orang agai tim sedak dia ngirup ai keduang ke semai ada dambai ai butuh orang ai butuh rabat dia sesengaja de suak orang agai tu irup de ko orangnya madah ngagai apa dengar derisa sedak Argentina tu irup ya mai nadai meng berarti ke mana-mana udah bakau ke ngirup ai nya pendengar ha munyi ko jakok berangko tu tadi lebuh ke ditanya pemerintah masuk ba TV ya o. Ya pan madah udah bakau ke ngirup ai nya start baru main. Tak lain asa aku, tak lembut asa tubuh. Skill aku nemu lenyau, aku nyo baban. Kau yang nak nemu begini cara main bol, maka ke nak kelak main bol. Kau ya apa dengar? Dan segi amai ya. Nanti kita medak main bol, sedak mainnya, berangkonya. 20-30 minit ke terubah bermainnya pendengar. Oh, laju ya. Kiyok gitu ya belanak. Kecit mea, kejuak mea. Tepak mea, bergentayang mea sebelah pintu gol dan ke nganama ke bol. Ya tu tadi, tang udah berkawai ke ngerup airnya pendengar. Ya nyo tadi nyo, maka orang kena nemu main bol. Kiyok salah Belanda, kiyok salah. Bol sipak rengage ya nemu kebukai bol. Bol ke sipak yang nak laju tak bakal sipak ambil min. Ah tentu bisa kebuahannya kebuah rekliap jaku. Aki ni kita berjaku. Nak tahu semua sebarang maka utai diberi orang. Nyari tu main apa bak ku dah kena betul kena pengaruh orang sida Argentina. Bahaya Argentina tu bisa pengaruh. Tu ngujuang ke sida ya pan pendengar ya. Alah dalam main buah tu tak pelbak aku kai ketegah barangkonya ja tanya mendadak nasib meh tawannya sida ke pemain. Jadi balat meh tu dah barangko tu danu peminat tim Brazil tang nare ko ngau udah nyak pendengar. Nemu kita Diego Maradona siko re pemain legend sida Argentina tu tadi. Jadi 15 tahun sudah bekau mainnya pendengar. Dia deh Diego Maradona tu berjakuk dalam siti program TV bak menua sida ada dia. Jadi yang madah aku gi ingat keliak ke bisi siti mainnya kami ya ngelaban bertempuh ngot tim sida Brazil. Ingat kita pemain nama Brancoño udah helaba kami. Debri ai ku dah ada jampi, udah ada baca, udah ada spospo. Dukun kami ada dia ni apa dah kita. Nada ya, nada gini-gini. Benar sida ketawa dalam bak dalam interviewnya pernyataan nade ko ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA na boleh ngagak nama-nama. Macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuak pendiau berumah panjai bisi bermain cara tu na bak menua tasik dan duin batikas mandut tinggi bisi murang ngena ai baca-baca. Leman berita kita keterubah. Kita mansang ngagai leman berita kita kedua sekali tu. Leman berita kedua tu duduk jenuh kita kuno saya. Lagi nak nemu kita nama tetu, nama tetu. Ngenang siku Indo di menua Thailand dedin. Ndur ke dukumai orang Buriram. Selalu kita ningalnya tadi ya ngagai ya ngoibo aku tok nusi cerita aja au selalu ya kita ningal tadi orang lelaki bisi ambai dua ambai tiga ambai empat nya sigi selalu kita ningal ya kadang-kadang sedikit jarang-jarang. Jadi dalam cerita atau peninggal siko Indo udah jadi ngodua ikut lelaki sekali. Ukai lelaki menua Thailand yang pun wedin lelaki yang menua tasiak ngawai jadi dua ikut sekaligus beli satu percuma satu. Indo atau bernama Dutch Duan Ketsaro 37 tahun. Nama ibu kita tahu. Ya keterubah ya tadi dalam cerita atau papangan ngosiko lelaki yang menua Austria. Okay, Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya tu udah pincin jadi polis. Kira umur mayanya dalam 50 lebih pihaknya. Nyumangnya 60 ya kita tahu. Lebuah Hindu tu tadi gawak bak Pattaya, gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayuh kian ngagi menua Thailand dekat merindang hati, dekat namanya tadi intik kitanya pepedih isik apa semua orang dia nemu ngurut. Okay, mana sang kita ya, out cerita aja, out. Jadi udah yang tadi udah bekau 5 tahun berpangan ngoroman Indo tu Indo dari Thailand tu tadi bernama Dutch Duan tu ya berkelala ngok kaban Roman bernama Meki. Kaban yang tadi kaban Romannya berkelala ngonya yang tadi pernah berkelala ke ngujuang ke yang tadi pan rindu ke siku nyen pun rindu ke ya. Roman pun nemu Indo yang tadi pangannya ke kaban yang nyen. Jadi yang mana nada ngawak nada yang salah deh.
tuh kapan aku tuh asyik dari nade kami doa ya aku nade ngawal lah kunci pun kunci lah kau yang dari dengar anti udah setuju kunci saya nanya metakenya di ke ujung ke Roman ngau Mickey tu tadi sama sama setuju jadi ngosi ko Indo bab Malaysia nak tahu tang bab luar buka ingat nyak ni ko sida ya jadi untung mata tadi aku nan muni bagi untung laki do ikut tu ka Indo ke benama duch duan ket saro berumur 37 tahun tau. Ke ngujung kesedua yang tadi sama meri duit berian 1 juta baht. Siko-siko nya tadi meri duit berian ngage apa ini Indo ban mama duch duan tu tadi. 1 juta baht kira ya 120 ribu duit kita siko-siko tadi beri yang ngagai apa ini induknya jadi udahnya tadi peringat mayuh ke barang bukai ke diberi jadi apa ini induk tu tadi mandah ngagai nyawanya janji man tadi asal man tadi dos juannya tadi gagati lama ke tudahnya tadi nyundak belaki ni kuya menjadi ngusudai duikunya janji hati ya senang. Kau apa ya peringat? Anak dek kau dapat yang mendapat tahu tahu menyata dek nyamuk tak kenyadi di menua Thailand dedin di Buriram Thailand ngenang siko Indo jadi ngodua laki sekali. Baru kita kalau ingat cerita satu ya si selalu kita mendanya tadi double barrel kau kitanya laki bisi dua ikut ambai tangtu Indo bisi dua ikut ambai udah kawin sekali amai pamah sudah tu. Kita bansangai ke leman berita kita ketiga sekali tu leman berita dari menua Uttar Pradesh di menua India jadi kebingo tu aku dekat ngenang senentang nak naik ke nyengala ngasuh ketawa cerita dari India tau minta ampun tau maya bukain lah baru aku ngigat cerita dari menua India ke ngasuh kita yang tadi ketawa berbukut dinding ke sekali tu ngenang senentang siku ini di menua India dedin lebuh ya umur 65 tahun ya nemu ya bisik pengelandik nimbak utai kena timbak diciang yang tadi betul cun munyi kojakuk kita ini kita tu berkeni cerita tu nyadi pama diri ke cerita tu macam-macam cerita nyadi dari menua India nyam utai kena nyadi ini kita bernama Chandro Tomar tahu ke nama diberi orang dari Revolver Daddy ini kita tu nang bakal ini kebukai ya bintu ke rumah tangga beribuan kan ucu ya menjaga ngemas rumah ya yang tadi berbasuk gari ngintu capi leban orang ada dia sikit ke nginang capi merik capi makai nguliah kait tusu capi merah ngadu ke mayuh macam pengawak ada kerja bahkan ini kita ke ditu tadi tang bisik siti harinya tadi tahun 1999 ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucuk ya ucuk itu tadi bernama Shifali Tomar nurun berlatih nimbak ba sebuah klub nimbak ba menua India ada dia ngulu kucuk ini uji ini ngulu kaku ngage klubnya mau nak aku berjalan ke diri ko ucuk itu tadi Shifali itu tadi nyai barangnya macam macam tua jaya kaki tua mancang kew kainya jauhnya deh ko ini ya tadi mansang ini kita bernama Chandro ngulu ku uco itu tadi taja ya benar meri suku ngagi uco apa dengar tang uco ya madah kering ngai ku ini ngau ni menimba tempat satu natu rindu aku ko ya madah ngagai ini nya tadi nyai ukanya cusia hanya nyau tekacit kacit kerja ajaknya ketuk je ko ya ini kita tu tadi aduh dambai ya pistol pistol angin ukai pistol besi strumnya nak pistol angin kena orang sukan nimbaknya aku sikit rindu ama sukan nimbak nanti besi sukan olimpik sukan si orang kenimbak baik kenyang nak senapang tau ke pistol angin tadi hanya minta keduji ini nya ya kak merasang ucuk je bagi tau ke pistolnya aku ngacit ke ko ini nya tadi ini kita Chandro tu alo dekat JC yang mana-mananya targetnya peninggal jauh dirinya 50 meter 60 meter tau ke besi 100 meter JC yang mana timbak cun kena bertengah-tengah timbak cun kena bertengah-tengah tu ngujuang ke yang tadi orang juru latih ke banduanya tadi mendak api amai apa mau ini tu ingin tak timbak yang semua strum 5 igi 10 igi nya tak tengah megang timbak macam cuan ini tu air tu mansang lo beranau sudah oh ini kaya cuan na timbak no tu ini kalau ngau rani mbak kaya nye nyama tak kaya ada kerja ke tu jom jom tak berkemas ke rumah mah ke tu ku ini tu air tu jadi jurulatih atau medan TPA ini pergi lah lusa nurun baru no nau kami kan medak nuan nimbak hari siti datai nguji ya belalai pening angin ketemu laki ingat temu wala anak ya belalai mansang kian yang tadi yang main ucuk yang tadi datai dia nguji baru timbak.
betul cun. Oh, 2-3 hari udah nyak mansang baru betul cun gak timba. Ah, ke ngujuang kayaknya tadi. Ah, nyo depan dak kita cerita. Ini kita tu teri dekangau ramai wah macam pekit nimba. Depaso ini kita tu nya di champion. Ah, okey memain ini kita tu bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakok ke ngulu kucu teng nyu ya kenya di champion. Pekit ni mbak, umur 65 tahun baru yang nemu diri ya tadi cun ni mbak, pelabak kaku kajak baiknya ngadu kecepati ngulik-ngulik cepati nempap-nempap roti canai tahu ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengkanya jarinya tegut tegap jari makai pistol nak nemu nginsik-nginsik, pelabak kaku nya peningal, jadi ya udah menang ya, simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur by India ngau bandua kebuk kau udah de menang ya. Ya penalu dambe urangnya di juru latihan nimba. Ini kita bernama Chandro Tomar. Pelabak kaku kita belalak dulu, boleh ya? Ha, belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi kita bisi 2 tik leman berita. Kita berperindang dulu au belalak kita sekejap.

Kita mensang baru dalam round tiga dua program leman berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Nyamai abjaku punyinya. Aku mai kita peninggal ya mansang ni buat jawah kita din bapa dawan. Nemu kita cerita aku dah nyadi bapa dawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyadi dia kita. Orang ke dia berkampung Sira di Padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisi begau. Begau bagi gak ke siko laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no peniau eh. Kau ngujuang ke sidak sebiliaknya tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Bala sidak sebiliak Irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki itu nak pulai-pulai. Laban menua sidaknya bakal benua dalam kampung. Nemu kita yang tarik bakal rumah peniau orang ba atanya rumah sebuah-sebuah sedanya yang bisik nguan tanah dempu ba belakang bisik kampung takut main tadi engkau kenyo de terkam remauang kini atau kenyo tadi ditaban kini antu kini atau ke derekak bala sedak bandau bertengah jalan kita nak nemu tahu ke bisik yang tadi de pribit ke bala sawak kini kita nak nemu nyok mengujuang ke sedak tu benar bagi gak bakal ngau apai dini nonoan apai sedak bagi gak bak kampung Sira daripada wan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningayanya tadi ngobala ke bukai mansang lagi orang rami bisik orang rami ba dua sedak yang tadi ya udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang kerami udah sunyi orang tik kawinnya tadi udah gemerap bantagulin pengrami melah pinang malamnya jadi ya tu tadi nak pulai-pulai irau nah bala sidak sebilik nama orang bukai dah pulai sanu sepiaknya udah pulai sidak nyian udah ke pulai nama ya tau tenak pulai-pulai alu berpuat ngege bomba jadi pengari ari upih bomba ngepunya penusah Malaysia di Sarawak di tau madah kupiasnya bisik nerima kangau senentang penusah tu urung pukul 4 pagi anjuka 4:30 dini ari maboknya orang nyok pemuah ngigak nyok nak temu deh kak pernah bagi gak bomba engkau bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di pribit ke sawak tadi deh ke bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa ke kau nya tadi nak muka muka peningat dah time bala bomba ri siburan tau datang agen duanya mau puak bagi gak ke laki tu bekangau kangau oh dini di sano dini di sano kami ngigak nuan pulai nuan te bisi nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini ko orang peningal nak muka muka ko cerita orang tu ya nya tadi pansur kemai maya orang kami ramai tadi benua ke petanda tanah nyokak kemai alo nya me kemai me tadi mansang kemai ke tisi kampuang den jadi alo nak pulai lagi kirangka ya umas taban kia deh alo kak pulai me atang maya kak pulai nya tadi nyugui-gui nyugiu-giu tu dah guyap-guyap mata parwal nyuna meda utai engkanya saleh dua tama amanya tadi udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30 dia beh orang tadi begau tetemu ke lakinya badini yangnya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang sepiak washing machine orang baru rumah orang washing machine orang nyengkah baru belakang rumah dia dian bukulai ngepayap air apa semua dia amir tinduk melukuk petisinya engkanya celap deh nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya hanya pelabak aku ngujuang ku radia nyo begau semua peningah nyuna deh apa nama amir tadi bomba pun pulai udah rengagak riput ya udah temu orang peningah mayo macam ulah orang tau. Jadi kita pensang lagi lembang berita kita penuh di sekali tau lembang berita kalau nyadi di mana Holland dia dien tu ngenal senentang main bola tang main bola ke sekali tau ya ngenal senentang referee ke masuk ke bol. Jadi dalam tahun 2019 sebab peningal lebuah tim main bol kedama Harke Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dia dien referee nuduang ngemasuk ke gol. Nanti kita ke main bol gol ke nak nanti referee masuk ke gol bisik madah nak bisik madah masuk tang niti aku nak undang masuk laban referee tu nanti dalam undang-undang main bol FIFA referee tu dikumai orang siti hari utai bak padang tahu kenyataan ya dikumai tiang gol kini ya
tahu kena kumbah itu yang menira orang ke sepak kononya, sepak sukutnya. Jadi referee nanti kita nyepak bol, kena referee bolnya tadi ngelidah setama dalam gol, dikira gol. Nah, dia tahu dibantah. Tahu, kad merah dia beri ya. Nanti kita mantah. Jadi nyama tadi peningat dalam kes itu referee-nya bernama Maurice Parhui. Ya, tak sengaja tersipak ke bol. Mainnya bolnya tadi disipak orang, cross bolnya tadi dilintang korang. Awak ke pemain bukai oleh nandua. Nyo terkena ke kaki itu dah ya, peningat. Kakinya tadi kat ketiak ke ya, kakinya tadi tak ketiak ke bolnya. Lalu masuk. Dini nak tim ke kena pasuk bolnya. Nyo manjuang anu ya. Ya, nyo tadi peningat. Nah, bukannya salah aku. Kena kaki aku dek ya. Ku ngujuang ke Hoik FC peningat ya, ke kena skor tu tadi. Nyo benar betalat ngue, nak puas hati. Tanda dia ku ngau meh. Utainya udah dikira gol peningat. Bagai-gagai si dah bapa dah yang ukai gekatnya meh referee-nya. Takak mantah referee-nya. Referee-nya lari ini yang diri. Nanti bapak menua bukai. Kalau anda kita mendak dalam YouTube kini apa semua, dia gagai orang referee lah. Bahkan ada palau orang ngena menira padang. Jadinya tadi peningat ya, aku ngujuang ke tim ya ke Belaban Membuah tu tadi pun lah. Udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi. Jadi perbaik aku nak aktu dulu meh leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ke kita aku dah pukul lengok aku hari pun program nyentuk ngagi ujung program aku ada melangi. Terima kasih ke kita aku dah pukul lengok aku dalam program leman berita. Jadi nanti kita tertinggal cerita tu mansang ngagi ruai leman berita ba leman YouTube. Terima kasih. Mumpul aku ke minggu tu. Bye bye ngagi kita pendengar semua. Bye bye.

Okey, terima kasih pada yang lepas lagi terus. Segulai sejalan ini yang pengerak pagi YFM pagi hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Aku percaya tentu sekedar katanya benung medak pekit main bol. Okey, tentu bala peminat Messi teka tim Argentina benung kesal hati dia tu ne. Okey, aku megah benung medak ba studio kami, medak ba channel TV. Okey. Okey, kita boleh medak pekit Piala Dunia FIFA 2026 ba channel TV RTM, laban RTM jadi penyiar rasmi. Okey, kita megah boleh download aplikasi RTM Klik di kena kita medak pekit Piala Dunia FIFA 2026. Okey, setengah jam ke penudi itu dengan dua rakam macam sekedar komen ke PCD Anjung bala kaban kita bala belinya ba Facebook kami ke pagi tu. Okey, kita meris selamat pagi ngagai lengunai nai. Selamat pagi di Jerajes. Nak tentu tindu jenat malam ke laban takut ngai ketinggal medak pekit main bol pagi tu. Benar medak tu ko ya. Argentina benar main ku ya. Ha, okey. Adanya Roy Kuang selamat pagi. Pagi hari 6 DJ serta semua pendengar YFM Iban, selamat berjalan ke penyawa. Udah perencian mata panas kami Bak Sri Aman jam kedai tu ku ya selama jam minggu. Gawat tu sambil ninya WiFi Miban pemegah benu medak live Piala Dunia ba RTM Klik megah tu DJ ku ya. Okey. Ya Juni Ben sebagai DJ selama berjalan ke penyawa tidur jenat malam DJ mana hari kami wap miri pagi tu ku ya. Okey, bisi bagi apa ninya kita itu Skiro Thomas sebagai DJ jenak tidur di malam ku ya sampai keremban mimpi rawan di malam ku ya. Iya, kenapa aku bisa nanya sidak ya kini tidur di malam jenak ku aku sidak nanya sidak buat Facebook nanya sidak ya nyawa aku bisa sedaknya mada ke jenak bisa sedaknya mada ke jenak tidur. Okey, adanya Sindon Daddy sebagai DJ selamat menjelaki penyawa dengan Bakonti YFM Au James Pengiran Mega beri sebagai dengan Tuan Seri Enti seorang DJ jenaya aku tindak ada malam ku yang ya mana banyak neh Clarence Midan seorang DJ mana hari kami di KL pagi tu lawan kami pulai hotel de malam berjalai bas belah Bukit Bintang ku ya nuci mata sampai orang kabis pulai kira-kira pukul 3 dini hari lemai lagi baru pulai ke Sarawak ku ya. Okey tu leh minta main ke lagu Gwen lagu Sanggup Aku di kena merindah semua dengan WFM ke pagi tu ngau semua bala kru kami ke dekat pulai ke Sarawak lemai lagi menuju Nuan Mega DJ. Terima kasih. Okey, kalau resmi dan tu saya kemarin bisa baca komennya yang mana kasih dari benung rawon meh di Kuala Lumpur bisa mega nemuai ke Melaka ko ya tu lebih lagi boleh baru ke Kuching ke Sarawak deh. Okey, Catherine Robin selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa, selamat juga minggu. Au Lina Bugis selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa Nuan Mega. Alice Spencer selamat berjalan ke penyawa DJ, tidur jenak tu malam ku ya. Tu benda ngopi tu bak pasar kapit tu ya. Tu danjong ya sejam ke udah tu deh. Okey, bapak ku udah tebuk ya ngopi ni. Okey, Richard Udup selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Mana hari kami di tu bak jalan simpang. Jalan simpang nama tu deh. Jalan simpang oh nak bis tersebut tadi today saya tak tahu aku ni nampak lagu Arika nak lagi pengerindu. Ok Federlin Dio so lagi Federlin Dio. Ok tu penanya kita tu. Ok selamat berjalan ke penyawa tindu jenak ke malam ku ya mana hari kami di Limbang pagi tu minta main ke lagu tebak musibah ku ya. Ok Boniface EPS so lagi DJ Aris Lepin bakal ke pagi tu.

kami di selepian pagi itu di Jekwe. Oke, udahnya Neja Will, sebagai DJ Raja selama pilih kip nyawa. Ngarap kebetulan main namanya ada sebut aku ni laban spelling NJA Neja aku. Okey, udahnya Isali atau penyanyi kita bagi selamat konti pagi tu DJ Raja sekali. Ya. Terima kasih Isali. Okey, Kraiman Ugam sebagai DJ dah berapa jenak aku kau ya. Kraiman Ugam. Ya, mesti komen pada Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, harap kita berpindah ngau lagu ke sekali tu Lado Sempaya, ngau lagu kena beri nama Penyayau Tua.

0: 26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terima kasih sudah dengar laban lagi terus. Gulai sejalai, ingat ke pengerap pagi YFM, bagi macam sedang rekomen KBC dan jom belah kabar kita about Facebook kami, YFM Iban, Jessica Itan, sebagai DJ. Selamat berjalan ke penyawa, perinci mua kami, mua hari kami di bau ukai mua kami ne. Okey, nama tu ya, nyalai mata tu DJ, sigi laun belama tindu, tang dani tumu, mai orang ke benuang, bunuh nama tu bedong nyamai murah bantal gulin aku terdani kau ya oh pian ni okey okey okey nanti uli ya main ke lagu si Siti lagu lama nama tu hari penanyi lama megak kau ya okey ini tinggi sebab pagi DJ pukul 3 udah ngai tinduk mata kau ya baru dah tembo besapu bilik ya. Baru rumah tu DJ ku ya opian ne okey sendien soalnya DJ selamat jelek kawal pengawal je minggu tu induk kenawit selamat pagi DJ selamat jelek pengawal mana gari kami di kenawit pagi tu ku ya David Iko megas SPC komen selamat pagi DJ selamat jelek ke pengawal okey terima kasih semua kita ke SPC komen ba Facebook kami YFM Iban okey jadi kita yang datang ba pengujung segmen tak awak penggerak pagi YFM kita pagi hari 6/4/7/2026 bergulai jawaku rajas booking untuk ke RB berhenti hari pukul 6 pagi tadi untuk ke pukul 9 pagi ok pukul 9 pagi kita ingat ke berita ok utama 9 pagi hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur ok udahnya bergulai jawab penggerak kami ke Bukai dalam segmen Y912 ok kita kediau di Sri Aman, di Sibu, di Miri, di Limbang pukul 9 pagi, sudah berita lagi kita dengar ke program atau ke segmen hari stesen radio ke Smart Nota Diaw meh okay, hari stesen kuasan okay, jadi nanti kita akan dengar ke kami di Kuching itu boleh dengar ke kami dengan acara online okay, kita kediau di Nur kali sebut aku tadi di Sri Aman, di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang okay, boleh dengar ke kami dengan RTM klik cara online atau ke portal radio .rtm.jw.my My TV RTM klik tu tadi bisa dua titik aplikasi enggak mega website okey jadi banyak cara ada kita dengar ke kami YFM dengan acara online kelimpari dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Smart Indoor kita dia okey nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai jadi gunanya aku meri selama jam minggu ngarap ke kita udah terperidang berkulai dengan aku berjari pukul 6 pagi tadi ne okey bertemu baru dengan selama jam minggu bye semua.

Gerai Hari Upis Sarawak Energi mendakai kuasa karan dekat terjanggal kena 5.7 berengkar pukul 9 pagi nyentuk ngagai 5 lemai Bak Sri Aman, Pejabat Persekutuan Baru serta kerandur di semak bak menuanya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tunggak nyangka dekat dinsur bak maya kebukai nyemak sari-harinya ndak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketuila. Penerang tisili atau ditanya bak lumut telefon 1300 88 3111.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

1,000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pickup dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa. Sahajalah.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100. Ia sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
5: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan teksi madani nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah, tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah, bagus lah. Dari pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi memuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat kepusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah autonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Allah nak ajar di hati kita supaya kita ni jangan dengan mengeluh menghilangkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu sabar dulu, tengok dulu, tahan dulu. Jangan terus-terus mengeluh, merungut. Oh, pagi-pagi hari. Oh, kalau macam tu doktor, petang sikit ya boleh mengeluh. Tengah hari sikit ke baru boleh mengeluh? Taklah begini, kita tanya diri kita. Kalau aku banyak sangat merungut ni, mengeluh ni, ke mana perginya mengeluh aku tu? Dapatkah ia mengubah keadaan? Daripada panasnya lah aircon ni tak jalan ke? Merungut je kan. Tak sedapnya lah, tak ada ke yang sedap ni? Bayar mahal-mahal tak sedap. Bukan kata tak boleh merungut, tak boleh mengeluh, tapi kita tanya diri kita, ke mana perginya mengeluh kita tu? Mana perginya? Adakah dia boleh mengubah daripada panas aircon kepada sejuk aircon, daripada tak sedap makan kepada sedap makan, daripada lambat orang tu datang bagi kepada cepat waiter tu bagi makanan kepada kita, sebagai contoh lah ya. Tidak, hanya dengan mengeluh tak memberi apa-apa. Tapi yang baik adalah tukar mengeluh tu kepada memberi pandangan, mencari jalan penyelesaian. Ayat kita tu ayat beri pandangan. Saya rasa begini, kalau aircon tak elok, contohnya kan kita dah lama tak servis, saya cadangkan servis aircon ni. Itu ayat memberi cadangan, bukan ayat merungut, bukan ayat mengeluh. Maka itulah yang lebih baik dapat menyelesaikan masalah. Bahkan dengan ayat yang betul dari lidah dan pandangan kita, boleh menyebabkan hilang mood orang lain. Kalau pagi-pagi dah merungut ni semua ni, mengeluh, orang keliling pun semua pun dah tak sedap dah. Dah tak sedap hati, dah mood pun dah tak best sampai pagi hari. Inilah yang diajar oleh kita, supaya daripada mengeluh, tukar dia kepada memberi pandangan, tukar dia kepada mencari jalan penyelesaian. Ingat ya, dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap benda baik. Kalau tak baik, baik diam. Kalau mengeluh kita itu menyebabkan emosi orang lain pun tak tenteram, emosi kita terus-terusan pun tak best ya, menyebabkan keadaan hubungan menjadi keruh, menyebabkan tidak ada apa-apa perubahan berlaku, kebaikan berlaku, maka mengeluh tidak membawa kita ke mana-mana. Tukarkan dia dengan yang lebih baik, yang lebih positif lagi. Ya, sekadar itu. Jaga hati kita, jaga lidah kita, mudah-mudahan baik semua urusan kita.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Sabtu 4 Julai 2026. Bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Baik, Spektra 912 warnai harimu hari ini. InsyaAllah saya Azimah akan menemani pagi anda selama 3 jam sehingga pukul 12 tengah hari. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, di luar, dalam kereta. Selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Padu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang.

Dan insyaAllah seperti biasa pada hari Sabtu, setiap Sabtu 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan rakan-rakan dari stesen Sarawak FM, Bintulu FM, Sibu FM, Miri FM dan Limbang FM untuk segmen Cerita Hari Tu. Jangan tukar siaran anda, just stay bersama kami di frekuensi 89.5 MHz untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian berkaitan dengan program dan aktiviti yang berlangsung di kawasan masing-masing.

Baik, untuk ramalan cuaca hari ini bagi bahagian Sri Aman dan Betong untuk Sabtu 4 Julai 2026, ramalan cuaca hari itu yang didapati di laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan hari itu sama je. Ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman pagi, petang, malamnya sama je. Yang mana bahagian Sri Aman dan Betong pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, sebegitu juga pada sebelah petang diramalkan tiada hujan, dan juga pada sebelah malam diramalkan tiada hujan untuk kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1447 Hijriah.

selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun TikTok Sri Aman FM. Jangan lupa like, share supaya kami, rakan-rakan kita, boleh ikuti siaran kami di Sri Aman FM ini. Selain ya jua, kita boleh ikuti kami bersiaran menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda, jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, di sini ada satu pengumuman yang mana syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 4 Julai Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Sri Aman. Kawasan yang terlibat adalah pejabat SEDC, pejabat Sesko dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali. InsyaAllah berwaki beberapa minit lagi, 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersiaran bersama dengan rakan-rakan penyampai radio dari Sarawak FM, dari Sibu FM, dari Bintulu FM, Miri FM dan Limbang FM untuk perkongsian aktiviti di kawasan masing-masing kepada semua pendengar-pendengar hari ini. Stay tune, jangan ke mana-mana. Kepada yang baru mendengarkan kami di Sri Aman FM ini, anda boleh drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 912 ini. Baik, cumalah jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Nazu dan Fahimi, Kopi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Sarawak FM,
3: Sri Aman FM,
2: Sibu FM,
3: Bintulu FM,
2: Miri FM
3: dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sri.

0: Masih lagi dengan demam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi untuk hari itu, hari Sabtu, seperti hari kebiasaannya, macam biasa kita akan bawakan kepada anda cerita hari itu. Kita akan
1: betul.
0: Bersama dengan rakan-rakan kita dari Siaman, Sibu, Miri, Limbang dan juga Bintulu. Untuk pagi itu, saya dengar si Datuk, dah siap belum?
1: Dah siap belum? Harap rakan-rakan kita siap tu, dah siap.
0: Dah siap. Takut kok si Datuk belum siap.
1: Nampaknya semua dah siap lah, dah ready semua.
0: Dah ready Datuk. Dah
1: siap. Masing-masing nak kongsikan apa agaknya yang menarik di kawasan masing-masing.
0: Yes, okay, betul. Okey, untuk pagi tu kita nak ucapkan hello, hi, assalamualaikum, selamat pagi untuk rakan-rakan kita. Untuk pagi tu, assalamualaikum, selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam,
0: selamat pagi Bab dan Aida.
3: Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Zana, lagi sekali Zana. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Jalan-jalan.
3: Pergi ke mana?
1: Kata kita berjalan-jalan.
0: Yes. Sama dengan yang pastinya semua dah siap.
1: Oh, dah siap. Oh, pandai. Pandai si pasal.
0: AJL blur ya. Apakah ni? Sabar AJL. Sabar.
4: Sabarlah.
0: Okey. Untuk perkongsian kita pada pagi tu, rasanya kita nak kongsikan untuk pagi tu dari Kuching.
1: Kita jalan-jalan.
0: Ya, jalan-jalan. Untuk hari terbuka hari tu, tapak semayan depo at DBKU, jualan tanaman dan perkakas kebun. Apa ceritanya Teh Aida?
1: Untuk hari terbuka tapak semayan tu sebenarnya tu kami rasa lama dah dianjurkan. Tapi untuk bulan tu kita dapat nanggalah sub DBKU tu, kita nanggalnya pun hasil tanamannya, bunga-bunganya cantik-cantik belaka. Tapi bukan hanya ada Omadati, tidak hanya menyediakan pokok bunga, tapi ada aktiviti lain juga diadakan sebenarnya. Untuk hari terbuka tapak semayan depo dekat DBKU tu sebenarnya dah bermula pukul 8 pagi tadi. Dan antara yang diadakan adalah ada pertandingan painting t-shirt atau terbuka secara berkumpulan. Ada pertandingan sand art atau of course lah untuk kanak-kanak. Ada pertandingan mewarna dan juga ada kuis meneka jumlah surat muka surat buku. Ditulis macam tu. Jadi kami bacanya pelik juga nanti. Betul lah yang kan, jangan salah teka. Siapa yang ketawa itu?
0: Jahat.
1: Fas, jangan ketawa Fas.
5: Bukan Bab yang ketawa. Saya diam je, senyum je.
1: Sebenarnya selain daripada ya, ada juga sebenarnya aktiviti-aktiviti lain kan.
0: Tandingan mewarna.
1: Sudah saya sebut. Ada jualan tanaman dan juga perkakasan kebun. Fas tak berkebun sih.
5: Esok lusa je.
1: Astaghfirullahalazim. Alu esok lusa. Tok mau diantar tanaman tok memang

0: berkenaan dengan Hari Terbuka Tapak Semayan Depo at DBKU, yang mana jualan tanaman dan perkakas kebun pada hari itu 4 Julai bermula dari pukul 8 pagi sampai
1: sehinggalah ke petang sampai habis jualannya. InsyaAllah boleh borong.
2: Kamu ini.
1: Tapi bila ada hari terbuka macam tu sebenarnya jualannya lebih buruk.
2: Nyangkong sikit dah. Nyangkong sikit tak?
1: Nyangkong. Kan kita malah esok rusak buat kita nak tanam, kita nak sepaya lah. Nampak gila kita bukan jenis yang nanam pokok bunga. Tak payah.
2: Simpan je dulu.
1: Kiranya jadi kamik lah disuruh kita bertanam.
2: Macam ya lah. Kelak ambil. Daunnya besar berbuah, kelak buat ambil.
1: Kiranya ngamin aja pada hal. Ngamin. Siapa lah.
0: Okay, baik. Untuk perkongsian kita yang seterusnya, kita nak bersama dengan ini
1: siapa?
0: Legend. The Legend.
1: The Legend.
0: Yeah. AJL.
2: Dari utara Sarawak.
0: Ya.
1: Yeah. AJL.
0: Assalamualaikum.
1: Abi. Nya berdoa. Nyajak dah. Nampak kedengaran otainya di sini.
0: Yes. Well. Musmir, siapa cari makan?
1: Kan.
2: Well, katanya. Jalan-jalan.
1: Udah lagi fast.
3: Jalan-jalan pergi ke Limbang.
2: Dah, tambah lagi dah. Sana.
4: Sila-sila. Siapa jalan-jalan?
1: Siapa lah?
4: Siapa jalan-jalan gila?
1: Ya kah? Alah siapa lah?
4: Cuaca sebab kau mengizinkan.
1: Siapa?
4: Dan pasport pun dah mati dah. Siapa jalan juga?
2: Alu pakai melon ya?
4: Alu di rumah aja lah. Siapa yang jalan?
2: Teranah di rumah.
1: Teranahnya.
4: Teranahnya.
1: Okay, JL. Apa perkongsian kita hari itu?
4: Okay, oleh kerana hari ini ada aktiviti juga berlangsung sebenarnya, iaitu hari yang kedua Pesta Irau Acholun Bawang yang berlangsung di Lawas pada hari ini, bermula kemarin sebenarnya, dan hari ini juga akan berlangsungnya pertandingan perbarisan di Taman Awam Lawas serta Majlis Perasmian Irau Acholun Bawang kali ke-39 di Taman Awam Lawas. Di samping itu juga ada pertandingan akhir pada petang nanti, ada pertandingan akhir bola sepak tali-tali dan menyumpit serta pertandingan bambu band, raptai pertandingan Ruran Ulung dan Padan Liu Burung yang akan berlangsung pada petang nanti, dan pertandingan akhir badminton berlangsung di Stadium Lawas di Dewan Serbaguna Lawas. Untuk acara hari ini dari pagi hingga ke petang, dan malam nanti akan diadakan majlis penangguhan Irau Acholun Bawang kali ke-39 bertempat di Taman Awam Lawas, dan pertandingan akhir Ruran Ulung dan Padan Liu Burung ini yang menjadi tumpuan utama sempena dengan Irau Acholun Bawang ni yang berlangsung di Lawas untuk kali yang ke-39 pada tahun ini. Di samping itu ada persembahan tarian kebudayaan dan persembahan artis jemputan. Itu yang akan berlangsung untuk hari ini dan malam ini. Dan untuk esok, acaranya cuma acara kebaktian yang akan berlangsung. Okey, itu acara yang berlangsung di Lawas. Manakala acara yang sedang berlangsung juga di Limbang, iaitu Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026 yang bertempat di Waterfront Limbang, Sarawak, yang bermula hari ini dan esok. Pelbagai aktiviti yang telah pun dianjurkan, umpamanya pameran dan perkhidmatan kerjaan, program pertukaran topik leda dan pendaftaran MyJPJ serta kampung dan sekolah angkat Madani yang akan berlangsung pada pagi ini sebenarnya di pentas utama di Waterfront Limbang. Dan di samping itu ada Kerjaya Carnival, jualan rahmah, bantuan My Lesson, fun run dan fun walk, serta banyak lagi lah. Ada Limbang Idol dan persembahan daripada artis jemputan kita, iaitu Bob Yusuf dan Amir Yukis. Ini akan berlangsung, dan yang seronoknya juga yang saya saksikan awal pagi tadi, ramai orang yang menukarkan topi keledar baru, kerana kita dimaklumkan juga oleh pihak JPJ, kerana ada 1,000

0: 1,000 topik leda yang disediakan kepada mereka yang ingin menukarkan topik leda lama mereka kepada topik leda yang baru. Jadi ini satu peluang yang baik kepada mereka yang ingin mendapatkan topik leda yang baru lah, khususnya kepada penduduk di Limbang. Yang lain dengar je lah, orang Miri dengar saja, orang Bintulu dengar saja, yang ada cuma di Limbang saja untuk hari ini lah. Yang di Kuching nanti ngirimkan.
1: Ngirim.
0: Kirim yang punya anu tu, lambang sirim tu saja.
1: Alahai.
2: Baiklah.
0: Kira syukur saja lah.
1: Kira syukur-syukur lah, betul-betul.
0: Alhamdulillah. Bersyukur lah kita ni dengan apa yang ada. Okey, itu yang berlangsung. Dan hari ini juga sebenarnya banyak berlangsung aktiviti. Okay. Jadi oleh kerana kita ni pun orang yang macam... ini lagi pasport pun mati sudah, jadi tinggal di rumah sejam jaga rumah. Pemilihan pemain bola jaring Maksak Limbang berlangsung hari ini 4 Julai. Yalah, hari ini kan 4 Julai, okey.
1: 4 Julai betul.
0: Terbuka kepada semua penjawat awam bahagian Limbang. Hari ini di bulan 4 hingga 6 petang nanti bertempat di Dewan PIBG SMK Limbang.
2: Baik.
0: Okey, baik. Jadi anda baik ni, semua baik-baik. Si Fas ketawa ni, alhamdulillah. Iya. Fas. Tahniah Fas, tahniah Fas.
2: Tahniah Fas.
0: Tahniah Fas.
3: Tahniah.
2: Aku tahniah aja.
1: Saya pun tahniah juga, tidak tahu juga apa itu tahniah.
0: Si tahu ah?
1: Si tahu.
0: Sebenarnya tahniah sebab kita masih lagi bernyawa itu.
1: Okay. Alhamdulillah.
2: Tahniah Amin. Tahniah Argentina.
1: Tahniah Argentina.
3: Tahniah 3-2.
0: Alah.
1: Aduh. Ah, macamnya bukan timnya lah ya.
0: Iyalah. Aku Kongo.
1: Kongo?
2: Olah. Lain daripada lain.
0: Olah. Nasib saya dah Sarawak. Kalau dah Sarawak, Sarawak lagi pilih.
2: Adik. Alright. Okay, terima kasih. Lagi.
0: Ya, terima kasih.
2: Kita nak seterusnya bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi Tok. Toknya yang suka berjalan-jalan Tok. Si bukan Zana. TV dulu. Zana.
3: Oh, okay.
2: Apa cerita ya, untuk pagi Tok?
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Zana, selamat pagi. Udah siap belum Zana?
3: Udah. Oh. Sabar. Pergi mencari Tok. Okey, dari Bintulu. Si, kenapa kami berjanji apa ya, jaket dengan AJL hari Tok. Sama colornya.
4: Janji kita dua jalan-jalan bersama.
3: Kami berdua nak berjalan-jalan lepas Tok. Kan AJL?
1: Tapi masalahnya dah AJL mah dah pasport yang tak mati. Ini jalan-jalan. Alright, Zana. Silakan Tok.
3: Okey, dari Bintulu. Dari Bintulu ada juga program yang turut berlangsung di sekitar bahagian Bintulu, antaranya mengenai Pesta Sebauh. Sebenarnya di Bintulu bermula semalam 3 Julai dah berlangsungnya Pesta Sebauh yang diadakan selama 10 hari 3 Julai hingga 12 Julai bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh, Pekan Sebauh, dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh. Ada nya pentas rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan, seterusnya pertandingan Ratu Ibu Kebaya yang akan diadakan pada malam Tok Kelak pada pukul 7 malam, diikuti untuk majlis perasmian Pesta Sebauh yang akan diadakan pada 6 Julai yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenar. Dan seterusnya juga antara aktiviti lain, program Gaya Hidup Sehat, Senam Aerobik, adanya Sebauh Bike Show, Battle of the Band, pertandingan takraw, pembukaan kaunter JPJ Mobile, dan acara kemuncaknya pada 11 dan 12 Julai itu kelak akan diadakan Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat, pada 11 dan 12 Julai bertempat di Sungai Kemenar Sebauh. Dan sempena dengan Pesta Sebauh tu juga, kami di RTM Bintulu juga kelak akan turut terlibat bersama mengadakan DJ Corner RTM Bintulu pada 11 dan 12 Julai minggu hadapan, Sabtu dan Ahad, di Pekan Sebauh sempena dengan Pesta Sebauh yang dah pun bermula hari tu 3 Julai hingga 12 Julai di Pekan Sebauh di kawasan tempat letak kenderaan parking lot BDA Sebauh. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan ini adalah mengenai program Sebauh Agrofest yang akan diadakan juga pada 10 hingga 12 Julai, Jumaat hingga Ahad, selama 3 hari serentak dengan Pesta Sebauh tu yang turut diadakan di kawasan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya juga, sempena dengan Sebauh Agrofest tu, antara tarikan utamanya adanya jualan agro Sarawak Ku Sayang, adanya pameran dan jualan produk pertanian tempatan, Sebauh Agrofest Fun Run, Sebauh Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, seterusnya pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah, kursus membuat baja organik, pertandingan mewarna, Battle of the Band, cabutan tiket bertuah, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Sebauh Agrofest serentak dengan Pesta Sebauh bermula 10 hingga 12 Julai bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh. Dan yang ketiga Zana nak kongsikan juga ini adalah mengenai Festival Tari dan Lagu Melayu Asli peringkat Zon Utara yang dah pun bermula semalam Jumaat 3 Julai dan hari tu 4 Julai. Hari tu adalah hari terakhirnya anjuran pihak Majlis Seni Sarawak yang mengadakan Festival Tari dan Lagu Melayu Asli peringkat Zon Utara bertempat di Dewan Sri Kenyalang UPM Sarawak. Jadi orang ramai hari itu juga dijemput datang beramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan Festival Tari dan Lagu Melayu Asli peringkat Zon Utara bermula jam 7 malam tok kelak bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak. Jadi itu je yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Kembali bersama Bab Adudu dan Aida, yes, di Konti Sarawak FM.
2: Alright. Terima kasih Zana dari Bintulu.
3: Ya, sama-sama.
1: Banyak perkongsian di Bintulu hari itu. Macam-macam program ada.
2: Betul. Yep. Okey, dan seterusnya perkongsian daripada rakan kita untuk pagi itu, kita nak berjalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
2: Nak dengar suaranya lo.
1: Siapa?
2: Kali itu, mungkinlah, tok rasanya first time. Mm-hmm. Kita nak bersama dengan, tada, Sibu, yeah, Syazihan. Tada.
4: Wow, jalan-jalan. Artis kita. Oh, artis kita. Lagu sikit lah, Astazia.
3: Jalan-jalan.
4: Besok
1: kita. Baru, ya, lagu kita hari itu. Jalan-jalan.
3: Jalan-jalan. Apa khabar, Tok Ante?
2: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat, Istok.
2: Alright, jadi untuk perkongsian daripada Sibu untuk pagi itu, kita bersama dengan Sazia, silakan.
3: Okey, untuk program Sarawak Ku Sayang akan dilaksanakan di Sibu pada 10 hingga 12 Julai 2026 tu, di mana diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, dan program anjuran Kerajaan Negeri Sarawak menyediakan pelbagai perkhidmatan secara pusat senti melibatkan agensi kerajaan, syarikat berkaitan dengan kerajaan, badan bukan kerajaan serta sektor swasta. Antara perkhidmatan yang ditawarkan termasuk pemeriksaan kesihatan, bantuan pendidikan, peluang keusahawanan, khidmat kebajikan serta perkhidmatan digital seperti pembayaran bil, utiliti, saman dan premium tanah. Program Sarawak Ku Sayang merangkumi 5 komponen utama iaitu majlis rasmi, pameran utama, kaunter perkhidmatan, gerai jualan usahawan serta aktiviti masyarakat. Dan komponen pameran utama melalui Sarawak Pavilion menampilkan pencapaian, pelaksanaan serta aspirasi pembangunan negeri termasuk aspek jaringan jalan raya, bekalan air dan elektrik. Turut diadakan sempena program Sarawak Ku Sayang di Sibu nanti adalah aktiviti masyarakat yang merangkumi program sukan dan rekreasi seperti fun run, sukan rakyat, persembahan kebudayaan, hiburan serta peraduan. Dan seterusnya untuk aktiviti di Sibu, kita nak kongsikan sambutan Hari Sarawak di mana akan berlangsung di Sibu pada 20 Julai hingga 20 Julai ini dijangka menjadi platform penting untuk memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum di samping menyemarakkan semangat cintakan negeri serta menghayati sejarah dan aspirasi pembangunan Sarawak. Dan perkara ini dimaklumkan oleh jawatankuasa sambutan perayaan Hari Sarawak 2026
5: di mana mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi menyampaikan jemputan rasmi menghadiri sambutan berkenaan. Dan menurut kenyataan pejabat Premier Sarawak, kunjungan ini turut memberi peluang kepada jawatankuasa berkenaan membentangkan perkembangan persiapan serta pengisian program sepanjang 3 hari sambutan yang akan berlangsung di Sibu. Pelbagai program dirancang bagi memastikan sambutan kali ini mampu menarik penyertaan masyarakat daripada pelbagai lapisan dan latar belakang. Antara pengisian utama ialah pameran Hari Sarawak, Majlis Kesyukuran Agama-agama lain, Unity Walk, sesi Town Hall, program Zumba dan konsert rakyat yang dijangka menghimpunkan penyertaan masyarakat dari seluruh Sarawak. Ya, Jak, perkongsian dari Sibu, Teh.
2: Yes.
1: Okay. Program Sarawak ku sayang. Bila tu, Sazia?
5: Minggu depan 12. Kan? Minggu depan 10 sampai 12. Sip berasa. Ya,
1: sip berasa kan. Bawa kat habis di rapid.
5: Tak kejap, lu dia sibuk.
1: Benar-benar. Alright, seterusnya okay. Bab.
2: Ya, seterusnya.
1: Kita nak jalan-jalan di mana?
2: Jalan-jalan bersama dengan Aziz.
1: Okay.
3: Assalamualaikum. Hai.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam Aziz.
5: Waalaikumsalam.
2: Aziz, apa khabar?
5: Alhamdulillah, makin sehat. Kita orang semua sehat, jangan menangga tu.
1: Mesti sehat kan. Jangan sebut gila makin sehat ya. Sehat saja jadilah.
2: Okey Aziz, untuk perkongsian kita di dari
5: Sri Aman, ada empat perkongsian cerita? Dari Sri Aman tu. Yang tengah berlangsung pagi tu, anjuran Kementerian Belia Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak sedang berlangsung adalah Majlis Perundingan Belia Negara MPBN peringkat bahagian Sri Aman seawal pukul 7 pagi tadi di Dewan Suara Sri Aman. Dan Majlis Perundingan Belia Negara ini akan dirasmikan oleh Residen Bahagian Sri Aman merangkap pengerusi Majlis Perundingan Belia Negara Bahagian Sri Aman, Tuan Mahra bin Saleh. By next aktiviti di Gereja St. Augustine Betong. Klinik Pergigian Betong sekarang tengah berlangsung juga program Community Outreach ngecek gigi. 8.30 pagi tadi dah start sampai pukul 2 petang kelak. Pelbagai aktiviti dianjurkan antaranya ceramah pergigian, latihan memberus gigi, pemeriksaan gigi, pameran dan juga ada permainan interaktif untuk semua masyarakat yang join program Community Outreach ngecek gigi di Gereja St. Augustine Betong. Next, yang ketiga masih lagi di Betong juga, di Dewan Panglima Rentap. 9 pagi tadi hingga 4 petang sedang berlangsungnya kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik. Bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah 4 petang. Jadi untuk masyarakat sekitar di Dewan Panglima Rentap Betong ya, sekiranya ada bahan buangan elektrik dan elektronik yang sidi pakai seperti peti sejuk, komputer, televisyen, alatan elektrik, radio, telefon, bimbit dan juga mesin basuh, bolehlah hambat ke Dewan Panglima Rentap sehingga pukul 4 petang kelak. Baik, untuk aktiviti yang terakhir di yang akan berlangsung di Dewan Suara Sri Aman Isnin ini, akan berlangsungnya program penyerahan bantuan inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani, skop peningkatan pendapatan tahun 2026 yang akan diserahkan kepada 13 ketua isi rumah KIR daerah Lingga dan 8 KIR di daerah Pantuk pada 2 petang Isnin ini yang akan dirasmi oleh Residen Bahagian Sri Aman Mahra Saleh. Baik, ya, dalam empat perkongsian aktiviti dan program yang sedang dan akan berlangsung di Sri Aman.
1: Alright, okay.
2: Terima kasih Aziz.
5: Sama.
1: Okay, yang terakhir. Yes. Min, tujuhnya tekne.
2: Yang terakhir. Lalu sunyi elunya.
1: Yang nang di reserve pakai ujung.
2: Sebab mat. Huh? Ladies first bah, which one lah?
3: Pasalnya mecut tu,
2: yes. Okay, dah ready fast, dah siap belum?
4: Ya, dah siap pada masa tu juga.
2: Silakan.
4: Dikongsikan sebenarnya di Sukan Plus, lain.
1: Yeah, lain. tiba.
4: Kalau biasa syaran tu, gana kosong.
1: Betul.
4: Ya kan.
1: Ya, jatuh.
4: Belum. Okay, aktiviti yang dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua, iaitu program lawatan ataupun Yang Amat Berhormat Premier Sarawak berada di Miri pada hari itu 4 Julai hari Sabtu, iaitu bermula pagi itu 10.30 pagi itu, iaitu lawatan tapak ke Miri Smart City Command Center MSCCC bertempat di bangunan Dewan Bandaraya Miri dan juga dijangka bermula pada pukul 10.30 minit pagi itu. Dan juga untuk sebelah tengah hari pula di Aras 5 Grand Ballroom Imperial Hotel pada dijangka bermula pada pukul 12.30 hari, iaitu majlis perasmian Majlis Perasmian Miri Smart City Common Center MSCC. Dan juga untuk sebelah malam tu juga sebenarnya Majlis Perasmian Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0/2026 bertempat di tempat letak kereta Boulevard Miri pada pukul 8 malam. Itu dijangka Premier Yang Amat Berhormat Premier Sarawak merasmikan pada malam tu. Dan juga sebenarnya Borneo Cultural Carnival tu, Test of Borneo tu sebenarnya menyasarkan untuk mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record bagi kategori penyertaan persatuan etnik terbanyak dalam sebuah perarakan sempena penganjuran yang berlangsung selama 12 hari 1-12 Julai. Dan juga program tu sebenarnya turut dipertimbangkan ke peringkat antarabangsa menerusi penyertaan kumpulan kebudayaan dari Sabah, Brunei, Indonesia dan juga Yunan. Dan juga penganjuran TOBC 4.0 dijangka menjadi platform penting dalam mempromosikan kepelbagaian budaya Borneo, memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik serta memperluaskan jaringan kerjasama budaya dan juga pelancongan di peringkat antarabangsa. Dan juga malam tadi pun dah ada persembahan daripada tarian dari Indonesia dan juga dari Yunan, China. Dan juga untuk hari itu juga berlangsungnya Berkenu Kafri Day 4 Julai pada pukul 8 pagi sampai 11 pagi bertempat di Pekan Berkenu. Antara program yang akan berlangsung juga pada pagi itu iaitu penalti shoot up, lepas tu baling bantal pasir dalam bakul, bowling kelapa, tikam dat bowl ice, lepas tu isi air dalam botol guna span, paling cepat pasang kasut, lepas tu streka kertas renyuk. Macam ni streka kertas renyuk bagus sekali, streka baju saya je. Ya ujung
1: amboi.
4: Ya layakkan. Okey. Benar bah ada
1: dia kertas. Tiba nak nyanyi kan bajunya indah.
4: Oh bagus. Patut yalah bagus ya? Bola pertandingan tu kami kan baju kami kan siat 5 gig baju kerja nak extend sampai Jumaat. Pertandingan streka baju.
1: Kan lepas siap orang rumah kita nak kecipsak-kecipsan jangan kan kita nak tersik.
4: Okey, yalah aktiviti dikongsikan Bab dan juga Eda.
1: Ya.
2: Terima kasih Fas untuk perkongsian kita untuk pagi tu.
4: Yep. Tahniah apa?
2: Ya.
4: Tahniah apa tu?
5: Oh.
1: Tahniah. Oh lama nak buat tahniah. Sempatnya.
2: Okeylah, walaupun terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita dari stesen kawasan AJL dari Limbang, Zana, Bintulu, Fas, Miri, Aziz, Syaraman dan juga Sazia di Sibo untuk pagi tu. Cerita hari tu kita gembak pendengar kita jalan-jalan.
1: Jalan-jalan. Puas kita jalan-jalan hari tu.
0: Tapi ingat cerita hari tu. Tapi ingat cerita hari tu itu aja. Esok-esok. Jangan limbah ke esok. Jangan limbah ke esok lagi.
1: Sini, yang sini biarlah jadi sejarah hari inilah.
0: Baik. Kalau macam macam fasih nak leka baju biar hari itu aja. Esok jangan leka baju lagi.
4: Cukup betul 5 hari.
0: Cukup 3 hari.
2: Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Ada hari, ada ada ruangan lagi. Kita akan berjumpa lagi pada hari Sabtu.
0: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum semua.
1: Assalamualaikum.
2: Jalan-jalan. Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk pagi tu. Jadi Aida rasanya untuk pagi tu dah, kita pun dah sampai ke penghujung Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada peringat-peringat Sarawak FM
1: yang sudi mendengarkan kita
2: dan ambil bahagian dalam kami tanya,
1: kami kita tanya, jawab. Kita jawab. Jangan stres jangan stres kita orang dengan kami, kami yang tanya, kita jawab. Jawapan kami.
2: Betul. Betul.
1: Jangan stress guys. Kita sebenarnya nak menghiburkan hari kita orang. Kan?
2: Ya, iyalah namanya wordplay.
1: Wordplay. Okay. Siapa? Next week Selasa kita
2: ada lagi.
1: Jalan-jalan. Teka lagi.
2: Kita akan teka lagi. Okay guys. Sampai di situ dulu. Untuk Selamat Pagi Sarawak.

0: Jadi untuk kita orang yang si tahu sini nak dengar, oh macam ni nak dengar match Piala Dunia atau tak, boleh muat turun kini tu di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk RTM Click.
1: Yep.
0: Di mana siaran secara langsung untuk pagi tu melalui saluran Sukan Plus, aksi pertembungan di antara pasukan Colombia dan juga Ghana.
1: Ghana
0: baru aja separuh masa pertama dengan jaringan Colombia 1 Ghana 0. Jadi
1: itulah dia kan. Tak si sabar juga nak nunggu sebenarnya siapakah pasukan yang terakhir akan marah untuk pusingan 16.
0: Jadi lepas tu Rina akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda.

10, 11 minit pagi. Anak ini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi dalam spektra. Warnai 9.12, warnai harimu jam kedua untuk edisi Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1447 Hijriah. Baik, 9.30 minit pagi tadi sehinggalah pukul 10 minit pagi tadi. Kita dah pun bersiaran bersama rakan-rakan kita dari stesen Sarawak FM, dari Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan juga dari Limbang FM untuk perkongsian program dan aktiviti yang sedang berlangsung dan akan berlangsung di kawasan masing-masing. Baik, kami langgar dah ada dan rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang dah drop komen dan salam kita orang. Ada juga yang dah request lagu kami langgar ya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Baik, berbaki seminit lebih saja lagi. 10.15 minit pagi, kita akan bersiaran bersama dengan DJ ABD dari Kelantan FM untuk segmen Silang Budaya 4 Julai 2026, hari Sabtu. Selama 15 minit, kita akan bersama bersiaran dalam Silang Budaya yang membawa tajuk Radio Community Suara Tempatan Impak Nasional. InsyaAllah 10.15 minit sebentar saja lagi. Kita akan Cik Klate dengan Adi J. Abedi.

0: Baik, kami nak ulang suara lagi. Ramalan cuaca untuk bahagian Seri Amanda Betong untuk hari ini, 4 Julai 2026, hari Sabtu itu. Seri Amanda Betong, Syeda Beza, ramalan cuacanya pagi, petang dan malam untuk hari ini. Iaitu ramalan cuaca untuk pagi, petang dan malam untuk bahagian Seri Amanda Betong hari ini, tiada hujan diramalkan. Jadi bolehlah kita orang melaksanakan aktiviti yang dirancangkan. Semoga dipermudahkan segala urusan.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita bersama kembali untuk Silam Budaya Stesen Berkembar pagi ini. Bersama saya Muhammad Sidi Abdullah Bendi, akan bersama dengan setara pendengar Kelantan FM maupun kita bersama dengan Seri Aman FM dari Sarawak, yang mana kita ada perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita ketahui bersama sepanjang pertemuan ini. Walaupun pendek, walaupun singkat, tetapi ada sesuatu yang boleh kita ambil sebagai pengetahuan dan juga pengalaman kita. Baik, saya pagi ini akan bersama dengan rakan tugas saya di Sri Aman FM, iaitu DJ Aziz bersama dengan kita pagi ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abedi, apa khabar?
2: Ya. Alhamdulillah sihat pagi ini. Apa ni, orang di Sri Aman pun alhamdulillah ya,
3: sihat. Alhamdulillah ya? Sihat-sihat hari ini dengan cuaca pun tiada hujan diramalkan.
2: di Kelantan nampaknya pagi ini redup. Bukan menanti hujan, tak semestinya hujan.
3: Betul.
2: Redup ni pagi biasalah ya.
3: Betul.
2: Tapi apapun kita harapkan yang baik-baik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: InsyaAllah.
2: Baik Aziz. Saya kalau sebut Sri Aman ni, antara yang tidak orang kata yang menariknya, dia panggil Pansoh Manok. Manok Pansoh.
3: Betul. Ada bunyi dia itu, tu betul. Nanti saya tukang terbalikkan je.
2: Jadi ini yang makanan yang popular di Seri Aman ya.
3: Manok Pansoh ni merupakan makanan tradisi untuk kaum Iban lah. Memandangkan Seri Aman ini, majoriti kaumnya adalah kaum Iban. Jadi menu ni, Manok Pansoh ni, memang dulu Manok Pansoh ni dibuat, dimasak bila ada perayaan apa semua. Tapi sekarang ni hari-hari pun boleh.
2: Dia masukkan dalam buluh ya?
3: Dia dimasukkan di dalam buluh. Kita bakar macam kita buat lemang. Dengan daun. Pernah rasa tak?
2: Tak pernah, tetapi pernah dengar.
3: Boleh. Tapi kalau nak lebih afdal dia, Abedi kena rasa datang Seri Aman.
2: Itu dia. Kalau satu lagi... ni Aziz, kalau satu lagi
3: umai ikan. Pun sedap juga. Dia rasa masam-masam manis. Tapi itu adalah makanan untuk di bahagian Mukah lah. Kalau ke Mukah Sarawak, itu adalah makanan tradisional mereka untuk kaum Melanau.
2: Faham.
3: Kita ni dah mula-mula dah kisah makanan dah ni.
2: Betul lah. Jadi lepas ni kita dengar lagu dahulu ya. Kerana kita pagi ni Abidik bersama dengan DJ Aziz di Sri Aman FM. Hari ni kita nak kecek sebenarnya santai, tapi bermakna berkenaan dengan radio komuniti suara tempatan impak nasional. Yang mana RTM sebagai penyatuan rakyat Malaysia melalui suara, cerita dan pengalaman yang boleh dikongsi bersama. Dan insyaAllah ada sesuatu yang menarik untuk perkongsian kita di antara Kelantan FM dan juga Seri Aman FM. Sebelum kita lanjutkan perkongsian kita ini, bahan-bahan dari Seri Aman, baik kita dengarkan lagu pilihan daripada dari Seri Aman dahululah. Seri Aman FM.
3: Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Amir Jahari berjudul Inga.

0: saja bimbang dengan lagu dia dengan daripada Amir Jahari, Sikit-sikit Ingga. Baik, DJ ABD, kita teruskanlah dengan segmen kita Radio Komuniti Suara Tempatan Impak Nasional. Baik, kalau
1: kita nak kongsikan sesuatu yang menarik di Seri Aman lah ya.
0: Kalau seperti biasa, di sesuatu tempat tu memang ada keistimewaannya sendirilah. Begitu juga Seri Aman. Selain di Seri Aman, sebagai seorang yang pelancong ke kan, diorang, antara lokasi tumpuan yang diorang akan datang lawat adalah di tebingan waterfront Seri Aman. Yang mana waterfront tu berdepan dengan Sungai Batang Rajang. Baik, selain daripada dia juga, ada juga ni Pasar Tamu Seri Aman, yang mana menempatkan para usahawan untuk menjual pelbagai produk tempatan seperti biasa barang-barang kering, barang-barang basah. Dan antara yang popular di Seri Aman ini adalah ikan bulu. Ikan bulu ni memang popular lah di Seri Aman. Jika orang sebut Seri Aman je, orang akan kaitkan dengan ikan bulu. Ikan bulu ni masak je seperti biasa, boleh tumis, kita boleh buat masak kicap pun boleh, makan dengan nasi putih je dah on dah. Selain daripada tu, sayuran, untuk sayuran buah eksotik di sini, kalau Abedik pernah dengar terong asam. Terong asam ni dia buah, buah warna oren. Kita buat sayur macam biasalah. Kita tumis dengan bawang, dengan ikan bilis semua. Letak air macam tu je dah boleh jalan dengan sambal belacannya. Dan
1: bukan tomato ya, bukan tomato.
0: Dia bentuk dia macam tomato, cuma dia besar lagi. Dan ada biji-biji kat dalam tu. Yang tu lagi menambahkan selera. Dan seterusnya dan seterusnya buah dabai. Semestinya orang pun tahu kan buah dabai. Kalau kat sana buah dabai panggil apa? Buah dabai juga eh?
1: Macam mana? Buah dabai mana bentuk dia?
0: Oh tak ada. Dia macam ala-ala kurma. Tapi masakan dia simple je, rebus dengan air panas. Lepas tu dah dia rasa lembik sikit tu, kita boleh letakkan kicap pedas ke. Makan pun macam tu je. Abedi ni perlu datang Seri Aman ni. Kalau datang Seri Aman, bagi tahu. Nanti saya bawa jalan.
1: Betul lah. Nanti saya tengok.
0: Itu adalah antara jualan daripada para usahawan kita di Pasar Tamu Seri Aman. Yang mana Pasar Tamu Seri Aman ni terletak di tengah-tengah Bandar Simanggang ni lah. Untuk makluman semua juga, Bandar Simanggang ni kalau dari Kuching mengambil masa 2 jam ke 3 jam jugalah perjalanannya, menggunakan jalan Pen Borneo kita. Sedikit perkongsian berkaitan dengan
1: kalau Aziz, kalau belunnya sampai ke sana belun.
0: Alah, Seri Aman tak ada lapangan terbang. Tu yang kena dari dari Kelantan. Kalau ada direct flight ke Kuching, naik Kuching sampai Kuching, nanti Abedik just bagi tahu Aziz, nanti Aziz pick up dekat ni Kuching International Airport. Nanti
1: itulah menampakkan je bahawa Abedik tak pernah sampai Seri Aman.
0: Itulah nanti kalau datang Sarawak nak ke Seri Aman, inform je nanti Aziz tunggu dekat airport.
1: Bye.
0: Kita naik bus seperti biasa. Tak lama dan sepanjang perjalanan tu Abedik akan nampak macam-macam inilah perkampungan, rumah panjang semua tu. Itu dah sedikit perkongsian berkaitan dengan jualan produk oleh para usahawan kita di Pasar Tamu Seri Aman. Yang mana itu adalah lokasi tumpuan lah untuk pagi-pagi, setiap pagi untuk mak-mak kita, bapak-bapak kita pergi ke sana untuk membeli belah. Baik, Abedik, untuk seterusnya saya nak share beberapa patah perkataan jika kita berurusan dengan para peniaga di Pasar Tamu ni lah. Perkataan pertama, nyun song. Nyun song.
1: Nyun song ya?
0: Ya. Ayatnya berbunyi
1: nyun song.
0: Betul. Ayatnya berbunyi kelak nyun song duit lebih kita nunggu kami tukar duit dulu. Nyun song maksudnya duit baki lepas berbeli. Nanti saya bagi duit baki, saya nak ni, saya nak pecahkan duit dulu. Duit saya besar. Yang pertama kita nyun song. Ayat perkataan kedua, bergelumok. Contoh ayatnya, orang ramai bergelumuk di pasar tamu Seri Aman hujung minggu sebab nak cari durian regam murah. Saya translate dalam bahasa Melayunya. Ramai orang datang berpusu-pusu ke pasar tamu Seri Aman hujung minggu ni sebab ada durian berharga murah. Itulah maksudnya bergelumuk ramai-ramai. Yang ketiga, itong. Ayatnya, itong benar-benar duit kita ya. Mundah itong baru dapat berbeli, tak bakal makan kelak. Itong itu adalah kira. Ayatnya tadi membawa maksud, kira betul-betul duit tu nanti tak cukup nak bayar barang. Itulah ayatnya.
1: Itong ya.
0: Itu dah tiga patah-patahan.
1: Perlu dihitung ya.
0: Itong.
1: Betul.
0: Baik, itu adalah tiga perkataan yang saya kongsikan sedikit bahasa bahasa PO lah kat sini lah kat orang kata. Untuk Melayu punya.
1: Baik-baik Aziz. Lepas ini kita nak kongsikan apa tempat destinasi, tempat yang popular yang perlu dikunjungi oleh rakan-rakan kita sebelah luar. Memangnya kita tahu pasar ini adalah popular dan elok kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di Seri Aman, Sarawak. Selepas ini Aziz, kita akan kembali bersama Silam Budaya Stesen Berkembar antara Kelantan FM. Ada semua bersama dengan Seri Aman FM.

0: Okey, tu dia lagu yang cukup popular di Kelantan sekarang ini. Lagu daripada yang kita dengar tadi. Ada Ezrin bersama dengan Demanja.
1: Di sini pun famous juga lagu tu, Abai.
0: Ya. Saya best orang. Adik jangan bimbe, adik jangan bimbe. Abai ke siapa lebih aman.
1: InsyaAllah.
0: Baik, Aziz, kita pendekkan cerita. Kita nak kongsikan pula destinasi ataupun pasar yang menarik untuk dikunjungi. Setiap pelancong yang datang ke Kelantan tidak lepaskan peluang untuk satu tempat ini, pasar besar Siti Khadijah, Kota Baru. Kita kongsikan bersama dengan DJ Noha yang kongsikan bersama apa yang menarik dan uniknya di pasar besar Siti Khadijah.

0: serunding daging dan juga kuih muih. Ya, sedap sengoti. Barangnya plastik, rempah ratus, ikan kering dan juga bahan dapur. Dan juga selain daripada tu, siapa-siapa yang nak bau pulan souvenir. Kita juga ada barangan batik, songket, tudung bawal, kain, kain ela dan juga barang kemas pun ada juga. Kalau pergi di pasar Siti Khadijah ni, orang kata Gato Giti kedai menjual apa ni, barang emas. Tepi-tepi gitu je. Lepas tu kita juga ada pewarna tikar, barang sulaman tudung dan juga permainan kanak-kanak. Okey. Boleh dikatakan sebagai syurga membeli belah bagi kaum wanita. Sebabnya kaum wanita ni jadi rambang mata, tak tahu nak pilih yang mana satu. Dan juga kita punya peniaga di pasar Siti Khadijah ni sangat ramah, melayan pelanggan dengan baik dan juga boleh kata macam adanya tawar-menawar daripada segi harga. Pembeli senang, peniaga pun senang.
1: Baik. Aziz, sebenarnya kalau kalau saya sebutkan awal-awal tadi, umai di Seri Aman yang popular juga ya. Dia ada pekasam apa? Pekasam di Seri Aman, satu lagi pekasan apa saya lupa eh.
2: Tapi ada juga lah pekasam kat sini ya.
1: Ikan pekasam ya. Kalau di sini yang popular, ya, yang popular sekarang ini antara yang ada di pasar Siti Khadijah Kota Baru, iaitu ikan bekok.
2: Ikan bekok.
1: Tu dia. Sedap tu ikan bekok tu. Nanti boleh berasalah kalau saya sampai di sana, saya bawa lah ya.
2: Bila kat tu?
1: InsyaAllah.
2: Macam tak lama lagi kan?
1: Macam tak lama lagi. Baik, Aziz, antara dialect ataupun bahasa ataupun logat Kelantan yang kita nak kongsi, patah perkataan Kelantan hari ini, ya. Tadi DJ Nuha sebut serba mok niko.
2: Cepat dia sebut.
1: Serba mok niko. Bahasa Kelantannya, kalau dia bercakap bahasa Kelantan, urus niaga beli, sini ada belako, serba mok niko ada. Gitu. Maksudnya macam-macam ada lah. Dia jual macam-macam lah. Serba mok niko ni maksudnya macam-macam lah. Di pasar ni ada jual macam-macam. Begitulah. Okey. Yang satu lagi, yang keduanya perkataan patah perkataan logat Kelantan, wak gori. Wak gori ni maksudnya orang yang paling awal membelilah. Jadi peniaga kata kau beli dengan harga yang murah dekat pasar aku ni kerana aku nak buat gori. Jadi kiranya peniaga penjual yang peniaga pembeli yang paling awal lah pergi ke pasar dia ataupun ke gerai dia.
2: Jauh pergi gori dia maksudnya. Buat gori.
1: Buat gori. Okey. Tadi saya dengar saya dapat berkongsi dengan Aziz tadi tentang apa dia panggil wang baki. Dia panggil apa wang baki tadi? Kalau Seri Aman Sarawak dia panggil apa?
2: Nyung song duit.
1: Nyung song.
2: Yeah, betul.
1: Nyung song. Di Kelantan ni dia panggil nyucho.
2: Dia belakang dia lain.
1: Nyucho. Maksudnya ni wang baki ataupun duit baki kita pulangkan kepada awak. Nyucho. Itulah tiga perkataan yang kita boleh kongsi bersama. Sebuah mok niko, wak gori, nyucho. Tadi di Seri Aman atau Sarawak dia panggil apa? Nyung song.
2: Bergelumur dan itong.
1: Gitu ya. Saya nanti pergi ke Seri Aman, saya jumpa dengan DJ Aziz nak pergi. Dia kalau pesta benak yes. Bila pesta benak?
2: Pesta benak biasanya kita orang akan buat dalam bulan 9, 10 ke 11. Sebenarnya di sini memang benak hari-hari. Sebab tu kita orang
1: benak hari-hari.
2: Sebab tu Seri Aman digelarkan bandar benak Malaysia. Sebab benaknya hari-hari ada. Cuma jam dia je lah. Kita kena tengok kalender kintai dia bila. Dari pagi ke petang ke. Dan saya pernah selama saya di Seri Aman ni, saya pernah sekali dapat rezeki tengok benak yang sangat besar di depan mata. Ya Allah, subhanallah.
1: Memang sungai tu, sungai apa dia panggil di
2: Batang
1: Seri
2: Lupar.
1: Aman tu?
2: Batang Lupar. Yang mana Lupar, banyak abang-abang boy di dalam tu, abang buaya di dalam tu.

0: jaga-jaga ya.
1: Tapi sebenarnya jinak-jinak je. Kalau abang dia datang, kita orang kasih jinak-jinak tapi, punya buaya.
0: Ya, ya. Yang specialnya, yang istimewanya sungai ini sentiasa berombak ya.
1: Iya.
0: Pelik.
1: Air
0: pelik.
1: Betul?
0: Macam pantai, macam di laut.
1: Dia dia punya gitu. Benak ada yang besar, ada yang kecil, tapi hari-hari dia ada.
0: Oh, benak ni maksudnya ombak tu lah.
1: Ya. Yeah.
0: Gelombang. Kalau di Kelantan lain benak ni. Itu kita bincang lain kali. Terima kasih Hazi.
1: Baik.
0: Kita kongsikan sesuatu yang menarik pagi ini, walaupun singkat tetapi bermanfaat. Betul. Untuk kita sama-sama ketahui ya. Di antara si Aman FM dan juga Kelantan FM. Terima kasih Hazi bersama dengan kita pagi ini.
1: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 10.46 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 912 Warna'i Harimu jam kedua untuk hari ini, edisi Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kerana masih lagi tune bersama kami. Sebelum saya menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, saya nak bacakan satu makluman yang mana Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 5 Julai Ahad dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Sri Aman. Kawasan yang terlibat adalah Pejabat Persekutuan Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali. Baik, 10.48 minit pagi. Jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K Baja. Dublin K Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Minta putar sebarang lagu buat CMS Fred, Sindan Edi, Induk Kanawit, Bulan Pengerindu, Peter Tingkau Kujam, Poli Masing, Rachel Merican, Mary Ubon Martin, Syasha Amanda, Cecilia Melon, Cecilia Stamos, Stevie Still Love, Masnah Loso, Jaiton Ace, Biah Biah. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Seterusnya peringkat kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz katanya. Selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Seratok Tok katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih juga DJ David Ikom kerana dah drop komen dan salam dan juga perkongsian cuaca di kawasannya di Seratok yang kini tok panas katanya. Seterusnya pendengar kita Timbul Tawau dari Tawau, dari rumah Tawau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh katanya. Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM buat DJ Aziz, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada kita Timbul Tawau dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu katanya. Salam pagi terindah untuk semua pendengar Sri Aman FM. Ucapan semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi. InsyaAllah amin. Rashidah Idi Madah nak dengar lagu Madah Berhilah daripada Zena Zain jika ada. Terima kasih DJ. Sama-sama. InsyaAllah sekiranya ada kelak, kami akan mainkan seperti biasa. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Amin. Allahumma amin. Semoga keluarga Sapian Podin di Sri Aman tu sentiasa sihat. Terima kasih Sapian Podin atas ucapan anda. Selepas tu kami akan sambung lagi baca komen daripada para pendengar kita. Kepada yang belum lagi drop komen yang bolehlah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM dan selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 912 Warna'i Harimu. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Ernie Zakri dan Sabronzo, LUV.
1: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

11.08 minit pagi, kita dah memasuki jam ketiga untuk Spectra 9.12 Warna'i Harimu edisi Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Andrew Ujai Masing dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas Sri Aman FM, katanya semoga sihat selalu, panas hari kami di Miri DJ, katanya salam semua pendengar pagi tok DJ, salam dari Andrew Ujai Masing dari Miri. Thank you DJ Aziz, sama-sama, terima kasih Andrew Ujai Masing dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM, Spektra 9.12 mewarnai harimu inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah, dan tak ketinggalan buat DJ-DJ Sarawak FM, Sibu FM, Miri FM, Bintulu FM, 5 FM, segmen cerita itu pagi tadi. Semoga dipermudahkan tugasan kita semua, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Mohon DJ putarkan sebuah lagu kawan, nyanyian Ibit G. Ada untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. InsyaAllah, amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan. Dan seterusnya, peringkat kita Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas hari kami di Inkelili sekarang. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Last but not least, Roy Kwang dengan ucapan selamat pagi hari Sabtu DJ, selamat bertugas ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu DJ, serta tengah tengok live Piala Dunia di RTM Klik. Terima kasih DJ, selamat hujung minggu. Sama-sama, terima kasih Roy Kwang dan Brudi Muyang dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Baik, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita Kawi Kurus yang nak dengarkan lagu Ibit Berita Kepada Kawan. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan Shakira dan Burda Boy, Dai Dai.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 105.5 MHz.
1: Mengada, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: 11.22 minit pagi. Anda kini masih bertemankan saya Azimah. Lebih kurang 30 minit untuk kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Berbaki aku lebih kurang 30 minit tu lagi kita tu. Tapi sebelumnya kami nak war-warkan lagi yang mana kini tu sedang berlangsungnya program Community Outreach Anjuran Klinik Pergigian Betong di Gereja St. Augustine Betong, yang mana pemeriksaan dan cabutan pergigian percuma, juga diadakan pameran dan ceramah, permainan interaktif dan juga latihan memberus gigi sedang berlangsung di Gereja St. Augustine Betong ini. Jadi kepada yang masih lagi berkesempatan di sekitar Betong, bolehlah menyertai dan memeriahkan program Community Outreach Anjuran Klinik Pergigian Betong. Next, juga sedang berlangsung kempen pengumpulan buangan elektronik dan elektrik di Dewan Panglima Rentas Betong pada hari ini juga sedang berlangsung seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 4 petang kelak. Jadi sesiapa yang ada bahan buangan elektrik dan elektronik seperti peti sejuk, komputer, televisyen, alatan elektrik, radio, telefon bimbit dan mesin basuh, bolehlah ke Dewan Panglima Rentap untuk kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik ini. Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi nanti saya akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk bahagian Zon 6. Jom kita berhibur dengan lagu dedengan daripada Malik dan Salam, Cerita Kedai Kopi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal tempat hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 11.51 minit pagi. Kita dah nak sampaikan penghujung Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, sebelum saya melabuhkan tirai Spektra 912 Warnai Harimu hari ini, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Sri Aman FM yang dah dengarkan kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.51 minit pagi. Sik Kira menerusi frekuensi 89.5 MHz, menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM, dan yang juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada yang dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Esok hari kita akan bersua kembali dalam jam dan waktu yang sama dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Seperti biasa, standby salam ucapan kita orang, ucapan ujung minggu kepada rakan taulan, sanak saudara, keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Standby terus lagu yang kita orang nak dengarkan esok hari supaya kita sama-sama berhibur, sama-sama berdengar, mendengar hari Minggu esok hari nak. Baik, pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching dalam bahasa Iban, dan seterusnya anda akan ditemani oleh rakan kita DJ Insin. Baik, saya Azimah mengundur diri. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan bersua kembali esok hari Ahad 5 Julai 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Betong 99.5 MHz. Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

Dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar semua. Kami nak beri ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari tu hari 6, 4 hari bulan 7 tahun 2026. RM37,880 buah perengkal pengangkut di Sarawak oleh enggau minta sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS. Naka kedai tu seminat lebih 26,000 perengkal pengangkut sudah berregister. Tegalnya, Direktur Upis Menteri Dagang dalam Nuang Gau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin minta orang ke ngempu perengkal pengangkut enggau company ngenatai ke peminta sidang agai Upis KPDN tau ke ngena online bak portal My Subsidy. Sidang megat dipinta merasa dulu oleh tau ke ndak enggau minta subsidi diesel tidak sedia ke perintah tu yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita di Kuching. Timbal Ahli Rakyat kelebih lagi di Menua Ulu pasal berjalan ke budi diesel madani dekat majak diberi ngagai perintah. Residen bagi Menua Miri Galong Luang Madah tu dikena ngangkat ke pemanah cara berjalan ke programnya. Tunjeng kaum penyampau diesel ke dikena ngau peminta muka menjadi kaunter servis bab Menua Pesisir. Yang maksud ke jaku tu menyadi chairman Lica Budi Diesel Madani di Miri. Lica tu nurmeri penerang pasal cara berjalan ke subsidi tidak dikena di serata Malaysia berlabuh hari 3 tu tadi ngambil rakyat enda lagi penemu. Berbangunnya adun telang usan Datuk Dennis Ngau meri langgur penemu ngambil lica pasal program budi diesel ditabur ke bar radio ngena manyuh bangsa jaku. Tutup kena nentu ke penerangnya oleh dikenatai ke ngau sili agi ngagai rakyat di Menua Pesisir. Siku induk ke berumur 37 tahun ditemu retuung bak penusah rumah angus ngimbar jalan terbeduk Kampung Tubah Batu Raung temu pagi tadi bila operasi bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak Madah ke Nurul Farhana Amiruddin ditemu orang bak dalam jamban. Indaya Sharifah Bok Wan Moksen ke berumur 65 tahun megak bisi betuk bak sebelah tubuh lalu dah dianjung berubat ngagai Sepital Serian. Raban bomba Upis bomba ngau penyelamat BBP Serian ngau sahup BBP Siburan ngesah palan penusah tu pengudah nerima kangau urut pukul 12:29 tengah malam tadi. Api mujur dipadam ke pukul 1:15 pagi lalu tubuh niang Nurul Farhana sudah diserah ngagai polis ngambil ulih berjalan ke atur ke patut. Operasi tembuk urut pukul 3:45 pagi. Sekor lelaki berbadi nyawa berpenusah jalan alun pengudah motosikal ke dibai ia berlantak enggau sebuah lori ngimbai jalan Kampung Semop Pulau Berdaro urut pukul 7:40 lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Daro DSP Rahim Mihos Madah pansiat temu ngayan ke lelaki itu benung dalam perjalanan pulai ke rumah ya tamak ke simpang jalan sebedar berlantak enggau lori lalu terpelanting ngagai TC jalan. Lelaki ke berumur 43 tahun berjalan ke pemberikan tu ditetapkan nadai bak palan penusah ke nyadi. Tubuh lelaki tu dah dianjung ngagai Sepital Daro lalu kes tu dipansiat nitiah ke undang-undang ke berkawal. Tiap anak bisi potensi engkau pengulih sidampu. Nyalai adun Tanjung Batu Johnny Pang minta semua orang nyedia ke peluang engkau sukuang. Ngagai bala nembiak ngambil sidak ulih mansang nitia ke pengulih sidampu. Perkara tu dipansut ke ia maya sesi libat urus pengurusan pelajar Upis Pelajar Pelilih Bin Tulu. Programnya nyedi pasar ke berguna kena ngangkat ke pemerhati hati mensiap manyuh
pasal berjalan ke polisi pelajar Kelimpah hari muka awak di berandau engkau berkunci ke buah penemu. Bak program ke sama, ia bisa nyerah ke bantu RM30,000 ngagai upis pelajar Pelilih Bintulu dikena nyukung pengawal negap ke pemansang pelajar Pelilih Bintulu. Kami jumpa ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu hari 6/4/2026 berita kita ditusun Nur Akila Arbain disalin I Linda Suil hari bilik berita RTM Kuching terus dengar kami dalam awal ngela tengah hari nangkan ke tu lagi salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai pengawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sitak parlimen tik terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempung ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua Menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawak berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat Meriawak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besar ngau negeri di Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendaba RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: 26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: program Rundown Minggu tu. Minat tahu ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelah, tenhari.
1: Tulang besi urat dawai lagu keterubah ya di Sada Lucien Mungkapia Sarito neh ngelah tengah hari okey hari 6 4/7 tahun 2026 bakal selama ngelah tengah hari kami di Kuching dan Kediri ya bergulang kau kawan kita pengeluar program hari Limbang Gas Station Mega ianya Limbang Sri Aman Sibu Bintulu Engau Miri kita ngagai Limbang dulu au hello Limbang.
2: Hello, Eme. Selamat tengah hari.
1: Ya, tengah hari selamat kita pun selamat, Dom.
2: Ya, betul.
1: Gaya hari di Limbang, Dom.
2: Gaya hari di Limbang bakal selama hari pagi tu mana panas nyangkong program laban di waterfront di Limbang bisi diatur pengawak sarito pengawak hari upis menteri pengangkut benua Malaysia. Lalu bisi digulo sapit menteri pengangkut benua Malaysia tinya di MP Limbang pakak ke sarito.
1: Iya.
2: Nyajak. Ngai kena ada di tusi ra pergi lah.
1: Galau dulu dia. Okey. Okay. Tuang agai Miri dulu. Hello Miri.
3: Selamat tengah raya.
1: Nama berita yo.
3: Oh mana yo.
1: Okay,
3: lamaran siang gay kau dah ninggal lagu entah dia yo. Oh, terima kasih yang agak lusim labu dah neng kebang lagunya ni yo.
1: Tu ke mana ni yo?
3: Laban lagunya dua meses dua dalam satu deh ni yo.
1: Oh.
3: Ke terubahnya kira ke muji kita kelaki menyata deh nah. Lalu kedua tips ngagai sidak kedadara bekas sidak flow ni yo.
1: Iya.
3: Penting ni gak tahu yang ni gak ya kau tulam siur ada wajibnya ni yo.
1: Iya kalau dia mikir pun tak baik ya.
3: Iya.
1: Boleh tahan gak yo ne?
3: Ya,
1: gaya kita di Mirio.
3: Aw mana yo? Panas hari aw.
1: Aw, tuang ngagai Bintulu dulu. Kalau kita itu benua Bak Utara. Hello, Utara. Hello, Bintulu. Bintulu.
4: Ya, hello. Selamat tengah hari.
3: Namanya,
2: makanya namanya double. Namanya double.
1: Oh, double ya, Flo.
4: Double itu, ne?
3: Desbutas ada yo. Desbutas ada.
2: Aw, aw. Nama ngau ke Bintulu lu double. Bintulu lu double.
4: Nadai. Aku rito okey jadi ngaku bawa aku penanggul pendiang domnya.
1: Amat double tu flow.
3: Semua running semua running.
1: Okey, aku madam nun dulu flow. Madam nun dulu flow.
2: Madam.
4: Okey.
1: Lagi ngaku baru ah. Lagi ngaku baru ah. Okey, bye. Kita ngaku guys. Sibu, hello Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
1: Ketawa dulu.
4: Ngai.
3: Tapi saya kriteria dalam lagunya. Orang rumah deh, Nana.
4: Nggak ngerti aku tak.
3: Ni nemu,
1: bisa yo nemu. Nanti
3: kedamai.
1: Sub krigai ke?
3: Aau nyaman.
4: Atau pun dabai nanti kedikai.
3: Aku kira kau kenya me mana sub kriganya kriteria ni yo.
4: Lanteng.
1: Oh, ujian minggu ngupak ya kaya yo.
3: Ujian minggu ngupak.
4: Umas.
3: Golai upah pantau.
4: Nanya masa terjun ya.
3: Untung kita ni yo.
4: Untung kutai.
1: Gaya hari di Sibu Nana.
4: Gaya hari di Sibu panas saritau. Ngaruk panas untuk kelemai. Memang harga kami di tau. Pai siang panas berapa malam. Kayak ini buah kaya hujan.
1: Awas.
3: Bekati okay. Sida sekedaknya. Yeah. Bekati sida
1: seriamane yo. Oh.
4: Ada kaitan lalu buka aku jemput.
1: Iya kena buatnya yo nak kempang.
4: Anda jadi firestone.
1: Kita ingat guys seriaman dulu. Hello seriaman.
5: Hello Kuching.
1: Adik adik. Nama berita insin.
5: Aku berita tu mana tu Made Matthew. Aku berita di Foto Gerai. Berita di kami Basri Aman tu. Tahu di kumah nanti mana sarito. Nanti panas kami itu.
3: Saya ko to 2026 to 4 dari bulan 7 baru ya ngocat ke nyalan yo.
5: Apo?
1: Bisa ge ya.
5: Bisa aku ana ke nya nuan ke. Nama to nakalangau nama maya aku ke nya na meteo.
3: Ngke sengaja nyeli ya ke dere re kita ini yo.
5: Kadang-kadang utak ke disebut kita nya de kita ngasai dire. Lah na meteo.
3: Kriteria lagu tadi dini bagi re rumah nada. Nora.
5: Nama tu tadi
3: Landia nyumai.
5: Landia nyumai, landia semua utai lantai ya na landia. Kita yang memilih ya kan Chris. Nama guna milih teh ya na nemu niket dabai kita yang makai dabai ya na nemu niket dabai. So siapa dikarap kita niket dabai kita. Kita yang makai tu kriga jani na. Ya na nemu nyumai kriga jani.
3: Oh, laki mah gak ambil nyamai mana yo? Kamu untung banget saya datang.
5: Kayi kaku. Kreas doang nak nyamap kono kreas sawap lah.
3: Kriteria ke pilih sih dari sige kesiganya. Mereka keterubahan dengannya ke memandu otaknya. Kira kena mau doang mah gak yo?
1: Iya betul.
3: Doang nak gak nyukung deh.
4: Ante sih gak nan mau nyamai. Nama
5: kuno. Oh, nara ya. Okey penyikatnya mereka nuan duit tiap bulan deh. Okay, okay, penyikatnya lekase dah.
3: Ya, asal nyumai belama laki pama tu saya lama.
5: Nama penyikatnya tak ngaso kita kaya kan.
1: Nemu dia nana, tapi kita bisa laki sigat, maya gawai nyangka baju mari ayam baruai.
5: Nada guna.
1: Lama kita bangga dia boleh laki sigat.
5: Okay.
4: Nada guna laki sigat. Pemandang jo.
5: Nah, otak seminak ke pemandang.
3: Jako sudah jadi. Ujian dia
1: kau sudah ya.
3: Bergambar
1: lagi.
3: Oh, dia contoh macam bergambar.
5: Okay, Jako aja. Ya, okay, Jako jadi ngah kita. Syaruk Hana sigat main nak aku ngamai. Alam aku nak guna ke penyiga. Aku guna ke pengrajin.
1: Abang. Syarukan. Ngai kedai.
3: Okay, beri. Kebere Tuhan ku ungkap deh.
5: Siapa gene laki sikat badunya to ne? Siapa gene Chris? Nak ada pilihan Chris.
3: Aku nganye buat bare dia otak tangan te bakam nyinyi de ba Facebook ne yo.
1: Iya, bisa ja ne.
3: Nyinyi de kamu dah.
5: Iya. Mah menya umbang-umbang. Panyair ge age likual ge na.
1: Kita ngagai bitulu baru ngangau ke Flo. Hello Flo.
6: Ya, halo.
1: Nya baru ya.
6: Okey, dia tahu.
1: Okey,
6: kan ya.
7: Sige Flo nya.
1: Ya. Telepon ya. Tadi itu. Dah ingat dipadam ya, aduh. Magi betalia lah, enggak sana.
3: Ya.
1: Bagi video
6: Flo. Tidak ada masa, kami bekerja.
1: Baik.
3: Ingat ada lagu lu CM tadi, Flo.
1: Oh,
6: Ni ngah.
3: Apa perhati kena dia kriteria ada.
6: Tu saya kan ingat kepansanya saya ko.
3: Oh, nada yang kita biasa spesies.
5: Oh, dah punas spesiesnya.
3: Kalau kami sudah yo to spesies ya, ni yo.
1: Ya.
7: Nampir
5: spesies bayar kita lelaki dah tahu kan? Tanya sih kan, kereta penyikat aja. Ada kebobolan sih daya panai. Madah rempu panai ni kita bayar na. Ada kebobolan.
3: Rana minggu tayo.
7: Ini pun kita bayar
5: itu. Ada kebobolan. Ada kebobolan di doam.
3: Oh, biasa macam ba tamu ba sibu dia. Oh, saya di tiket.
5: Aku nanya.
7: Kita bayar.
1: Oh, okay.
3: Siapa rana minggu tayo?
1: Minggu tu.
6: Bayar miri.
1: Oh, pula hingga gay miri yo.
3: Oh, dah balam ya mintes ya.
1: Oh,
3: ada gaya deh perlu.
7: Mau makan mintes.
3: Aku tamanya pengaruh kau lengai kemarin yeah. Lagi.
1: Lah dulu yeah. Yo baru 28
6: minit ya. Ya.
3: Oh. Oh, okay lah hari miri kan dulu yo.
1: Okay. Okay.
5: Mana oh, maju kau dah? Nak nunduk kebaya.
3: Ada dua statement dari awak. Tulis aja, tulisnya tu.
6: Mana berdendam ya tu?
1: Aku agak kau ke promonya lah yo.
3: Ambek dari jakoanya dia.
1: Aku
3: bahalka kerana kami sebuah minta ampun meninggalnya. Tengah lu, nama si datang jam kau si dah ada. Aku jadi selamat tinggal ingat guys semua bala peninggal. Jadi ya kelebih gemeh benar-benar yang kengelah tengah hari randau minggu tu. Jadi kami sebuah dekat berjurai kelima perkara ke pemadu berguna di taunya di Malian ke di Pejalai ke Berengkah, di Pejalai ke Perintah Berengkah hari 1 hari bulan 7 atau tadinya di perkara ke pemadu beguna tu. Tentu ya perkara tu boleh 5 jam ngemudah ke pengawal kita lalu nak tahu nak diperhati ke genap iko bala kita kena di perana menua Malaysia ya. Jadi keterubah tu kita ingu yang agai dom di Limbang tidak ke nerang ke ngagai bala peninga ke tengah itu bekawa ngau pasport Malaysia ke di udah dia maneh digagak ke maneh ge meh atau ke dalam jekok Melayu ada pasport Malaysia berwajah baharu jadi kelimparnya lagi kita dekat dengan voucher bob madani cara nyimpan duit ba IPF cas ringgit ba mesin ATM ngamga cara baru meli disia ngena atur budi mendani disia ya jadinya 5 perkara ke di pejalai ke perintah berengkah hari 1 bulan 7 atau tadi ngarap kita entap ninga karena kami sebuat engkaya ulihannya di ke Malian tau nama tu nambah ke penemu ngagai bala peninggal jadi ngagai nuan dulu tu dom hati ngenang pasport Malaysia ngena gaya ti baru ya. Jadi sebenarnya terima kasih mengagai Nora ke nulung nyalin randau minggu tau jadi sekretari minggu tau ni yo.
2: Oh. Rajin lah.
3: Rajin.
2: Terima kasih.
3: Rajin. Oh.
2: Terima kasih Vana di Miri pihak bagai terima kasih ti udah milih tu pihak ke benung nama tu benung angat jam kedai tu terima kasih lagi insian ti udah ngatur nama tu nukar Jakob Melayu tu tadi gagal Jakob Iban. Jadi topik kita sekali tu topik ke Limbang tu ianya pasport Malaysia ngena gaya ti baru. Jadi kita sama nemu pasport Malaysia antarabangsa ke dekat di lansak kita itu ianya udah digagak ngena cara ti baru lalu ngembuan 94 itik atau ke ciri penglikun jadi pasport ti pemadu ya selamat atau ke likun kala dikeluar ke nakak ke dia tu. Jadi pihak megak pengawal ngeluar ke pasport tu digagak cara berenggat berengkah 1 hari bulan 7 tu tadi. Erti ya nak semua orang nerima pasport baru tu sertai lalu peranak menua Malaysia dekat nerima pasport sidan itu ke atur ti udah ditetap ke upis Gresen menua Malaysia. Jadi gaya baru berpasport tu digagak nang dikena negut ke penglikun penerang pejalai rakyat Malaysia lalu nyeliah ke orang ti hari keniru tu ke ngadu pasport tu ngau pelso neh. Jadi pihak megak berdua hari pasport Malaysia antara bangsa ke digagak ngena gaya ti baru sidak ke bisik pasport lama nak patut irau arti laban pasport lama ke dikembuan sidak agi sah atau kagi uliah dikena nyentuk ke sida atau ke nyentuk ke pasport ya ambil tempoh jadi pengawal nukar pasport lama ngagai pasport ti ke baru uliah digagak enti sema bak sida ke bisik pasport lama dekat nukar pasport sida jadi kelimpah harinya aku bisi utai tambah ke dito inya bekawal ngau harga pasport ia ke baru ni tadi ni. Oh, jadi harga pasport kebaru antarabangsa tu tadi orang tiba umur 18 tahun ke atas boleh milih tempoh sah laku ataukah pasport boleh dikena nyentuk ngagai 10 tahun ke berga 350 nanti kita inya tadi milih 10 tahun lalu pihak mega nanti kita milih 5 tahun harga pasportnya RM200 reti ya tadi boleh ngelimat ke 50 nanti kita ngena pasport ya ke 10 tahun ianya berga RM350 ringgit. Ya tadi berkawal ngau pasport Malaysia ya ke baru atau ke ngena gaya ti baru. Jadi berkenya lansak berita hari Limbang tu.
3: Terima kasih Dominic mana Sara tadi ngarap ke bala peninggal oleh berarti meh bas nanti yang pasport ke barunya tadi nah dom tang tajap pihak ya. Yang kata berbuat ngagai UPS tanya deh
2: ngagai UPS
3: nukar pasport nukar barunya pasport. Nanti nak bisa pemindah ke nyengala nama tu berumban merti tadi ngai kenyo-nyo yeah. Squad gau bau UPS ya lah deh
2: Laban aturnya tadi udah ditetap ke upis imigrasian tadi ngagai nda semua kita itu tadi oleh ngadu pasportnya sekaligus
3: serentak. Yeah. Terima kasih. Lalu kita ke Bintulu ngenang voucher buat Madani floor.
6: Terima kasih. Jadi nyebut berkawal dengan voucher Bob Madani tau. Dia voucher Bob atau ke voucher buku Madani tau RM100 ya, disedia ke Perintah Menua Malaysia. Kelebih lagi dikena mantau ya, mantau bala nembiak sekolah melibup tau ke perengka kena sidak belajar. Lalu dalam penyampau 2.2 juta ikut ya, nembiak di serata menua kita Malaysia tau. Dekat tulis ke penguntung hari voucher Bob Madani tau. Jadi yang ambil ke kita sama bela nemu ya, nama 7 perintah meri voucher Bob Madani tau. Ianya kena ngelempung ke perkara belanja, kelebih lagi perkara belanja bak apa indai lebuh maya sesi sekolah berengkah dibuka ya tau ke di pejalan ke. Pihak megak tu boleh merangsang budaya rindu ke pengawak macam bak bala nembiak. Ngam megak meri pelajar tik lebih berkualiti ngagai bala nembiak sekolah di menua tau. Jadi ngonya apa inai di perangsang merasa sekali ke anak kita tau layak tau kena nerima voucher Bob Madani tau ya. Lalu pihak mega kita di perangsang awak ke sama nemu berkeni ke cara nguliah ke voucher tau ngena cara ti betul ya, bakal ke dipadah ke Perintah Menua Malaysia ya. Jadi ya bisik cara ya, kelebih lagi kita tahu medak gigak kita buat Google ianya platform Book Capital for

0: voucher Bob Madani tau ya. Jadi ngarap ke apa indah itu tadi anang nak merasa sekali ke anak kita layak atau ke nak nerima voucher buku Madani tau ya, RM800 tu boleh mantuk beli buku teks buat latih ngau nama-nama ajak perengka kena anak kita belajar tau ke bersekolah. Okey, nyak berkawa ngau voucher buat Madani tau ke voucher buku Madani RM100 tau. Okey, nyak ajak ke Mary Bintulo tau.
1: Ya, yeah, terima kasih Flo. Kita ke Sibu dah
2: teriak saya.
1: Teriak munyi cikgu geografi.
2: Aku dengar munyi teninga ngelah tengah hari-hari dua.
0: Angan jadi rinyak nyebut tato.
2: Okey ke.
1: Nah, gap lo. Atau ngagai sibu ti dekat ngenang cara nama to maya tanya to ngagai office EVM ke dokumen cara fisika tau ke kita datai batang tu buah bak kaunter office EVF di ketau ke jadi berkenai ke benderan tu sila lagi ya Chris.
3: Okey, terima kasih bos Hempana di Biri.
1: Aku
3: sibuk tadi ya nya bekaul enggak berbayar cara fizikal ya. Bahkan tak UPS EPF di ketuka. Jadi ngagai semua kepada ramah belas semua dah berengkah di 1 bulan 7 2026 tu lah. Dia nyua dia nyimpan duit EPF akaun tak EPF dekat di ketuka. Jadi sidak ke nyimpan duit EPF ngau sidak ke jadi pengaji ya nak tahu nak atau ke disebut kita dalam jangka Melayu yang wajib ya nyimpan duit EPF dengan cara digital yang nyabak aplikasi iAccount atau kebaik agent bank ke udah dipadu. Jadi cara itu tadi serius ngatur rupiah EPF di dekat ngemudah kaget semua pengawak serta ngenyampat kaget proses ngau merangsang semua sidak ke bersimpan ke duit EPF tadi dengan cara fizikal. Tidak tadi tahu berlabuh ya ngena platform digital laban platform digital tu tadi atau dikumai kita tadi lebih likun meh ngau cekap atau kejampat ya. Jadi harga kita ke tanya tadi kita mesti menyekurang tadi download dari aplikasi Play Store kita tadi hanya download aplikasi iAccount kita lalunya tadi kena kita ngagak semua urusan meh tau ke semua pengawak berkawal ngau kita ke dekat menyekurang tadi nyimpan duit EPF ya banyaknya batan tubuh jerempo tau ke sidak orang ke ngaji tau ke sidak ke pengaji tadi deh sidak tau berlabuh ngena cara tau peringkat hari 1 hari bulan 7 tu tadi laban counter physical tak kebayar cara physical tadi udah diketuk. Jadi sidak kapian terlebak ngena ngena i account tu jadi kita di perancang menyeko tadi ngeregister serta nguji belajar ngena platform digital tu tumo awak kita tadi menyekurang nak kenyiat meh lebuh maya kenyimpan duit ngena cara digital atau balebuh dikena ya. Jadi peringkat hari bulan tu kita ke terlebak ngelawak kaunter berupiah EPF lebih ke mutung gaji yang berbayar ke EPF berengkah hari bulan tu kita nak kira lagi ngelawak kaunter berupiah EPF kita tadi mesti download iAccount buat telefon kita lalu kita tadi mesti kelimpahannya megak kita tahu ngiga agent agent bank sudah dipadu sidari upiah CPF jadi cara itu tadi jauh lebih nyaman lagi ngena cara digital laban ngena cara itu kita tadi nak ngga orang menyikur tadi pembaris atau keberante ya buat konta upiah CPF bakal ke ngelamat tu menyikur tadi semua tadi buat ujung tunjuk kita deh labannya tadi ngena cara online atau ke cara digital nanti ngelamat tu kita berbaris panjai barek yeah. Tak berantik lama deh nanti kena cara tu dia punya kurang tadi nak boleh berapa minit tadi udah temuk pengawal kita nyak gak penyamai ya tadi nanti kita yeah. Nanmu kita belajar
1: Siti agak dari segi pengelikon lah
3: dari segi pengelikon ya selamat agak
1: nanti kita nanti pekerja adanya bisa 100 siko gawa berapa ribu duit kena baik ngagai kaunter dah nah
3: Chris ya
1: ujung-ujungnya rumpah
3: nah punya dia
1: nah
3: ya tetap ada ya pasal area account company deh ya tadi bayar agak upis nama tadi agak tidak ke kena kita nyebutnya pencarum
1: oh bala
3: pengawal. Okay, nyata dari kami di Sibu Tobana, apalai baru gitu
1: ya. Oh, tiga itu perkara ke dipejalai ke perintah berengkar 1 bulan 7 dah ditemu kita. Lalu kita ke Kuching tu. Aku sebenarnya tu laban tu lama udah di viral orang dia. Cas ringgit ngeluar ke duit ba ATM yang bukan. Nada tanya lagi.

0: Dah nguji aku agak gada cas ringatan tu yang baru satu hari bulan tujuh amat di teriat kada. Jadi minta nan nerang ke yo cas ringgit lebuh masuk ke duit ba ATM di ketau ka.
1: Okey, berkunci ke senentang cas seringgit tu ba mesin ATM dulu kita masuk ke duit berengkah hari pun bulan tu tadi satu bulan tujuh. Jadi kita ke mesin kad debit hendak gi di cas seringgit lebuh kita ke masuk ke duit ba ATM mesin bank ke ukai bank dulu kita ke register kad ATM ke tempu nanti kita masuk ke duit ke ba bank buka ambil ke banding dalam kerepai kita tadi inya ATM kad CIMB tang kita yang tadi ngambil duit ba ATM machine bank rakyat ambil ke contoh kita yang ada lagi kena charge RM1 kira ke ada charge lah free pihak mereka nanti kita masuk ke duitnya ba machine kerana kita yang smart recycler machine nada mereka di charge RM1 semua tu udah berengkah kena ke pun bulan tu tadi reti pegawai ngeluar ke duit antara bank dia tu lebih mudah lagi muntang lagi untuk semua kita laban kita kira kena lagi irawati berbayar ke RM1 tiap kali kita ingin masuk ke duit bak mesin ATM ke ukai bank ke sebakal engkau untuk kita register kad ATM kita atur baru ngetu ke bayar RM1 mega lebuh ngeluar ke duit tu setiap engkau julu ati perintah tidak akan nyedia ke servis perkara wang terlebih semerata engkau mesra rakyat. Jadi sebab tu laban kita ikat berkelimat ke cas RM1 jauh kita melihat tau ke lawit agak bank ke ndur kita register kad ke tempunya ngicak ke boleh nyelamat ke RM1 tang dia tu nya nadai nekul lagi nanggul lagi. Dini-dini aja kita nyata singgah buat mesin ATM untuk kita masuk ke duit nah. Nadai kena cas RM1 anang irawati ya. Jadi udah tila nanti si pengawal ke berguai berguna ke nuan tadi masuk ke duit secara tenyak lah buat bank-bank kebukai ATM anang irawati tamak aja pansut ke aja duitnya nadai lagi cas RM1.
0: Kalau ganuan ngasai ke ngai kira ke ngelawa ke nyeliah ke diri ari ke dai cas ringgit bisa ganuan nguji ngambe ba biang ke no akan mampu yo
1: aku meda gaya yo nanti gaya peringkat pengangkutnya kalau menyuh ba kereta traffic jam aku laba ke ngai lawin
0: naga saya ok
1: naga saya RM1 dalam bansi minyak tua masa tua sama deh
0: ya
1: aman tang ti lebuh minyak tua ke lepan dari nada gak salah
0: ya aman nuan de dong.
2: Aku laban jarang aku ngambil duit ba bank bukai lah laban dito pun berlimbang tu nanti itu jam nanti dengan musikalnya mai
0: sehingga dengan cerita yang biang derempu mana tu
2: ngici yang biang derempu jarang gak ngena bank bukai lah kena bank ke bisanya mai bank derempu mai bank ke dia kena
1: ngedumnya baru tilami lagi tiga buku duit dah kena jarang ngega ATM
0: ni ini darah di bintu lo dengan sidanya mai buka kita enggak dia biang nafloh.
3: Awaknya pun sige biang aku kanya. Okey biang aku sige biang dikena aku.
2: Lawaknya.
3: Biang.
2: Biang yo.
3: Lalu.
2: Biang yang kiri.
0: Yang mana si dalam flow.
3: Campak. Selalu sebut.
2: Baduk kerja deh. Biang kiri.
0: Nginyam imit udah selagi flow.
3: Aku CEO ke menyamar kau tu.
0: Nenu anda nana. Nenu anda. Ngecium biang tempu tau kan nak ibu lah nak berdoli
3: asal aku benar ATM kio
0: hantam aja
2: kapok kapok kio
3: laban tanya deh alai nama tadi bank kena aku tadi tapi nak buat punya korea nak deh bayar cawangan nanti bersibut itu asal kesitai aja nyam aku ni ku aku masa bisa masa ATM kio menurut aku
2: dia pun duit kore
0: asal bahagia punya kio
3: asal berdoli pansuat
0: seringgitnya. Seringgitnya ada, Nora ada.
4: Engkau tahu, kadang-kadang lah, kadang-kadang. Ya, kami Indo tu tadi kesabarannya nanti tanya Ega, nanti kau ngengi kau tak kejawah. Saya semai aja ukai bank rempupan, paswa mah.
3: Nambah kedai tau nyamai dia telepon mayuh kedai nyulih ngena QR dah.
4: Ya, betul.
3: Nyamai ya
0: sih. Okey, mai ke guna ke cash, mai ke guna ke tunai.
3: Mai ke cash ya tadi. Nyamai tadi nak milih na.
4: Tapi nya ada lah. Nyamai
5: ke kami.
0: Tadi orang mai sih tadi. Kayaknya paling salah dengan
5: kayak. Okey.
2: Lanjut sebelum ya. Bisa bayang yang
0: populer.
4: Tapi datang tanya lah datang ni tiada gaya lah nanti bakal aku kena akad bank aku umpo aku selalu ya milih bank aku nya tapi nanti aku tu tadi bisa kau minta tanya tu tadi nak aku kisah ke seringgitnya nanti nanti aku kena akad bank
0: nanti mana kau
4: nanti tapi nya jarang terjadi lah jarang hampir nak kalah nyadi lah. Aku tak ngalah lah sama kita tiga.
0: Nanti dia ipar. Entah meh aja. Ni yo.
1: Ni flow orang ke selalu maya kedainya flow tinggi orangnya tinggi tegap kena.
5: Okay, aku wakil insian ngau nyat.
1: Madi udah nyebut meh flow terus serang tinggi tegap ni gaya pendiau.
0: Amai dah baru rekod ni yo.
4: Anak gua nama tu. Anak gua nyuba ya. Denemu ya terbantai pantai ya. Ada to si sari to si teh pantai nan ora bisa ora
0: banyak kalau kayak nyopang deh hau
4: paham paham lah
0: terima kasih sama pelau hau ngantik jemput tangga jam tak pelau hau oke jadi kita ke penudih tau ngagai Sri Aman dia tu pelabak kunyo kak serata bagi nama tu bagi menua di Sarawak benuang balat capuah ke pasal nama tu subsidi di Madani itu dah di Miri itu bisa keluar berita tengah itu tadi ni yo bisa benung di bisa dialog dia tu Rupis Resident sama bisa data Ibu Rahmat Dato Dinis Ngau Iam Rahmat Dato Lukan Isman bisa Ngau Berandau Kenyang Iga ngumpul penemu hari semua tuai ketua masyarakat ngau ketua kaum kena mutar ke perkara tu ngambil ke boleh nama tu pemutus tip positif dah jadi minta nuan nerangkan ngagai bala peningat tu insen cara baru meli disia TBC subsidi budi madani itu.
4: Okey, jadi terima kasih kepada Nuan Mr. Banab YFM Miri. Jadi aku tu ada suan Nuan tu nyarak berkawal dengan mereka di sel ke bisik subsidi
0: Bambaro. Abang mula dia manis gaya. Namun gaya nerang kita nyarak ke mereka. Ini yo.
1: Panjagi gaya gaya ini yo.
0: Ya, amat dia yo.
4: Bukan nama. Okey lah.
0: Kita laki kita nerang kita. Kara ringan orang ini ngerindu. Mula dia lunak gaya manis gaya. Dia hati ya bisik kangen nganuk mimil dah ingatnya mulut hanya buat lagi
1: rindang
0: hanya celah barau kan lagi
2: awalnya apa paham lagi udah nyain sih
0: bah tampak ngarom hau
4: itu saya boleh kalau nyak tadi
2: lagi send QR lagi
4: okay awalnya dia reda aja lah. Okey, jadi terima kasih sekali lagi yang kena untuk Mr. Bana. Aku ngarap ke penerang hari aku Basri Aman tu tadi nama tu tadi boleh ke penemu lah ngakai bala kita lah batur tu atur ke baru sebenarnya tu kita hendang mayuh penyarok ni kelebih lagi lebih kita ke beli ke diesel beli ke petrol abak stesen minyak kita di serata menua tu ni laban aku tu ngasai ke Drempo tu tadi aku tu ke seminak beli ke kereta aku aja tang aku beli ke nama atau beli ke Indian perahu kami kami dulu minyak apa ya aku macam-macam lah hutai ke dikena batinnya tang sebetulnya atau bisnis kan jadi ya bisa pemedias pak kita ke beli ke minyak ne. Jadi mereka disel ke bisik subsidi bak baru Budi Madani tu tadi apa ningan eh jadi sidak ke layak berengkah ria 1.7 tu tadi nang boleh beli disel bersubsidi dengan harga RM2.10 seliter. Ha okey. Jadi tang tu peningan nang bapangai batur ngau kota nintiang bulan ya kudah megak ditetap ke nitiah ke atur Budi Madani diesel atau ke Budi diesel ya ke disebut kita beberapa hari ke udah tu ne. Jadi harga tu udah di sama ke di Serata Malaysia berkarya 1.7.2026 artinya tadi kita ke sidak ke diau bas Semenanjung Malaysia sidak ke diau di Sabah Labuan yo kita ke diau di Sarawak itu dekat megak boleh beli harga minyak diesel RM2.10 seliter. Jadi cara beli minyak ni tiah ke budi di sel tu apa dengau dah megak ngena cara ke baru ianya kita ianya dipinta ngena my card atau ke tingki bat tiap bengkah stesen minyak di strata menua lalu pian megak cara baru tu nanti kita ia medak atau ke berarti ke cara tu tu nang dikenang entu ke ya nentu harga subsidi tu uliah ratai atau ke uliah diterima genap ikut orang ke layak nerima ne nan muka bakal ni kak ngalih ke jako layak atau tadi ne layak mah ngarap ke kita nya nemur ti jako layak au ya kuliahnya tadi ne awalnya di Siti mega berita ke cukup ya mana ke kita ke dia di Sarawak api yang ke kita ke dia di Sabah ngau sidak ke dia di Labuan nama ke buaya mana ku aku laban upis menteri dagang dalam mendua ngau ungkus ngidup ke dire KPDN udah mega ngetur ngetu katur nyekat pemayu diesel ya kuliah dibeli kita ne nyedi sebelau tu menyekut tadi ndang di sekat ya kita itu tadi semina uliah beli 50 liter 100 liter ngau 150 liter lalu sekali lagi madah lah atur tu dah diketu ke pengudah atur ke baru beli minyak ngena Maika tu berengkah di Pejalai ke 1/7/2026 tu tadi ya jadi tajak pihak tu tadi peningat bak sektor strategik ya bak orang berikan ambil kemana yang orang ke bertanam tupik cara min ngau perengkap pengangkut ungkup apa orang mayuh atau ke pengangkutan awam ya. Jadi harga subsidi itu agi mengkang dikena. Contohlah seringgit 65 sen seliter ungkup orang keberikan pihak mega seringgit 88 sen seliter jadi atau nitiah ke SKDS jadi ungkup balabas atau ke sidak ke ungkup bas kulang ngau bas ekspres tadi atau nadai ubah ba sektor strategik tu ne. Lalu perengkap pengangkut komersial atau ke perengkap pengangkut ungkup orang dagang ya kelayak di Sabah, Sarawak ngau Labuan. Jadi ya sidak tulis mega beli diesel ya ke bisik subsidi ya ngena harga RM2.15 seliter ngena kad armada atau ke fleet card anitiah ke SKDS ya. Lalu kita mayuah tu tadi nanti kita akan nemu status kita sekali ke kita itu layak atau kena nerima atur budi diesel tu jadi kita tahu meresa nama kita nya bak portal rasmi bak www.budimadani.gov.my ya lebih mega kita ke dekat nemu pemayuh hat atau ke pemayuh takat minyak diesel ke uliah dibeli kita nintiang bulan kita tahu mega meresa ngena portal ke sama mega ianya www.budimadani.gov.my ya jadi simple jako dito dua bengkah berita ke cukup yang mana ungkup kita ke dia di Sarawak dito nitiah katur budi diesel tu kecubah ya tadi ne kita boleh beli minyak diesel kebisik subsidi nak harga RM2.10 seliter lalu pihak mereka atur ke dulu lebih lagi apa maya diesel ke dibeli ia ke diskat sebenar tu jadi pengawak bakal tu nanti kita berarti ke aman-aman mai penanggul ne kita itu tadi terpaksa nganti gintir rempo bus station minyak yang diatur nyekat maya diesel tu dah megak diketu ke berengkari 1/7/2026 tu tadi ne jadi tanggung pengawak tanggungjawab kita ke nyadi rakyat Malaysia tu apa dengar. Jadi ya kena my card kita nya lebuh kita beli minyak bus station minyak di strata menua tu laban kelayakan kita nya kelayakan kita beli minyaknya nitiah ke budi diesel tu nak uliah dipinjau kita yang kaya orang bukai artinya nanti nuan ada tinggi nuan dah uliah beli minyak ngorga subsidi lalu piam kanan sekali-kali lah kita merik jalik dengan kaya orang bukai beli minyak ngena tinggi kita impo ne jadi nyak kok Siti hari tanggungjawab kita minta tanggungjawab atau bakal kemin tang nanti kita nak berarti ketau ya tau enggak pulai ke pengrugi lebih hakik dengan kaya kita rakyat nuan tu ke diberi subsidi udahnya kita nama tu tadi ngambil peluang berjual kutanya kita beli subsidi jual tengah rebukai Jadi boleh kemurugi kita lah. Okay, berundi yang panjai mana? Lebih lagi lebih kita akan terima nama tu tadi atur budi diesel keberengkah dikenak 1/7/2026 tu tadi. Jadi pelabakunya Sarah Korea Sri Amanto Mr. Bana, terima kasih yang genuan. Boleh baru ngekai.
0: Terima kasih ya. Awak. Harap ke penerangnya tadi sangkai bati bala peningam neh yo.
1: Betul.
0: Nanti semak baka pulau tu depan kereta aku. Nanti boleh ke nginyal tinggi pulau kas kena ngepam bah minyak. Bas stesen stesen minyak di belabak aku meh.
1: Boleh yo.
0: Laba yang boh biasa dia ni yo.
1: Ya, nak duduk bas pilih aja.
0: Ya.
2: Laba yang biasa biang kediri ke.
0: Okey. Bukan pengerina aja boleh ada kunci. Budi menani itu nak boleh ni yo.
1: Boleh lagi siapa ngambil floor dari bawah ke diri?
0: Oh, bisa ya, bisa ya. Dah standby ya. Pukul 3:15 ya.
4: Ya, floor. Nuan ada mau nanya. Aku kau dibayar kurang. Nuan kita ke sebo. Apa hal? Okay. Ya,
5: Nuan. Okay, aku baru dah ngambil tanya temuan kau tanya tu nih ngau tak randau kita.
0: Dah bisa calon ni dia. Okay. Sekali lagi ya, terima kasih lagi kita sebuat harap ke ya, penerang berkawang paspor Malaysia hati baru voucher buat madani cara nyimpan duit ba IPM ngecas ringgit ba mesin ATM ngamga cara baru beli diesel ngena atur budi diesel tu udah nambah ke penemu mengagai bala kita ke ninga ke arah randau minggu tu. Jadi kira ke nyuka start ke kita yang ngau catak nyalah ni ucun ke timing jam tu.
1: Iya.
0: Oh, kene ke bisa nyenia lagu deh yuk nanti nada ya.
1: Oh, nambah. Flow lu berdua nyawat yuk.
0: Nggak udah deh aja sifu ya tadi deh yuk.
1: Kene gaya orangnya tinggi tegap ke pagak-pagak ke bingkul-bingkul ke tubuh
0: ya. Ya, kelawa aja mereka ya yuk.
4: Aduh. Okay, aku nak dengar kalau sebok nanya ke ngedom, nama sebuah sedak ya sebok mainnya the floor.
0: Kami stand yang megang laki.
5: Udah laki lebih lagi sibuk hari-hari ini.
1: Nama apa
4: ya? Laki kemaya hari ya.
1: Gagir hati ke bila ipar.
2: Gagir bila ipar baru deh.
0: Udah tak belas. Belangi rai-rai baca tak nyala, udah tau lagi yo. Kita ingat ke lagu tu dulu.

0: Ya, kita sebuah tahun baru carta kenyalang minggu 27 hari tu ni. Okey, sama kita bertemu baru untuk peningkat manyu ke udah ngelawak ngagai FB kita live ni. Ya.
1: Nada juremi berengkari bulan 7 tahun ni yo.
0: Iya.
1: Kira kita sebuah promo mengagai bala artis kita ke bisa ini ngacatak nyalang dah. Nanti bisa kanya deh juri dan ni tahu gini yo.
0: Ya, secara volunteer nada salah tak datang gay konti-konti kita ini.
1: Ya. Kena kenyapuh kaget cataknya lah mana yo.
0: Betul. Enggak ke balamanya bertanya ni bala juri jemputan kita kira ke bulan tu ada ketua ke dulu nada juri jemputan ni.
1: Ya, nyentuh ujian tahun pelabak aku ni yo.
0: Jangka aku meyo. Nah, berapa yang ayo ba TV kita?
1: Oh,
0: agi poster.
1: Okeynya yo. Laban tadi munyi ko orang sibu, orang bintulo ngambil temuai ko tadi yo.
0: Okey.
1: Ni flow, udah bisa yo.
2: Tahu ke?
0: Dah ya yo. Mana dia riga jaket kena non flow?
1: Baru
2: lama tu kena tau me. Baru sari tau ngerara apa.
1: Budak kalah aku menda tu yo.
0: Baru budak aku yo.
2: Kalah lagi aku membutikan. Mesti buat ke baju orang.
0: Ni nemu
1: bagi moji ikhlas lah kami tak flow.
3: Mana murah sibo ambil pelatihannya flow.
1: Ni ke mengalai inci nambah ganyo baja sebajian budak aku dah. Angin sen kena nak mako kalah muda kena bajunya tu yo.
0: Oh, jiket birunya.
1: Dalamnya namanya kalah nama dalamnya. Sekumbang kudang ngile midai tu mayan nain suara pada aku deh yo.
3: Kemai.
1: Kemai. Lebah kemaman sahabat Facebook deh yo. Bah, pansa kedai am pemutus cataknya lah yo.
0: Okay.
1: Nama ngakai.
0: Kita sebuat berandau ke berapa ikut bala pemakit ke datai bak konti. Kita terus ngau pemutus cerita kita minggu 26 minggu nyen kemarin ni. Nyaya 1, 2, 3.
3: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pedak kita pun nyua belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
3: Perindah ya.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
1: Awal. Tukar
4: ni minta udara empau.
1: Bisa balat tu. Tukar ni
5: sama pagi.
6: Awal jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pum.
2: Kita sirap nor.
7: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
8: Carta Kenyalang
9: nombor 7.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus seminggu yang kemarin dah ditemu kita. Ini yo.
3: Oh, manya senyum Adam.
2: Aku lebuh ke zoom kamera kita pulang ke sibu tadi. Namun tak masalah orang sibu. Tanda tucum sekali.
3: Jawab pernah. Kalau lelaki si ganteng ni. Lagu. Namanya ke mengkatanya mua ya dia tadi.
2: Nya baru kebuat ya.
3: Lain yang tanyan bayar.
2: Oke. Si gaya ya.
4: Namanya
3: jauh sama tasar runde yang ni bisa nak teng ruga runde yang tengah hari
2: ya aku ngezoom tadi ya ini bakal kendap duli ke kita basike deyo juga ngalian gagai di template muka aku tadi
3: nyedunya ya jak ni
2: tang lebah aku berarti ke komputer bak konti dia yo lebuh mantai ke pemutus semua tujuh tadi lain dah tu cuma kena jiket boraknya yo
3: tahun nombor tujuh ya
2: maknya pemutus semua tujuhnya pansut habis lah kaban si ko bak TV ke jiket mana boraknya yo lain dah tu cuma pedak ko
3: tiga bakai yo ramenon tanyanya dia tu. Benar, okay, mabuk pasport pengerina wakilnya.
2: Indah kebiang ya ngempu.
3: Amat yo.
2: Okay,
3: kita itu ini bisa ngempu biang.
2: Nada mampu yo yo. Deflo.
3: Berapa ikau wakil ada melo? Nanti minta sikom, nanti lebih minta sikom.
4: Lihat
3: nanti
4: kemarin.
2: Okay.
3: Eh, kemana mana nyamper.
2: Ya. Sebenarnya kira.
4: Ada siko ya.
2: Ngelansak dulu lah pemutus minggunya kemarin nih.
3: Umpai baca tadi.
2: Ya, belum baca.
4: Surat kabar.
2: Awak. Dah ada di cium flora. Okay. Nombor tujuh. Kena tali alau. Kapan dia tu minggunya kemarin Alex. Ia main lagu Utai Orang. Ditangkan penduduk nombor enam. Frankie. Ari Kapit. Tangga Ngari ke Sibu. Dan lagu Midang Belalai. Nombor lima. Ren. Kena telefon megah. Ari Serikai. Ngari ke Miri. Nuan nyukat aku kena pemaji aku ya. Nombor empat. Mr. Robertson. Di Seri Aman. Ngari ke Seri Aman. Main lagu Liana, okay. Dan yang penduduk ketiga Emilia Lee, Ari Kapit, iaitu ngari ke Sibu, melagu lokasi kita SKS di Kapit tu tadi. Ngau lagu ya Laki Sigat. Okay, Jennifer, kena telefon Ari Serikai, ngari ke Bintulu, ngau lagu ya Ati Nuan, Ati Aku. Dan yang juara kita Teresa, Ari Limbang, ngari ke Limbang, ngau lagu ya Sanggup Aku nyaya. Okey, kira ke tujuh ikut pemikir kita bak minggu nyen kemarin ni yo.
3: Ya, yeah, bisa orang tanya benong ngau ning lagu sanggup aku nya yo. Mentia ama bati sida ada yo.
2: Kena ge yo yo.
3: Bulan sanggup dengan ngantai bola labuh ni yo.
2: Okey, Bintulu siko pengari kita ni. Neflo.
4: Oh ya, siko.
3: Dah dua puluh lah, lepas tengah hari dah datang.
4: Okey ke?
2: Nana dah.
4: Nada.
2: Bedau lah.
5: Apa?
4: Nak ke dia tak nada lah.
2: Nuan dia, Dom.
5: Aku siko bedau datang.
3: Bedau datang, Dom.
5: Bedau datang.
2: Menua Seri Aman.
6: Kira nada lah tu. Aku ngarap ke sedaya bisa hati ni ke konti kita lah ya.
2: Di Miri dah yo.
3: Bisa si ko yo baru baru tamat dah yo.
2: Okey. Baku cik.
3: Kira minta nombor dua agak lagi.
2: Boleh ya yo. Kira ke Bintulu lah muka menalam kita lagi nih.
3: Ya.
2: Di kucing si ko muka pengari kita dah di konti dah duga-duga orang aku badi tu nih. Okey,
3: ngeri indah ya.
2: Lagi me yo, si gaya ya orang tua ya kawat pedang kita TV sepi aku nya petang.
3: Lalai ke dah lah.
5: Lalai kalau
2: lagi baru buka ya.
5: Letak pada mana?
2: Ama.
5: Rusia, Rusia.
2: Baka flow me.
5: Dah le, dah le. Tunjuk ke flow lenya.
2: Gilek pa. Sawat dulu, sawat dulu. Send by flow.
4: Oh ya, stand by metau. Okay. Tau ya.
5: Ni ya.
4: Okay. Sebut no, siapa nama?
0: Petria.
4: Siapa?
0: Petria.
4: Ah, Patrick.
2: Petria.
5: Petria.
4: Okay. Bisa indah ya, ngau yang dito malu ya tak benar ya.
2: Aku ke sana ke laut sekejap.
5: Oh iya. Zaman tepda kamu.
3: Nama ya malu.
4: Hari ni no antuk Patrick.
0: Hari debat.
4: Hari debat ne. Nama pecah ke Bintulu, jauh mat ke Bintulu tu na. Pecah lagi dire. Okay, kak. Nama lagu kak baik noan.
0: Adung belalai.
4: Adung belalai.
3: No, okay. Nama ada orang belalainya Patrick.
5: Kesal okay. Lagi
4: ready?
5: Awak kena lagu terus
4: kesal. Okay.

0: Nak tu ingat aku ya. Kini?
1: Entar dua.
0: Ha, nama tukar baru ke lagu na. Kini nak, kini kita ke bukai?
2: Boleh ya tukar
0: je lah.
3: Boleh, boleh lah. Merican, merican.
4: Saya ingat lirik ya.
2: Neng kesal, tidak
0: kesal.
2: Relax.
3: Relax.
0: Pejam mata dah nam
2: dia. Tidak. Ente dah malu.
0: Aku nana malu ya aku.
2: Ente dah malu muda floranya malu yang mapunyo.
5: Ya, don't you worry. Aku muda yang kesal. Aku itu dah berunsur menyangin.
3: Ya aku lama apa yang berunsur menyangin ni.
5: Kayu aku tak ada. Tidak ada awak. Anak tu kesal dari Petri kau.
3: Aku punya kesal muda. Okay.
0: Tukar lagu ku ya antara dua.
3: Okay, okay.
0: Antara dua. So ni galeri gula ya.
3: Mesti hafal dia liriknya.
0: Udah hafal.
3: Mesti lirik kah? Kita lagi ke lirik kah?
2: Asal kita ke lagu maya tanya peragawai sebabnya Petra. Ya.
5: Ya.
3: Ada kesal.
0: Ada kesal. Satu, dua. Ada kesal. Okay.

0: Oke, terima kasih Patrick. Oke, meh Patrick tadi.
1: Berapa umur anda Patrick?
0: 19. Nah, 19 tahun gue ya.
1: Oh, 19 tahun nih.
2: Baru habis umur 5 Patrick, ha?
3: Ganas dah punya nanya aku
1: awak. Tunggu nak dia ningkil ke penangkut pendiangnya. Gak berada. Kena baru Patrick.
2: Jadi Robin Fowler dulu ya. Nampaknya ada juri saat itu.
1: Nama mana nak ketawa deh.
3: Awak. Tapi dengar dia nanya kumur tak ganas apa punya.
1: Keterubah yang kau cerita kenyalang nih Patrick ya. Awak. Tang selalu ninga atau kemedak cerita kenyalang lah.
4: Selalu.
1: Nama ke merangsang nuan tamak ke konti cerita dah.
3: Malu marah bujang.
0: Ina yang aso malu man.
3: Masalahnya.
5: Bayang te tanya.
3: Masalahnya yang ada salah SPM kenal.
1: Salah
3: SPM nak berdesok.
1: Kita berdoa dulu kau ya. Aku ngunsur perut kau menyangin baru aw. Tambah angin perut.
5: Nah. Memang. Matusah. Epe itu.
1: Okay, Patrick, terima kasih lah bantuan ke udah berani nguji ngau kita live bah cerita kenyalang nih. Okay, nyamai kita nyayan. Kedua lah kita nyak keterubah ya. Tentu ya berasai kesal Siti entahnya dan tu bersedia ngau lagu ke dipilih nuan lah bangkit terubah tadi lagu adong belalai nih. Tang nyunda ingat lirik jadi kami ke bedak nyu Irawati ke bedak nuan. Lebankan dah bedak lirik deh. Okay, kedua tadi mana ya lagu ya lirik ya semua okay. Tang spin up alun tadi bedak datai nih. Kira ke piam eh.
3: Oh kira ke juri lah tuan
0: juri.
5: Juri ya. Kesban pola.
1: Tapi kan nanya soalan lagi ya nanya nyamai aku. Beda jadi kesban pola iyo.
2: Merit tips dulu ni.
1: Merit ya tips dulu.
3: Kira ke pangkat lah sore itu ne.
1: Beda jadi kesban beda data yang kesban lagi.
5: Beda beda ya. Data yang.
2: Pain tu masuk ya.
1: Beda jari beda kita kita.
5: Beda tu kenyataan. Lagi pada perawat.
2: Tahu. Tak berlatih baru ga Patrick uji bulan 7 atau tahun uji baru bisa bisa ubah kena hasil take tips bare MI tadi ni yo.
1: Betul.
2: Ya, terima kasih Patrick.
1: Laban kita ke belagu ukai kita siku ajak ke Ninga atau ke Medak laban kita ada tu live tang aku muji ya labannya cukup berani.
2: Ya.
1: Terima kasih Patrick ngau balanon indai non ke dah nganjong tadi ni.
2: Ya. Kira bisa ton suara ge yo tang uli antu de keso-keso
1: kira tang de keso ke mama nyemunyi ke benong besugi ti ya niki mimit not
0: ya
1: nanti ya buaya kesal tiki mimit not ya uli hanya di dan dak buaya baka Clement Pet lah nama ya Clement Joy lah
0: suara ya bisa
1: nyawa ya bisa kesal lah buah mimit no
5: nama tadi Clement Pet. Aku
1: kan ngasuh ya tujuan pun tak berjaya. Jadi terima kasih Patrick. Ini aku kekesal. Aku ingin menyanyi dulu. Okay, terima kasih Patrick. Okay, nguji baru minggu ke dekat datai Anarawan nanti terus jadi pemberindang kita dalam cerita kenyalang lah.
0: Okay.
1: Betul. Aku tu ngajak nua nemu tang tiak kumpul lagu din lalai nyawa aku. Bajalan anceng ho din lagu itu tebal.
3: Pemana mai menyawa tu bukannya.
1: Jauh anceng ho, bisa meninggal batu hari RTM. Okay. Nada ada nyawa pula nyawa flow.
2: Lagi yang nganjung ya.
0: Nganjung dulu, kau ne?
1: Okay. Awak ya dua-dua flow. Oh, Flo.
0: Namanya?
1: Awak ya duduk dia dulu yang mendak gaya pemekit kita kebuka ya dah. Ngamai kita bisi.
2: Nanti ya nak berumban.
1: Bisi perangsa.
0: Nah, suruh lama diri. Suruh tadi udah.
1: Oh, enggak.
0: Nganyung suruh dulu.
1: Enggak ke manyong lebih berumban.
3: Mas Teddy, Patrick. Enggak ada nganyung ini darah, Patrick. Nih.
2: Mentas
3: ya meh ingat ke Clement Pet. Minggunya suruh Jerman jajal.
1: Amai nyawa tu dah Jerman deh jarang.
3: Izin mulai kau kira mana mana.
1: Okay, Membas lagi.
2: Oh, dia tahu bah sukan plus benar melawan tanya Belgium atau Senegal ni. Oh, engkanya
1: ulang tayang yo. Ulang tayang delay.
2: Saya akan memerenang atih maya catat jalan tahu
1: ni. Sudah Jerman lah kasar Paraguay itu tadi yo.
0: Ya. Mesaikan tuang.
2: Oh, kira ke tim tim favorite tau. Kira ke biar sampai ke biasa Chan menin ni ke dah tak elak. Balah. Tim Brazil ada yo.
1: Amai. Ni nak dengan Nyon tadi flow ba beng beng baru dia.
2: Oh, dah datai kan ni.
1: Dapat lah kan jingkang.
2: Okey yo.
1: Kini yo.
2: Ngagi mirai tau yo.
1: Ah, mirai dulu yo.
2: Aku nuka terdulu yo. Udah datai gatinya. Pengari-ari pengari-ari mirai dia. Jauh nak nekan tadi. Okey, selamat agi tengah hari. Tengah hari Najib.
3: Selamat tengah hari.
2: Nama berita.
3: Okey.
2: Lama no, sekali aja udah ngau cetaknya lain tahu. Tahun berapa
3: sekali? Last year apa?
2: Tahun sitiknya kemarin. Taja bahasa Melayu teng rindu ke cetaknya lain aja.
3: Lawan selalu main lagu Iban ke
2: main. Main lagu Iban.
3: Pihak Iban.
2: Pihak kita itu kira satu Sarawak bahawa kita tahu Nana Jeb
1: Nana Nama ingat kena ingat ke Palan Konti Miri dah.
2: Ya tak ambil ambil berhenti ke bala peminat Najib tak mendapat Najib tu gawak ba Palan training orang ke kerja ke Tasik ada yo. Jadi jadi nama tu jadi coach Nadia
3: kena jadi training instructor.
2: Training instructor orang ke nama ngambil course Sea Survivor tapi Najib
3: ngambil ke city course is whatever semuanya lah.
2: Sorry tu nak gawak. Ketegak ke di kangau ke kita men. Terima kasih. Laban sanggup galimpan kita dah. Okey nama lagu kenang laban Patrick tadi Najib.
3: Lagu dari kumpulan masterpiece lah. Baik depan ke Redak Seribu.
2: Redak Seribu. Okey harap kepala peminat tenyamah peminat hari WiFi Miri tu kita kerindukan Najib lagi. Dengar ke dulu meh ane gue terus merek poinan aja ba. Ante mane hasai lagi tai 10 ya meh. Okey dah sedia saya.
3: Okey.
2: Okey 3 2 1.

0: Ya, terima kasih Najib. Musik saya tadi nah.
1: Musik mimet lah.
0: Musik mimet lah. Terima kasih mah laban berani nguji kan ikut ke studio nah Najib main lagu Iban. Tajak berbangsa Melayu. Jadi harap ke mayu hage bangsa bukai oleh nikek ke studio du di hari tu elak kita ke demi ready tau ko aku kena nyukur jatah kenyalan tau nah aja ba tapi saya bala kaban dengan gawak bandu sama gawak dan dia pandai berlagu dia tahu kan madah dah tau
1: madah madah kan cita kan join jatah kenyalan aku enggak datang itu ngambil ke bisik menu sabuang dah
0: ya ngam ngam mesti di najib
2: tau iya ngari ke miringan jadi di komen ayo ne
0: oh ngaya dia ko komen ayo
2: minjau puan pengetua kita.
0: Oh, ya boleh ya.
2: Ah, merekomen.
3: Nah, nah, jakonya. Aneh ya, no.
2: Kasih ya.
3: Kasih. Cuma ya, kau deh. Nemu kau deh kau mengenakan aku lah, aku nak fokus.
2: Orangnya lindu apa lagu? Ia namun apa kau mahu apa mijah dia kan kau?
3: Okay. Kau ni aku, ada lagi.
2: Nuhan pelo.
0: Pelaut orang nemu belagu pun.
2: Oh ya.
3: Orang nemu belagu.
2: Kini kini.

0: Flo, Alun ya, Beberto ya.
1: Oh, mereka komen.
2: Bisik baku manah didinga. Udahnya penghayatan yang punya kurang bisik. Boleh negok hati punya kurang. Datai bakti. Baku, okey? Ini ajak meh. Nak kena mu komen lebih harinya. Baku, janji orangnya. Nanti orangnya berlagu ya bisik. Kini, feel. Ya bisik feel. Kini orangnya buatnya nak?
0: Feel meh.
2: Ya boleh datai bakti kita.
3: Thank you. Kira Najib yang datai mah hati hati nah.
2: Bisik ke?
3: Bisik.
0: Lepas Najib tu orang ke ngajak orang ke tanya dia yo.
3: Orang ke training.
0: Isi yang tak siap dia. Orang ke menyelam. Ya dia menyelami hati Flora dah.
2: Buka hati aku je. Apa ni ngap?
0: Contoh. Anak ambil jampak.
3: Orang ke dia ajar training dia. Okay bangsa kita Malaysia aja nak Najib. Bisa hari orang hari menua tak siap yang datai training bandar.
1: Maya macam
3: Maya bangsa
1: saya ya, orang putih ah namanya Afrika orang UK Maya
3: training
1: kan dia. Bangsa kita itu aja lagi Thailand pun bisa
3: nak ke kesal gatin dengan Jacob bermua sida
1: ya nah dai lah dah biasa sebab bisa lepuh mimiat kan Maya ngajar sida lepas kita Jacob putih berkelas teh
3: nak gaya sida ya meda kita Malaysia dia tahu nak saya gaya ka meda kene ko bukan ngemaruh ke bangsa kita yang meda meretret etinya ya.
1: Nah dah lah.
3: Kira respect lah sida.
1: Leban sida dapat bisa berkelas bukannya. Dah duduk dia. Nitih kerja nama kecikgu pada kecikgu berpan.
3: Ya. Bisa belajar nyemerai ke sida dia.
1: Bisa.
3: Ngenal
1: jaket semua
3: lah. Okey, nama atau ke baka tama helikopternya simpan kita dalam.
1: Pusing kita. Mulia bangsa di tingkal. Mesti hari tingkal lah. Bisa kita
3: temukan dalamnya dia nadailah
1: lawan kita nyapsik gak safety nanti anda boleh pansut kan
3: kayak kesal hati aku nak terbuka ke namanya safety belt
1: panik selalu ya lawan nadai nafas deh nadai nafas dekat dalamnya
3: kita dulu nyelam
1: misi
3: siko ke jaga dia
1: quick release seatnya misi quick release seat belt ya tarik lah mau ngambil ya boleh pansut cukup jaga lah
3: cukup jaga
1: kalau lepas bisik diver ngau shotgun dalamnya
3: orang Indo bisa ke training
1: dia mayung wah bisa Indo
3: orang putih kan aja
1: engineer semua
3: mesti di ilah ngamain nanya di temui minggu tau lah
0: aja ya boleh ngamainnya yuk 34 kan
3: mesti di okay terima kasih aja
1: okay thank you very much thank you invite
3: ilah training yang lagu buka je lah.
1: Boleh lah next time.
3: Aku tahu ke datai bab nanti nak bisa peluang lah. Nama tahu datai dengan orang audition bintang barang regata. Aku main bila peningan-ningan kita dulu. Ngena awak atau engkau orang ke bisa ningan ke catak nyalan tu.
0: Tahu yuk, okey.
3: Nak datai seminit tu. Kita ingat atas sekejap.
4: Bisa mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang nuan. Besri main ngebaram regata 2026 Amiri FM dekat ngatur peke belaku bintang baram regata 2026 audition dekat

0: Ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anak muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu. Nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami ngante Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.
1: Ya, jadi ngagai balas tidak ke bisa hati ke bisa pengelan dia ngau bintang Baram Regatta atau ke audition. Jadi ya prize mana ngante bala kita champion RM2,000, nomor 2 RM1,500, nomor 3 RM1,000, lalu persembahan terbaik RM500, lalu saguati 4 ngagai 7 RM500 kelimpah hari trophy ya. Jadi hokenya curi mimet jam tadi yo.
2: 23 hari bulan ni yo.
1: Ya, 23 audition ba Dewan Suara Baram.
2: Okay. Sama ngerebut peluangnya ni yo.
1: Ya betul. Aku nganjuang Najib dulu yo nak lama.
2: Okay, anda dengar mak. Nanti flow bisa hati ke belajar nyelamnya flow. Tahu ke kontak-kontak ke kita ke kerja nyelam tadi ni. Bagi Najib.
3: Kiro, ngiroh diri aku tu.
2: Nanti dia ingat banyak kiro flow. Nuan kan belajar nyelamnya. Aku pick up belakang Nuan jadi tong oksigen. Aku sedih. Sedih dah reda.
3: Tumpu aku.
4: Apa kasih ada ME ke tumpu flow?
5: Tanya dulu yang ME belakang kucingnya. Sampai kan pick up apa belakang flow ya flow?
2: Nulung ya.
3: Umay rela aku ko ya.
2: Kami kerela dari jadi tugas deh.
5: Hari tadi ya. Flo, hari tadi ya nanya. Orang ke sponsor Nuan pun ya. Kak nemu jojo cerita atau kalau apa tu. Oh
2: lah. Bagilah nama dah. Kini pendiau ya Flo.
3: Maja ya. Ya penting ke bakal Nuan deh.
5: Okey. Yang penting bakal doam lah. Nah doam.
2: Oh, jaga-jaga aku lah. Faham lah aku flow.
3: Mereka kau ngodum.
2: Ni kita nak guna korang kekerin ke bakang ku tak.
3: Nada aku nyubuh mengingat tadi.
5: Hati mayang flownya sobana. Laku tu nyoter. Ata tenyak lah ni ngaya madah remporang. Bisa orang sponsor. Amata bubuk ngaya tiura dia tau ni Chris.
3: Oh.
5: Mimik dia makai kenyang.
3: Aku nyubuh nyuka aku.
5: Mimik jah makai kenyang flo. Nanti ngira ai mimik jah ai di ruapan nyau awas kita is flo.
3: Sigi na awasnya saiko.
5: Jalai ari kucing kemirinya berapa jam kan? Asai ke 8 minit jah flo nengah jalai.
2: Keduanya madah mandi dah basah. Ni dah mandi dah basah. Hari dah cukup bekalan.
5: Maka
2: kami buat taman Samarinda tunggak kota Semarahan ni. Sejeput-sejeput air kan itu. Benda baru buat.
5: Flow. No.
2: Air. Ai.
3: Namo tai.
2: Ai.
5: Dai. Madai. Okay lah. Jom.
2: Okay. Giga rebuka yang ngajar di nyelam flo kinsil dia di genggai.
5: Hei se. Nah, Jako.
4: Kena rija.
5: Jako bayar aja flo. Natai.
2: Ngajar ya me. Kasih ya.
5: Betul, betul. Kita mesti kamre. Orang
2: benar. Orang benar. Kami lelaki yang ikhlas tu sih selalu dipinggirkan dengan malah.
5: Okay.
4: Minta simpati nak.
2: Tajap ya, peningan manyu ngali hari itu hari kucing aku ikhlas mai ke kita siku pemikir kami sudah bersedia di konti kami di tok ne. Nyak ya.
4: Oh, deh.
2: Si kelas hati lah aku merindang kita. Okay, aku merindang tentang aku mai ya merindang pada kita.
4: Ujung-ujung program lah dek.
2: Kita berendam dulu. Sorry aku kan yang ke mikrofon. Ia bersedia merindah kita sudah tu lagi nih. Berendam dulu ngaya nih. Sekejap si cara ya orang tua itu.
5: Nih kamal ya nih.
2: Anak gua betul kamera betul ngaji.
5: Ina dah.
4: Nama
5: dara.
4: Betul yang lalai.
5: Nama pendiang ya betul di
4: tengah
5: ya.
4: Tempat
5: tangkuap ya. Oh ya mana pak Ina dara.
2: Kita berendam dulu. Aku ngidup ke mikrofonnya
4: ya,
2: dulu.
4: Oh, okay. Nggak jadi berantai nangkup kepentanya ya phone.
6: Nggak ninggal ya lagi.
5: Ninggal nama, ninggal kami nuan mang.
1: Bisa ninggal.
5: Baju yang mereka marah mang.
1: Oh, nada yang kena.
6: Siapa nama? Nungguai dulu.
1: Earphone, nada yang kena.
6: Sabar.
5: Wow.
3: Dah, Adam. Bisa. Okay, siapa nama Dara?
1: Ini buka ya barunya.
3: Ah, udah ninggal tak? Ah, udah.
7: Okay. Nama aku Petrina. Datang aku hari Seratua, lebih spesifik hari Lubuk Lidung. Oh. Kaki Wong Seratua.
3: Orang Kaki Wong.
1: Kaki sekolah nak.
7: Aku baru dah habis matrikulasi ba Negeri 9. So dia tu beno nganti keputusan UPU lah.
1: Oh, nganti dini no nyambung baru lah.
7: Ah, oh, betul.
1: Mayuh ramadah baka gama goen ko.
2: Oh, berena dulu yo. Aku kan nyagu ke mikrofon dulu nah.
3: Okey, nama lagu kita
2: cari tu.
3: Nama lagu kita cari tu Dara.
7: Lagu kedebaik ku sari tu lagu The One and Only Florence Law, Air Mata Lelengau.
1: Wah. Wow. Suah orang belagu.
7: Oh, suah galah. Selalu ke belagu.
3: Okay, kata-kata dah buset menyekoran tegerah hati ngau cerita kenyalang tu deh.
7: Sebenarnya kena invite.
3: Wow.
2: Abang ya, kami dua abah ya berbakti ya. Jadi sarinya si mulut pengerami makan lemai, cuncun ke anak yang si pelagu dah.
5: Kira ke. Nama to, kira ke isan lah pada muanya tadi ne.
2: Enggak jadi isan lah. Aw, nggak jadi isan ya?
5: Ukai, ya kau bermuas piaknya deh, ke baruahnya, ke duduaknya deh, ukai ke istrinya.
2: Oh, nanti kesalahan ini. Nanti abah ya kau ngambuk jadi isan, kau punya piak naga umur.
3: Aku bisa fikir sih, tekan jadi isan kau.
2: Eh, naik buah pan.
6: Macet.
1: Kenik kau nama tak ada.
3: Petrina.
2: Petrina.
3: Petrina.
2: Oh, lagi aku nulis berkat klinik kita ini. Oh,
1: tulis ya.
3: Dah sampai lagu dia dah.
2: Anak gua dutur lagi ngiganya.
3: Apa benar? Dutur tu kiga apa?
2: Kemarin nyamai manjuah konter farmasi kat dia tekan pada tu.
6: Anak mau ingat.
2: Nak dia ingat dua.
3: Aku ingat ke ton suara ya tadi nanya umur ini tadi dia. Kalau saya ku ini tadi. Bula nang mate kesal tanya orang ngena ton suara bunyinya.
1: Oh iya. Aduh ke dalam yo kami bula beranau ke dalam yo.
2: Udah dia bio TV.
1: Oh. Nama Jola Tela no. Kanya di nama.
7: Oh, sorry. Oh. Aku rasa first choice aku ti oleh aku kagawak ba healthcare lah macam maybe bio perubatan.
1: Oh, bye-bye, perubatan.
3: Dia tahu dah?
7: Dia tahu.
1: Ini area timpo, oke, area suapai yang indah.
7: Ya, dari hati timpo.
3: Nanti juga hati apa yang indah ini, kak ngasunannya di nyama?
7: Aku pun nak nemu.
1: Oh, kira mana apa yang indah ya? Kira mereka bebasan atau pilihan anak.
2: Bukan namanya pet leban sida mari tekanan ngai nuan ngambikan nuan nak ingat kalirik lagi.
7: Takut.
2: Ya cara sida megang. Okey. Umbas kita berandau.
3: Okey. Lagi ke berandau sebatau lagi. Aso de berandau ka.
2: Kai lagu dah standby deh.
3: Okey ka.
2: Okey, pemakai dari Kuching, Petrina ngau lagu ya Air Mata Lelengau, sti lagu kedisada Florence Law, pemakai dari Kuching.

0: Okey. Mana sabung kami hari kucing?
1: Badas.
0: Okey.
1: Aku nyadi engke yang gayo.
0: Anu nyadi engke yang gayo.
1: Petrina. Kalau main lagu tahun yang lama tak?
2: Kalau
1: patut kira kau dah bekal ke nyadi asyik ya mana yo? Steady. Pilihan lagu nancun. Aku tak nuna juri engke yang gayo tu Petrina. Lama ada juri minggu tu. Cukup feeling nak bisa vokal nuan mana artikulasi nuan jelas pekes pelabaku semua orang kemedak ba Facebook live dia tu nang setuju nang sige bisa pekes boleh nyadi penyanyi bisa jula ti nyadi penyanyi
2: amin lah tibisi nasib boleh lah.
1: Ni nemu bala sida studio rekaman ke bisa ni ke catak nyalang minggu tu ni yo.
0: Yeah.
1: Engka bala komposer bala penerbitnya bisa ati ka ngambil nuan. Jadi tok ke penuh di munyiko engke yo ngai hashtag aku suka.
0: Iya.
1: Yeah. Okey tani ala ngagai nuan. Harap ka boleh nikah baru gamai nuan nada sekolah ni yo.
0: Okey, terima kasih.
1: Sebagai Kang Umin.
0: Sudah buka bisa ka komen.
1: Flo. Nyadi siapa nama? Nyadi siapa nama ya ke? Ke ba, ke selalu tanya nyadi jore ba kucing sebayo.
3: Beleritiam.
1: Komen dia mas lah.
2: Nada baku ya nemu kontrol suara ya. Ini ku kamadeh ni nih. Baku cukup mana? Ya uli kontrol suara ya dengannya penghayatan yang sigi bisik. Nyak meh. Baku.
0: Labanya lagu favorite one ke flow ni. Aku minta nuan lagu ke TV tadi dah. Awak.
2: Mana?
1: Insian kakak komen ni.
0: Insian.
4: Aku tu nare antu bisa komen ni gato. Tak. Okay magang pada aku. Awak pakai siapa bisa. Pemana ya bisa. Udahnya tadi. Aku mada lingkok tu buah ya nak. Maya ya lagu. Saya ku pandai ngajak nuan tu ne. Nemu ngajak ya.
2: Nemu.
4: Laban gerak tubuh ya deh. Gerak tubuh ya. Nitiah ketiuan ya nak bergerak ngapa deh. Okay. So mana lah?
0: Ada komen lah.
4: Ada komen mana? Mana magang?
0: Aku suka.
4: Ya.
0: Pendiau imun bakal tu dah insin. Sudah tu dah ni kibuang-kibuang lipat puak lipat hilang madu mana. Bantal adu mana.
4: Tapi nyata deh lah nama tu. Pelajar ke nama tu nomor satu lah mangau ila rudi-rudi kita ingat ke belagu ka
2: betul
4: geng
0: au nuan de dom
1: ngomen ke dom
0: au dengan jadi duri jadi gelebat gawang
4: tak lengah dom aku paham perasaan domnya sebenarnya
2: betul
5: nyen sen laban aku tadi nama munyi meda hari skrin tu tadi deh. Munyi ke kita kebukai tadi. Ya cukup pekes suara bisi, gamal bisi, pandai semua lah bagi kena belajar. Jadi pelabur aku ke dia tau nya tentu ya bisi orang WhatsApp ya kini tau kapai ya kini kumpusa aku tau. Engkak ngasoy jadi recording lagu pelabur aku nya. Jadi terus kan ngau ada salah ga? Terus ke ngau pengawak belagu, ngau minat ke belagu tu memang lalu sambil ke belajar-belajar ke, ke belagu-belagu ke.
4: Uji ngakai nampi ajari dulu ngakai ya.
0: Bisa bala ke nanya nada itu lihat kaki lihat nama tadi ba kolom kemiannya bisa ayan nama ya tang bila aku nge-zoom ya nama ini ada ayan nih.
4: Paduha Petrina to tadi anak buah ngagai DJ lama soba DJ Froji. Okey ga.
0: Sama si dari kaki uong deh.
4: Okey.
0: Okey ngambo ya ne sana.
4: Okey ngambo bisa gambar Petrina dia. Break yang agak aku.
0: Aku ningai nyebut kaki uong tadi. Sebenarnya enggak sida DJ Froji enggak pengajar ata kita. Ata kan nama ya. Tidak kenal lah. Terima kasih dengan Gendwan Petrina.
1: Terima kasih dengan apa yang nganjung. Apa yang nganjung ni yo?
0: Apa yang nganjung indah yang nganjung menyuk supporter ya badi tu peminat yang agak.
1: Okey lah harap kemujo dalam pelajaran Wan.
0: Okey 2-6 minit kita nyingkang agai penari kedua tu yo. Oh, Pak Kucing.
2: Okay.
1: Mesti dia dia yo.
0: Oh, kalau yang minti ya.
1: Ya, pihak me.
0: Sebab dah kena tumpu dah.
4: Kan pikir belakang orang ni nak tumpu orang kita.
0: Aku kan menyelamatkan nyawa ya. Sanggup jadi tuang oksigen.
1: Tuang oksigen.
0: Baru kan pick up lo tumpu ni kan jadi.
1: Ya agak lemas ni yo.
0: Tahu lemas dalam
2: pikiran. Kau minat menyemerai.
0: Lagu siapanya? Jasmine Jalin.
4: Lemas dalam pengerindu.
2: Empat kalah ngasai nak aku. Empat kalah lemas buat pengerindu.
5: Lemas. Mas Sela. Terino ja pedau.
1: Dia dah ngambil safety course baru nemu ni.
0: Okey, pemikir kita kedua tu pelabak aku kita yang lala ya. Kaban kita tu suah engau cerita nyalang aku nginjau nom diri lo tuan. Lu berendau engau peninga kita engau pengelola program kita. Ingat ingat mu atau dom?
4: Siapa ne?
1: Sampai ya.
0: Aku zoom dulu.
5: Tak pedau zoom zoom dulu.
2: Zoom dulu. Tak
5: pedau. Mak dah. Sapa? Ni ni ingat ke ke mah?
2: Siapa? Ingat.
5: Romeo tu, Romeo.
0: Ya.
5: Yeah. Oh. Ujung dilah dia, punya kurang.
0: Ya. Asal aku.
2: Pada jadah nombor.
0: Asal aku.
2: Bula, aneh kelalu.
5: Nama kan kena kembal lainnya deh.
4: Nama nuan Romeo ataupun nuan to Romeo. Tanyanya.
5: Romeo.
2: Romeo okay. Baka MA.
5: Nama mai nama mai nato sebut nama
1: ya yeah, nama nama, nama, nama station yang
4: enggak
5: Romeo must die. Romeo must die.
0: Aku saya hati aku dah terlihat dia yo. Aku kamu ai nama DJ MA bak depannya buai aku DJ yang kah aku bayar bayar MA dah. Dia udah
2: mati. Nasi yang aku. Nasi yang aku.
4: Mayo pegar. Mayo te pansela cari tau ne.
0: Okay, Romeo beranda dulu dengan bala kita ya. Aku
4: hari ni asana ni ngat ke
5: hari Serian
0: kami
5: Dayo
4: Serian. Oh, mi Dayo. Oh, sudah berdayu hati guys.
2: Siapa Romeo?
5: Aku tu nitia ke DJ MA tu nanti kemari dengan ke Seriaman. Tahu kan ya Seriaman.
0: Kalau yang lagu buat konti Seriaman serinya dah. Kau impian.
5: Oh my god. Dinandai pengari Seriaman. Aku ngari ke Seriaman enggak?
4: Oke. Okay. Oh. Mentah-mentah lah tanya balas ya Seriaman ya sama
1: bangsa.
4: Kan biasalah sama-sama Romeo.
5: Ada kenapa-napa.
0: Ya. Indah ya bisa balas ba ngelili dia Anjen.
1: Oh, ini apa?
5: Pagu.
1: Pagu.
4: Oke, nama lagu kita Sereto Romeo.
5: Aku kan main lagu hari Wat Rock lah. Lagu Kaban Sampai Mati. Ini kan baru kan nguji-nguji aja. Okay. Lama namanya lagunya.
4: Kaban Sampai Mati okay. Nih.
1: Ya. Yeah. Mana lagunya okay. Romeo?
2: Badas lagu. Badas.
4: Patut nama Romeo. Maya. Tuh mata Romeo. Real lama itu. Yisek. Terima kasih Romeo ngari kaku nuanau.
5: Ya.
4: Okay, ini udah artinya.
0: Okay, TV kita baru bersedia. Ane okay. Dulu. Okay, Romeo ngari ke
1: Seriaman.
0: Oh, Seriaman, ya. Kaban sampai mati.
5: Okay.

0: Tania, Romeo. Didi.
1: Ninsian dah Ninsian.
2: Atau aku. Okay, terima kasih Romeo.
0: Nyari Jennifer Jack. Ngumin.
2: Dari buah meh, mana magang. Terima kasih sekali lagi Romeo.
1: Benda pengari-ari kucing tu ikut tu bakal ke benda konsert rakyat.
0: Ya, yeah, orang-orang benda apanya majak mayu.
1: Bala ibu mandu alawak tadi. Nyokin saya dulu mandu alawak. Nyonunga telefon.
2: Mayu aja kau puji. Tujuh ngakai dua ikut sedang belagu dari kucing ni.
0: Okay. Bisa Ramadhan tapi mukumbai lagu tu Romeo gempo dia tau kau ya. Bisa mendak sekedar mada studi amu kau ya. Amu Romeo.
3: Tapi bisa salah leka.
0: Iyalah, bisa tertegelincir memenang awak banyak tadi aw. Nah, sudah sedia kepada aku cukup sedia yang cara nuan po gak nak. Nunda cara penyanyi asal tadi na yo.
1: Okay. Kaya nuan nanang kasih komen nana.
4: Ada komen buka itu temannya hanya.
0: Badas kaya.
4: Penghayatan ya bisa ya pun ton suara cantik. Taman tadi deninga tadi nyinua deninga ya. Taja aku muda telepon. Lah banyak nyadi selalu nyadi kena M.A.
1: attack
4: ku dah.
1: Okey lah. Dom.
5: Oi.
1: Engkau nak si kak tambah, Dom?
5: Baku tu nak dai, nak dati kamah, nak dati tambah Romeo, ngau M.A. Laban munyi ke bana tadi, yang pu, nama tu ya, ngamai lagu tu, ngamai yang pu suara, bukan ini nitiak ke, penyanyi asal nya ke mana nar. Ante uliah tapi barulah Romeo ngari ke nama dini station kini.
1: Ya tu selalu berjalan ente singgah bas sama lagu ngai ben ngai insian ngai jan.
5: Ya.
3: Minggu 10 ribu berapa ribu lah 10 ribu bulan ke nya bisa ikut ke Sriaman lah.
0: Travel yang kaya.
5: Ngari ke Sriaman ke nya nah.
0: Gawa dini non Romeo.
3: Gawa ba jebab
1: Jabatan
5: Iya. Selalu terbeli yang nih.
3: Ya, terus ini.
0: Mereora ai. Di kamarnya kita Sriaman ya.
2: Mana tajam pada kucing ya. Ngari ke Sriaman mi ane Romeo. Ya,
3: sigi nang lengkap Sriaman aku.
2: Betul. Hey. Labora Sriaman mentas nah.
1: Ya. Bala ya bisi ba ngelili dia tuan.
3: Iya.
1: Iya tu menantu tuai rumah.
3: Tuai rumah. Pemarup atas dia.
0: Menantu tu rumah.
5: Okay, kamu menantu tu rumah.
0: Dari rumah pemarup dia.
2: Kira tanya lah. Kira udah damo kami ba Sriaman lah tadi ni Romeo.
3: Segi kapan?
1: Udah jadi udah dia.
3: Segi kapan ku DJ Bin?
2: Ya.
1: Okay, terima kasih Romeo.
3: Okay.
1: Ya ke boleh limpang ke kita. Ya mesti mengawak benda pagi tadi tang ya ngambil awak mencuri awak ya limpang ngagai konti di Y. Okay, dua dah artis kita di kucing. Dia mesti belah bukai
0: sibo dah pada ni.
1: Mesti ada tabak konti pada nadai.
2: Aku tu bisa pengari siko tu datai kita angkai ya bisa kengari ke angkai kengari ke Sriaman tau ga tante ya kami lihat rebukai nade aku ngau ga ne maka Romeo nade okay lah
0: kasih ibu lah
1: ibu benar
2: okay kita nunjang aw kita nunjang
0: bayar mana bayar jai suaranya kira rela tapi mana mereka ngagai sibo dulu
2: rela siapa-siapa pun kak de bere deh kasih ke nare pengari deh keminggunya lah sama Rami kita ini nemu jadi juaranya Chris
0: ya saya nikahnya orang pandai magang ya saya berani nikahnya yo sehingga bisa pengelandia magang.
2: Uji kita beranau nge ya, aku ngadu ke utai tadi tau anak mereka itu kami dua dulu, mate.
4: Okay, siapa nama?
6: Nama aku Roy Lutau, anak lama.
2: Kita okay,
1: yang? Roy ni?
6: Ya.
4: Hari ni Roy?
6: Asalku orang Betuang.
0: Baru ngau cetak nyalang nih Roy?
6: Kali kedua.
0: Oh, kala sumba.
5: Kala e sumba. Kala.
0: Tang ok tahun tau.
6: Tahun
0: tau ka?
6: Ya.
5: Oh. Tahun tau na. Ngui bian sarina.
0: Oh, maya kena kena.
4: Oh. Hmm. Okay, nama lagu kita sarito na.
6: Nuan Maruan di ati aku Ari Jimmy Nyain. Lagu lama.
4: Jimmy Nyain.
0: Oh, mana lagunya kalau lagu lama lama rito deh Roy. Kekadang kan nyanyi lah ke albumnya dan nyanyi ke
5: apa
0: itu pada kayak gaya
5: gambar lama
0: ya gambar lama subah ni yo
1: gambar lama orang ke bersemiat halus kali ya lagi betul gambar kesempatan
4: bersemiat halus
5: siapa ya
0: subah namanya Jerman yo
1: Jerman oh gambar sedoi kenyang dia apa motosikal si 70 kala yo agak simpan
5: apo
4: Malaysia ke mana Jerman saya kan tuan Jerman bayar pulang
2: aw ah okey boleh ha to ne boleh ha ngena to nak boleh
4: okey ga aw ah
0: ngatu ada ulang mah
5: aw dia mah kami ni nemu ngatu warnya jauh dah
0: ribet doang yang tadi Roy. Tahu ke gawa Sri Aman dia Anwan?
6: Okay, tiba ke ujung minggu tu aku tu mulai ke tanya Sri Aman, lepas aku bersiapa indah iru bawa melubuh skim.
4: Oh, pia. Oh, oh. Kumai ku iru orang Sri Aman tadi.
6: Iru apa? Iru orang Sri Aman ga?
0: Oh, iru Sri Aman.
5: Nya sebenarnya, nah.
0: Mana mentas orang Sri Aman ni yo?
5: Ni nak tinggi hidup insian ni apa?
4: Benar lo dong.
1: Maya Roy berlagu lagi aku kangen jong temu aku mupuak dulu aw. Nanti mesti menang dulu ba mix kita radio nak muni lagi nukia mana lagi dulu nih?
5: Nukia
1: dulu macam ada.
4: Segi kasabotasnya nama-nama sudah bayar
0: bala kak pula
5: ketawa pula gambar
4: ketawa kebayar
0: bala nak ketawa ke dia
1: segi suah tengok
4: bayar oh dia bisik bayarnya
1: okey
4: ini angkat dengan yang temuai tadi
1: bedau TV bedau kalih dia kan jadi
5: leban
1: nyawa bedau dia
0: kerja mesti gagal ni yo.
5: Betul ya barecun bayar eh sah
4: aduk deh
5: kak itu sasul
1: dia
5: nak gulung bukai dia sarau leban
4: aduk ya aduk ngasuh penyebut
5: kak itu sarau sore
1: lagu lo jadi tu izin
0: benar main izin tak apa
4: apa ya main orang tak ada duit izin
1: Jimmy Nyayang ke Christopher Kelly
0: nanti rindu ngaya ngelayan makanya yo
1: nampau
5: ya baik udah
4: lalu
1: nanti Flora lo pada ya nadai kami betul lo kita buka bisa
5: udah lirik ke lagu buka aja adik ya
4: naik kita berpikir mesti ke ready kan kau lirik ya deh
0: hanya sebatas nyanyi dan insen tinggal ada kabar
5: dan insen
4: bukan kau insen kau nyebut si dah bayar
0: nada ingat kami terus lagu ni yo
5: awal lo terus lagu terus laki
1: hati ikut tau tidak jong ke kelini 18 jaya tau
4: hati kejai apa yang bayar litan?
0: Litan apa bayar? Ini yo keramek bayarnya tu saya lah pan.
1: Baik dia ketawa pulo.
0: Boleh amai sare tu yo.
1: Boleh ya yo.
5: Iya ya.
1: Iya kawan dia lah tumbangku speaker lah benar.
4: Bukan ada speaker lain.
1: Nai benar tu rumah aku tumbangku pad.
4: Tumbang?
5: Putar. Itu rumah itu halo bedau tapi ya
4: bedau
5: penjaya perbincangan orang Sri Aman
1: komputernya namanya insian komputer
5: nama masalah sebab itu sebenarnya
0: bersairal tu ya
5: sairal tu tidak suak limbang kita dulu
1: limbang dulu kan insian dulu ya
2: Okay, Limbang lolo dua mau sorry dong, sorry ya, minta maaf.
0: Okay, Limbang bedau.
1: Limbang dulu kan.
5: Limbang bedau. Aku okay, merican ge. Can ge ora bukae deh. Lapan Limbang. Ya. Juara. Ya. Okay. Nunggu aja dulu. Nih. Okay, kita ke Limbang lo.
0: Nama ngede dia okay. Murau gadang.
5: Laki ingko tau.
7: Udah bisik, bedau kah? Benda pensor.
0: Benda yo. Ohnya nya yo udah ngatur.
1: Agi kenyang dua nayan yo.
4: Kenyang. Agi mua de.
1: Ah nya ya.
5: Okey, jadi awak ke kita berkelala engkau. Mai deh, boleh smart ke engkau penangkup pendiang. Pendiang mana nyebut nama?
1: Penangkup pemampul headphone.
5: Sini engkau.
4: Okey, siapa nama?
8: Victor.
1: Victor. Bakat tuan sudah duduk pun dia.
4: Arin asal.
8: Asal dari rumah Jim Jimbau kampus Mabak Limbang tu.
4: Okey. Okey, nama lagu kita sari tada.
8: Lagu Tepambar.
1: Berdiri ke duduk tu, Victor?
0: Baru yang
8: berdiri.
0: Victor tu. Dom.
5: Baru ngau ya.
0: Hari ini itu tadi, hari Limbang, hari Lawas.
5: Hari Limbang po. Berdiri nih? Oke.
8: Sekejap, Pak.
0: Aku ingat ke siapa, ke mekinik, ke lucu-lucunya dong. Lama enak.
5: Jeff. Kan?
0: Jeff. Nombor Jeff baik tu naik.
5: Sikit tak tu naik Jeffnya.
0: Sikit lucu-lucu ya.
5: Nak buat aku pasang ke lagu dulu. Lepas sepiak monitor ya tu. Okay, kita standby ngau lagu Ari Victor.
0: Mak ada geranca aja tadi ana dom.
4: Nyo.
0: Kau minta projek kita dong. Baru tu lah minta projek.
4: Nak ni ngai, nak nangkut pendiang.

0: Okey, terima kasih Victor.
1: Out
0: lah.
2: Tidik lagu ya. Saya memang kak lagunya Victor. Saya nyanyang kuat mimin. Nadai merindu main lagunya jana. Ya.
0: Nadai gawat sorry tu Victor.
2: Nadai lagu yo.
0: Kalau
1: saya dulu. Azat na lama.
2: Terima kasih malah limpang. Nyadi Ruben Paulo deh yo. Chris Ben.
1: Komen dia meh.
2: Nyo Ruben Paula, Chris Ben Paula. Ana panai ngaga nama orang ni yo.
3: Nyade ya.
2: Apa kata de kate ko si ko tade tu kayo Clement Clement Pet.
1: Clement Pet.
0: Laban te not any kid si teda kita de. Okey ya. Victor terubah ngau catak nyalak ne. Hari segi pemilihan lagu aku nadai mandang kena segi lagu ke segi dikrindu nuan okey atang lebuh nuan ke ngalun ke ya ujung-ujung lagunya deh ba libretto ke patu di mainonya ngambil ke nang tunggu-tunggu selka kena ya atang hari segi bukanya nadai banyak komen kira-kira rindu dengan nuan lagu. Terima kasih ya atang uji baru ba awak ke bukalah data yang kecatak nyalang neh. Siti lagi anang kalau serius sebuah nuan ke lagu laban dunda ku Flora kita perlu menghayati menjiwai lagunya anak kalau serius.
2: Laban ya keterubah sami medio. Ni bisa tegelinci ami men tadi na Victor.
0: Ya. Sebenarnya lagu nyembak nama ga menyutai ke bakondi ke sak sudah idum.
2: Kami minta projek baru tahun baru lah dia.
0: Ya. Dum sedoi sedoi Victor.
2: Sri aman tahun minta projek limbang Sri aman.
0: Dom seruai Victor tu yuk until bawah carut berumah panjang baru ay seruai yang ipung-ipung kacang ni beli korang. Dia seruai
1: aja. Ngambil peluang ke kita?
0: Terima kasih Victor.
2: Okay. Minggu baru dengar ke radio pemutus saya Victor.
0: Siko jam mungkin okay. Dom hari limbang.
1: Siko aja sari tu.
0: Okay. Ni mungkin kasi bala peninga kita ikak nguji awak kita tergi panjai tak megak tali awak
2: napa tu sereman pai standby dia tu yo lama amat
0: dah hidup komputer dia insen
3: agak benar melian ke apa tahu angka nak uliah ya saya ko awak bisa sida ari teknikal tapi saya ngau kulito tang nak uliah di tanya
2: nak uliah ngena mensi ari kami to sedi aja
3: nampak ya ya dama to ka video sekali ko ya. Nah, walah minggu nyelak ke jang ne. Siapa nama tu tadi Roy?
0: Roy.
3: Minta ampun Roy. Nuan nak orang di tahu na? Orang betul. Okey, datai kita ke Tegal tu aja atau ke Bekeni? Okey. Awalnya dia minta ampun aw. Bisa ikat tua bertemu karaoke di tahu na, ba Zenon tentang nuan naik ngalirik. So lirik bisa gas dia kaku tanuan ngai nak ngena video jadi minta ampun nau teknikal pun udah melian ke kira nau liau minta ampun
0: bisa ke orang ke karaoke mesti kan ngena huruf ke berjalan-jalan ya
3: berjalan ya betul okay minta ampun Roy ane jarak nua nau
2: okay penyanyi okay amator agaknya kurang gere amator ya
0: iya. Kurang tour.
2: Okey aku kau kau okey okey tengahnya le okey siapa nama tetade. Okey Roy kau kau kumpul. Mesti kang nak kebajalainya deh.
0: Iya kebajalainya.
3: Sama lah kita itu sama.
4: Cepuran ibu mendaknya pen.
0: Itu ibu kiran.
2: Kiran sampai ke profesional ni yo.
0: Profesional.
4: Nyebut nya nyebut miri ngau kucing ya aku.
0: Mangkok Johan ni berlagu kaya yo ambil kena beri kena beri cara manyo makai mangkok kalau manyo.
2: Pe sumbong mani
0: ala ya.
4: Pemula.
0: Okey, kena telefon lah kita insya Allah.
3: Okey, awak nak awak kita bisa pengari magang. Udah

0: Anten Aulia awak. Oke, okay. Terima kasih aw, minta ampun. Aw, Ana Jara.
1: Rumenti mau nyeminta ampun
0: ya. Salah.
2: Tutup dulu
3: toh. Jilis.
4: Oke, di Kuching kita akan ngari ke Sibu 082258634.
2: Oke, Sibu 084353224. Miri deh.
1: Miri.
2: Oh, berak bisa pengarai. Aku kenyam kita.
1: Oke, lu benar. Benar, benar kenyam ada benar tekan ngai 2 bentar ya. 085 423 634. Ah, oh, tadi lewat kita, kita kasih kepada si Bode 085 423 634. Nanti oleh sebab terus nama tu simpan bah handphone kita ambil keingat ke nombor kami demi ready tu dah. Jadi nanti bisa kekejap lagi kau ada lagi nana ni ram nana.
2: Oh sama ada kekejap. Okay, okay, kita akan ke lagu ngari ke Sibu 084353224.
4: Guji, terima kasih ngau di kucian dulu.
2: Okay.
4: Okay, nyaya pendengar kita. Hello.
5: Hello.
4: Oi, siapa tu?
5: Cetak nyalang
4: kah? Oh, cetak nyalang siapa tu? Oi.
5: Bisa di lagu kah?
4: Oh, bisa, lagu, bisa. Eh, lagu banyu.
3: Banyu.
4: Ngari ke Sibu. Rida tu?
5: Rida dari Kota Semerahan. Kemulaban Kota Semerahan tu kami lagu Rino Andrew Munijem. Udah kena dai.
4: Lagu namanya nih.
1: Oh, sebut
5: lah tajuk. Bang jedang kusurang.
1: Apo?
5: Udah
1: ha? Nunggu aku ngiga. Ngiga dulu yuk, lebih yang nak telefon yang dia.
4: Oke.
5: Oke. Kami terang tu kena dai.
4: Terang
3: yang
2: terang.
5: Terang.
4: Oke.
1: Buat ti terang pas orang.
4: Bisa yuk.
1: Bisa ni yo.
4: Okay.
1: Aw nasib ni yo.
4: Aw. Dah di dah standby.
5: Udah.
4: Okay. Nyak ya.
5: Ada nama tadi. Ada kutulih muncul lah.
4: Aw sampai kujom yang belagu lagi.
1: Arab kami terperinam Merida.
4: Aw.
5: Aw Merida. Aku Merida.
4: Okay. Nyak ya.

0: Hello?
1: Okay, nama tu Rida na uli ya?
0: Nanti di mana tu? Tumai.
1: Okay, nak apa? Nuan baik patah semarahan tu bila datang ke konti kita yang main game lagu ni?
0: Bila?
1: Bila-bila dah?
2: Hari 6 minggu baru.
1: Hari 6 minggu baru pun tahu.
0: Ailak kunyit dengan jorong ke kaban ngonyo pun kan ketaki okey.
1: Nyamai gitu. Dalam
0: bantu telefon tu bisa mai tu kak belagu tu.
1: Iya, jauh apa jalai arus.
0: Okey ya. Okey, terima kasih ya.
1: Terima kasih Rida. Okey.
2: Toba Mirai tu bisa si kok ke kijap tu itu yo.
1: Okey.
2: Hello wife Mirai.
3: Hello.
2: Siapa tu?
3: Tu Haikal tu.
2: Haikal. Hari ni non.
3: Kebenar yang pernah saya nanti asal kau mama hari miri dan dia tahu kau dia apa baju hor itu kerja
2: jauh nana Haika
3: yeah.
2: Lama dah gawat dia
3: dia 14 tahun kau dia itu
2: berbangsa Melayu nanti
3: penakan Cina Iban apa ikut Cina ini ikut Iban
4: mana namanya Haika
2: pemain kau Melayu gawat baju hor

0: Habis dia lagu Nuan Tagang Apa Inai ha? Dari Louis Bennett.
1: Tagang Apa Inai
0: Nuan Tagang Apa Inai
2: lagu Louis Bennett.
1: Oh, Nuan Tagang Apa Inai po. Nulang iga yo, belang iga kita ta.
2: Ba YouTube baby saya cakap yo.
1: Oh,
2: rancak lagunya.
0: Apa YouTube baby saya?
2: Ya ya ya.
1: Nama itu kenyal lah banyak. Oh, beranak dulu kita ngoyap.
3: Kalau ngau cakap kenyal lah hekal.
0: Nak kalak tu ngau orang, nak kalak ngau orang.
3: Nak kalak.
0: Tapi tanya subak ba ati emiris ba bisi sisi program. Cata nuan nemu belagu sebab kalak tu ngau orang.
1: Oh. Kalak ngau mainnya sampai ya.
0: Kalak nganjung video ngagai DJ siapa nak DJ nya sebab nai nai ingat.
1: Ini.
3: Okay.
1: Nyamai gawa dia na. Haika.
0: Umas ya kak.
3: Nanya dia nyam 14 tahun dah dia na.
1: Oh,
3: ni mesti mana di Rora Johor ya.
1: Nuan tagang pindai pe. Tagang pindai.
2: Bisa yo karaoke.
1: Nuan
2: tagang pindai karaoke.
1: Oh, nuan.
3: Nah, di Rora Johor tu dah.
1: Bisa kalau tagang orang kenyap ya.
0: Nadai
1: tagang orang.
3: Engkanya tanya angka tapi saya dah iro orang
1: Johor. Tagang orang.
3: Tagang orang.
0: Nadai.
2: Temu yo.
1: Temu yo ngante tu lagi nama tu.
2: Ya, ya ke Bandung yang dia berarti Siti yang tanggal.
1: Dah ada pemenang kita tu nolong orang ni yo.
2: Nah,
3: ikhlas. Benar ikhlas nah.
1: Bah, dengar kenona siapa Louis Gakumai kau Louis.
3: Haikal.
2: Haikal.
3: Ngeluis kota.
1: Tahu ya, bisa dengar?

0: Ok, thank you.
1: Ya, yeah, terima kasih Haika. Okay, oh, steady lagunya. Bisa memang mansak noanya Haika.
0: Mangka nak daigar deh.
1: Oh, mimimit aja. Oh, tak gerang pindai.
0: Mimimit
1: bisa ya. Bisa mimimit. Oh,
2: steady Haikal.
0: Oh. Okay,
1: okay, bye bye. Lang uji baru. Nanti bisa pulai ke Miri lah. Nikit ke studio.
0: Oh,
1: ila
0: tu boleh
1: kembali lah, ila
0: ni ke studio
1: ya. Oh, terima kasih, bye bye.
0: Okay, sama-sama, bye bye.
2: Hmm. Tak jaya jauh mereka laut Cina Selatan ne.
1: Ya, agak terang menyawa.
2: Terang menyawa ini dengar.
1: Oh, steady. Kan jadi itu baru ne yo.
2: Nih.
1: Jadi.
2: Aku muda mua Flora. Jadi awalnya ada ingat nama ke sebagai hekal. Oh,
1: tahu ke Flora nyadi juri.
2: Nuan enggak Flora dengan menjadi juri.
3: Ini berapa kali aku dah jadi juri. Nak bayar kita kenama Flo Laban ya. Nama dia agi artis Romeo ya.
2: Salah tekan.
3: Agi ngomai dari rumpu Romeo. Ngomai kita nyebut Romeo lah.
2: Minggu baru engkau aku bayar.
3: Dah lah bayar.
2: Bayar MA engkau aku dia.
3: Bayar Romeo.
1: Bisa balap dengan Abang MA dan Roslin Betty ada cukup mana. Lagu Haikal tak kaya. Ama mana kena Roslin. Bisa memangsa ni yo. Nama gas yang tak mana lagu aku ya. Break point dia. Loh.
3: Puan nak tahu
1: okay, terus mari puan itu. Komen.
3: Baku puan mana? Nanti lagi konti mana gega? Aau nyajak meh. Nanya di komen lebih ya. Nan mau belagu tu.
1: Yo, tinggal okay. 9 minit lagi ni yo.
2: Aau ah.
1: Nama kami kita tu. Kena ngisainya.
2: Nama penelahnya.
1: Bisa catat 34 eh.
3: Senanya.
1: Suara 34 yo.
2: Bisa yo hari kucing lagi. Kapan nak aku madam TV kita itu mu lebih berkenal ke.
4: Pak. Padam dia tahu-tahu
2: anak gua
3: lalu
5: akhirnya nanti tak bisa aku gerah dulu tak aku kena tu strategi okay ngaji kita ke dekat ngau cerita kenyala minggu baru nara saleh kita duluan ngaji mini studio kami di dataran Tuntoku Bujang dia kita boleh ngari ke Sibuau semuanya nur kita ada ngaji studio mini bad dataran Tuntoku Bujang dia nanti siapa akan mau belagu meh ke ngau cerita kenyala boleh ngau pengari kami minggu baru telah hari studio mini.
1: Kena moyat biasa minggu tahu.
5: Aku tu
1: nama program.
2: Nama Chen.
5: Aku tu bisa Sarawakku sayang. Program Sarawakku sayang untuk Sibu.
2: Zon tengah
5: untuk minggu baru.
1: Benar.
5: Dan bulan 8 nilah serikai ngamuk ya. KM 4 itik kawasan.
6: Sige studio dah Sibu na.
1: Na ngawa. Ora ambla age rumpas.
6: Ya, ora regas mak.
5: Ya kete.
1: Ya.
5: Anche.
6: Awa metiu aku
5: mandok ngatas strategi.
6: Mere awak ngaga aku nebah iklan ta dulu. Aus minit ta berapa second tau. Ngai ka putu ni bayar lagi. Tusah mai ne. Oke, kita mendiang ke terlalu lama.
7: Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Okay, kiranya lah. Apa lagi nak kain wandi kucing dia madai Matthew?
1: Kira kita sebutnya dah tiba pengujung program. Nunda aku tadi ke Madam Temu TV kita lawan kat pulai ngagai 34 serang nyawari kucing lagi nih. Ngagai nuan dulu Dom.
2: Okay, terima kasih. Ngagai semua kita ke begulai ba ngelat tengah hari hari itu ngau pengari hari timbang vektor tadi. Jadi ngarap ke minggu baru mesti lagi pengari kebukai. Lalu pulai baru ngagai MA di kucing.
1: Siapa tak bergari yang bakunti?
2: Ya, aku nasa senyum nama tekemunyi. Kena sebotas ke aku berjaku.
1: Iya. Ngagai nuan tu yuk, di miri.
3: Selama jam minggu nggak balap peningah, harap ke belak nama tu lantai-lantai ngati mah sambil ke muda walk up FIFA tu ni yo.
1: Iya. Tajak Jerman dah Allah ni yo.
3: Siapa tim Jerman yo?
1: Orang tengahnya mi yo.
3: Orang tengahnya tim Jerman. Okay, selama jam minggu semua.
1: Okay, nanti insiden.
0: Okay, jadi ya terima kasih kepada tuan Madi Meteo Pak Kucing udah ngeluan ke kita semua sangkai ke penyangkai ni tajapan nama tu tadi tuan tempat samurai si kewakil dari kucing Romeo. Terima kasih hari ke Setiaman. Jadi terima kasih kepada kita lima. Terima kasih kepada ya balap tinggal ke bisa tinggal kita di Facebook ke bisa merah kita muka. Jadi bertemu barulah pagi lah. Bye bye.
3: Aja pengerin nak nak sangkai nak dia penyangkai ni yo.
1: Pengerindu dituntun penguji tadi yo.
0: Pengerindu nak semua utek di kerindu kita dempu kita kadang-kadang terpasang melepaskan kita.
1: Kita nguyen ngagai kaban ke gawak ba kaunter pertanyaan ba sibu dia. Laban dia dantum ke buat sare tu dah.
0: Well. Okay, sama jumpa minggu guys. Terima kasih ngagai siapa kengari Haikal tadi dah hari kesibuk. Apa yang mereka anda ingat minggu baru kita akan ngacat kenyalang datang ngagai studio mini di dataran Tuntung Kubujang. Okay, bye.
1: Oh, anda nya bye ngagai kuci ampo bapa anda. Ngagai nuan tapar flow.
3: Nggak sedaya.
0: Terima kasih banyak.
3: Nampak juga.
1: Nama yo.
3: Nah sedai ada kume counter telabor regap deh yo.
1: Oh ya. Yeah. Okay, par.
4: Okay, angi pa aku tay ke. Terima kasih angai. Balap peninggal aku dah bergulai ngau kita. Apa yang mengangge Patrick ke ngari ke Bintulo tadi. Mereka sama ujung minggu ngangge semua.
1: Okay, tajak apa nama-nama penekul kenanggul dalam penghidup kita. Kita mesti nerus ke penghidup kita. Kita mesti ke sanggup aku ke kita ini. Okay,
0: dukun cinta tu.
1: Ya.
0: Dukun cinta.
1: Kenangan ke diri orang. Carta okay. Dalam minggu 22. Terima kasih semua. Terima kasih.
4: Kami kena sanggup.
1: Gwen. Kan ketumpu flow lagi. Aku pick up ke belakang. Kan dulu orang yang belajar nyelam.
3: Tarik kaki.
1: Okay. Bye-bye semua. Aku madam ke TV dulu. Bye. Untuk

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual asia tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7

0: Semulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Pak Adan.
1: Okay, terima kasih lagi ukulan kami bawa YFM. Jadi ke serito kami bawa YFM mic ke kita baru 34 Seranyawa. Bawa 34 Seranyawa kita ke serito. Kita bisi dua ikut temuai. Jadi dua temuai ke dekat ukulan aku ianya Mr. Sulaiman Buyong Ulis dengan mengga Madam Elsie Eton ke dekat ukulan aku dalam lebih kurang tempoh sejam tu kita dekat ukulan bawa 34 Seranyawa. Okay, kita ngueng ngagai temuai kita ke serito. Itu bukanlah engkau Mr. Sulaiman Buyong. Yeah. Nombor berita tuan.
2: Berita mana? Bisa ke suba-suba bibit laban keterubah ya ada tayar berkunti itu. Jadi terima kasih ngagai RDM YFM Iban lebih baik ngagai Nuan DJ. Yeah. Laban cukup gagah bertemu ngon Nuan. Lalu beranau ngon Nuan baka ke lomai itu. Jadi berita nang sikit mana? Nang sikit mana? Jadi tujuh pun mana enggak? Jadi mana berita hari kami?
1: Yeah. Okey. Madam MC
3: sama mega keterubah kudatai kita ke konti YFM mai. Berasa amat kena mana? Arti tegaga laban diberi peluang bertemu bertemu bual ngau bak dalam rancangan tu nah. Bisa masa gugup masa ya. Baru ya mah.
1: Sebab lagi nama dah lebih 5 minit lagi. Nak ya berasa ini nama dah rancak lagi randau kita. Okey, lah kita berandau ke Bekawa ngau gerempuh main asal. Ke dekum main gerempuh main asal kita lagi kita ke Sarito. Dan sebenarnya tadi berkelala dulu ngagai ngau sedua itu. Berkelala dulu ngau Mr. Sulaiman. Tuan, hari ni asal lemak nak udah berkucing di tu, asal berkucing pun kini.
2: Jadi terima kasih sekali lagi ngagai Nuan DJ Daniel te bisi merik kami awak katai Pak Konti tu. Jadi pengelama dia udah kucing tu nang udah lama lebih 20 tahun. Jadi asal aku tu hari Balai Ringin. Balai Ringin Pak Serian. Jadi menua kami kira 3 kilometer lagi kak datang ke pasar Balai Ringin. Pasar Balai Ringin yang nak tu besar tang cukup lah ngau orang sekitarnya membeli gutai. Jadi menua kami nya disebut orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu dia ya bisik sekolah nama ya sekolah SK Merbau. Lalu bisik bukit Merbau. Jadi kampung dalam kampung Merbau nya bisa 4 buah kampung. Jadi asal aku tu datang dari kampung Mubui. Kampung Mubui arenya udahnya kampung Jungo Mawang, udahnya kampung Batu Kudi, udahnya kampung Linsat. Semua kampungnya dikangau ke orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu megat terbilang ikan ya. Manyu ikan, manyu udang. Jadi orang keberikan, orang ke giga sida udang semua nasi ke manyu mbak pasar Balai Ringin. Jadi nyak meh hari penatai aku DJ, penatai aku hari kampung Mubui, hari Balai Ringin.
1: Balai Ringin, okay. Ya. Okay, Madam Elsie, asal hari ini itu Madam.
3: Nih, aku pun asal dari Serian, kak.
1: Dari
3: Serian. Oh. Tapi aku tak bisa darah campuran lah. Bidayuh Iban.
1: Okay.
3: Apa iku orang Bidayuh asal dari kampung Riih. Riih Daso. Jalan tebekangnya.
1: Okay.
3: Dan ya, indah iku orang Iban asal dari kampung Sampun, Gerunggang. Asal Jaya.
1: Nantu Jawa.
3: Nantu Jawa. nya alai aku tu bisik latar belakang bidayuh ngau iban lah. Nemu ke jakob bidayuh
1: nah. Nemu jakob bidayuh ngau nemu jakob iban.
3: Ya. Jadi aku membesar bak seria narimet lah. Nyentuk ku sampai ku kerja bak kucing tok lah.
1: Okey. Gue ngagai Mr. Sulaiman tadi tu. Tadi tuan non tadi mega MC bak gereja ne. Jadi kelimpah hari ke namanya tadi aktif bak gerempuan tu tadi nuan mega jadi MC hari ni nuan ke berengkah jadi MC tadi hari tahun berapa nya lama gini udah
2: ya jadi sebenarnya DJ aku ke pulai ngagai tanya ke terubah tadi jadi aku tu Iban Rumun
1: Iban Rumun
2: sebenarnya lagi leban Iban Rumun tu bisi begintir mimit hari Iban Balau ngai Iban Amat. Semua jadi leban ke telebak aja ku Iban pala sida Iban bukai jadi nyonomu jako Iban tu jadi Iban Rumun kami bisik begintir mimit lah nama jadi pulai ke tanya di tadi DJ pasal aku tu nang sige selalu gawak bak gereja
1: amat
2: ya aku tu lebuah ya BM misa kudus bahasa Malaysia pukul 11 nya aku nang jadi koordinator koordinator misa kudusnya aku dekat nemu siapa orang te maca pertama siapa orang maca kedua lalu siapa ya ke namanya maca rosary ngalo utainya berjalan ngalo lancar nyaklah kerjaku tiap-tiap hari minggu lebuah maya misa hari minggunya. Jadi kelimpah harinya aku megak jadi pembaca. Pembaca gereja, baca ke satu ke, baca kedua. Lalu kelimpah harinya megak aku tu jadi komentator.
1: Komentator.
2: Jadi komentator artinya ngiring ke
1: pejalai
2: misa. Jadi kelimpah harinya megak aku tu siku hari orang ke meri tubuh ko darah Kristus. Roti kudus. Nanti ko nadai maca, aku jadi komentator. Nanti ko nadai jadi komentator, aku tu meri tubuh ko darah Kristus. Jadi aku tu terlebak jadi MC mega. Nanti labuh pengawal gereja, kadang-kadang aku bisik dekat ngau orang jadi MC. Labuh paya orang nikah kahwin kan nama ke, aku tu bisik mega terlebak dekat ngau korang jadi MC. Jadi manyu MC aku tu digagak aku bekerja ngau gereja. Jadi aku diambil orang ngagak-ngagak nama-nama gereja. Jadi DJ nyo panjai randau tu nyo kelimpah hari aku bekerja ngau di dalam gerejanya. Aku tu megak siku pengajar RCAA. Ianya ngajar orang te bedau orang te kak masuk Katolik juga Roman Katolik jadi Kristian kami itu Kristian Roman Katolik jadi kelimpah harinya maka aku tu bisi ngajar Sunday School Sunday School tu jadi sidak ya kak baptism sidak ya kak First Holy Communion ngau baptism. Jadi lebih kita ngerintai ke randau tentang gereja, tentang pengawal bak gereja tu tak asal-asal ke bunyi kebulak madah tang mayuh agak kerja tiba gereja, didatur bak gereja dan udah digagak aku lah. Jadi lebih aku dia bak community kami bak teman melihat yan. Aku tu sikuk hari ketuai bersemayang ngagai rumah. Nanti bisik pemati bala kami itu mereka ngatur hal pemati ngatur hal nama-nama bisik semayang rosri semayang tutup jadi ngintu masyarakat bak melihanya nyaklah manyuh mai gak rintai program rintai atur semayang rintai atur kerja jadi nyaklah ya DJ
1: lembak aku lagi bisik kebuka tentang ya ke oleh dirintai ke ya mana tuan kita ngomong dengan Madam LC tu nama batang pengawal Madam LC tu kebenarnya kelimpah hari ke ngeraja pengawal bak gereja ke ko
3: takut tu nadai mayuh bakal terjibi tu aku tu seminak sitik je batang pengawal aku me AJK kebudayaan merangkap ketua penari apanya ketua penari dalam gerumpung kami orang tu. So apa sebab ya aku tu cakah dalam pengawak tu laban udah segi minatku dalam seni tari na. So sebedau ku gawak ba tempat nol ku dia tu ba syarikat utility ya. Aku tu kalak gawak ba kampung budaya Sarawak Subak. Sebagai penari. So nada lama ku kerja dia. Ke 2 tahun kenya, 2 tahun lebih. Lepasnya aku sambung sekolah ku. Dalam nyamo sekolah ku pun aktif ke dalam klub kebudayaan. Sampai aku di offer kerja ba nol tempat ku sekolahnya jadi cultural coordinator. Okey. Dan ya akhirnya cakah lah dalam klub kebudayaan and then one day campur putih aku deh. Bisik mayanya kawanku ya pun enggak gerumpung main asal tok gak. Ya bisik agak latihan bak gereja. So aku nanya ya, dini kita orang selalu kak berlatih kena-kena ya. Yang mana kami orang selalu berlatih bak gereja. Nanti dekat engau menari engau bak gereja, tahu mah dia datai kena ya. So aku pun terbuka hati, laban minat terlalu mendalam. Ngai kak tertinggal. Alu engau. Alu sampainya mah aku alu terus involve dalam gerumpung tok. Secara
1: lama ya, berapa tahun berapa
3: dari tahun 2001 2001 aku ngau gerumpung tu sebagai penari aja alulah sampai dia tu
1: lama udah
3: berapa tahun udah ne ya. Udah ketuai dah
2: leban gerumpung tu baru udah nyambut ke 25 tahun tahun tu Subak.
1: Tahun kemaya gerumpung tu kemudaya ditumbuh ke
2: Ya ke kebenarnya gerumpung tu ditumbuh nya 16 Mac tahun 2002. Ya. Jadi sebedau gerumpung tu ditumbuh, jadi ia kak ngumpul ke semua umat bak sekitar bak Kuching tu. Ngambil ari grup ari Maleha, ari Batu Kawah, ari macam-macam gerumpung digumpul ke lalu kak bersempekat kak ngagak gerumpung tu. Jadi mayanya Subak bisa kira 60 ikut orang datai bekas bengkah nur
1: memula mayanya
2: mula-mulanya. Jadi kami disuruh Subak ianya mayanya Archbishop John Ha yang madah nanti kita nadain tu bisi tuju nadain tu bisi utai ke de gagak kita engkau kebudayaan untuk nak boleh di rasmi. Jadi kami pun alu bergumpul, alu berfikir nama tuju utai itu kak digagak. Jadi mayanya Subak ketuai kami hanya Father Idus Sigi. Idus Sigi lebuh ya ngau kami. Yaklah kami datanya meramu kutainya begitu utai itu digagak ngau kebudayaan Dayak. Kak namanya ngekal ke kebudayaan Dayak tu awak ke anak tu lalu berkait ngau gereja. Bukai kami semina lurus ngau kebudayaan tu laban kebudayaan tu sama dalam gereja. Nama-nama hal gereja kami nulung baka kami lebuh maya bisik kak menciri ke padri baru jadi kami tu ngau persembahan ngau latihan kebudayaan kami sama-sama bak gereja. Nama-nama kaul bak gereja pun jadi PKKD tu nang segit nanti tinggal. Lepas dia digelar orang pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak. Jadi dia lah ia bercampur ngau agama, ngau bercampur ngau kebudayaan. Jadi kebudayaan Dayak tu ngau agama Roman Katolik tu nang selari. Nang bergerempuang gereja Suti Utai. Betulang lah dalam masanya.
1: Madam Elsie, nuan tu tadi madah hari tahun pun tahun 2000 ne?
3: 2000.
1: Nuan siku hari orang kengajar sedang kebukai dia kini ke dia tu nya?
3: Aku ngau bisik kat pembantu aku kat kai ku kedirik jak lah. Madah ku kedirik. Laban nanti deka menari begitu, deka ngajar orang. Dek perlu bisik pembantu and then dek perlu bisik kat pendapat laban apa nama teh tarian tu kita nak ada boleh sebarangan, ya. Ngai kelege di viral orang kapaka. So kami orang bergerumpuk lah, berbincang nama tarian tekak di adu kami orang nitih nama terdekat orang lah. So aku bisa assistant lah kumpul lah, and then choreographer kami orang Encik Jackson.
1: Kan dia tu berapa ikut kebenar ya, ya ke bisik ba namanya ba penari itu tadi tahu ke
3: penari kami orang
1: dancer kita dancer. Ya, berapa ikut dia tu
3: ya kak madah ya tetap nak tetap leban tu siapa tekak engau ya boleh masuk
1: keluar masuk lah.
3: Keluar masuk tapi bisik yang tetap lalu tetap stay jadi kami orang kadang-kadang sampai ke 30 ikut.
1: Kira-kira lah.
3: Kira-kira ya termasuk ngodak pop music. Dance ngopo music. Nanti di tambah tolak semua 30 kenyak lah.
1: Tu tadi tuan Sulaiman, siapa dikenal ya nombor ke gerampong tu?
2: Jadi ya ke di ya kebenarnya orang ke nombor gerampong tu sebab ianya ya ke daripada aku tadi bala kami bisik 60 ikut bergumpul. Udahnya kami lalu ngagak pro team komiti. Udah utai itu di kemendar ke gereja. Dan nama kebuah kami, tujuh kami ngagak gerumpung tu. Udah dipadah ke gereja. Udah dipadah ke semua orang te bisik ngau kami datai dia. Jadi mayanya subak kami lalu ngelantik siku hari pengurusi nyanya PKKD itu ianya Mr. Stephen Gary. Lalu mayanya Peter saudara Stephen Gary itu enang lama gaya megainya. Lalu udahnya diambil ngagai siku ari penganti ya ianya Mr. Simon Jacob. Udahnya ambil zaman Mr. Simon Jacob tu lalu diambil oleh Mr. Leo Munai. Udahnya nyo pengujuangnya kira-kira tontok lah baru aku ngambil tampuk jadi pengurusi PKKD itu. Baru tang aku nang udah lama diau PKKD itu. Aku udah lama jadi ahli. Ngau orang numbuh tu subak pun aku bisik. Aku bisik ngau orang meramu kayak aku bisik ngau orang berandau gitu. Udah start arenya aku lah jadi ahli. Udahnya aku dilantik menjadi pengurusi kaum Iban. Udahnya aku detu alo megai tampuk PKKD nya jadi chairman kami dia.
1: Niki sini.
2: Nak kau lihat mengganti ya. Nanti lepas kerja aku tu jadi pengurusi PKKD tu mudah. Nanti bakal kami kak ngatur ke dinner gawai. Aku madah kita kak ngatur dinner gawai. Alusiku madah. Aku ngiga need restoran ngau makai. Aku ngagak tiket. Aku ngagak AJK tutu. Aku jadi semua utanya kami udah nemu semua kehebatan ya bisik Basuti Suti Nur. Jadi kami tu udah ya aku udah madah tadi udah 25 tahun. Udah cukup matang ya. Jadi nama-nama utai di kerja kami dan setiap ahli-ahli AJK kami ya pemesai pengurus-pengurus dia nah udah nemu. Utanya berjalan ngau lancar.
1: Ya, nama tanggung pengawal siko-siko lah.
2: Ya, ya tu nang sige puan LC itu madah. Aku nang kontrol persembahan, tarian aku nang semua. Ya, nang sige landia nabak tarian. Jadi tarian tu buka ismina ya. Manyu orang tenemu ngajar tarian, nemu orang manyu orang nemu menari. Jadi persembahan kami itu senang. Lapan orang ke ngajar, nemu menari. Orang ke udah dajar kami pun nemu juga.
3: Nemu menari.
2: Nemu menari.
3: Ya,
2: atur.
3: Lepas kami menerapkan disiplin yang tinggi, mau tidak ya. Tidak ada boleh main-main. Lepas utai tu, lepas kami orang main nama gereja, nama gerumpung kami tu, nanti bakal main-main ada si disiplin. Then ada guna meh. So aku memang komunitik berat disiplin tak. Penari ko.
1: Nyebut berkawan kau dance tak ke tandanya tadi ni Madam MC. Nama bangsa tanda sekali ke ngajar aja atau ke contemporary kini ya ke bisik di ayan atau ke di bantai ke maya kita hanya bisik ngagap persembahan.
3: Ya nak semestinya ngajar aja. Kami orang memang terbuka habis bisik ngajar Iban, Bidayuh, orang Ulu, Melanau dan yang kontemporarinya untuk welcoming dance ya, memang kami akan campur aduk semua ngagak contemporary dance. So semua mesti kak nemu lah. Ya that's why disiplin perlu bisik. Jadi apa-apa pengawak yang digalak kami orangnya yang mesti berjalan dengan lancar.
1: Okerti nemu ngajaknya tadi alu ulihan tentang semua
3: diajar bagi ya, semua yang mesti kak nemu.
1: Kan ngajak aja.
3: Ya.
2: Jadi bisik sebab kami ke tahun-tahun te udah datai. Jadi tarian kami itu bisik tarian Cina nya sebab dah. Bisik tarian Cina, tarian payung, tarian kipas. Jadi kami bisi nerap ke budaya Bukai maka dalam tarian kaminya. Jadi lebuh sidak tu menari, sidak tu Bukai ngena suti kostum, Bukai ngena kostum iban, Bukai aja. Jadi bercampur-campur kostum orang Ulu, kostum Lanau, kostum iban, Bidayo. Dia tu pun bisi menjadi kita dari Sabah pun bisik gak ngau.
3: Bisik
2: ngau. Jadi kak diterap orang dia tu ianya bakal ke gawai campur ngau sidak dari Sabah lah. Jadi kami itu nerima semua etnik Dayak, etnik dari Sabah atau ke etnik Cina pun kami bisik nerap ke semua dia tu lah.
1: Okay, bukan ni ke melatih dah. Bakal praktis ngajar atau ke tanda yang tadi atau ke music yang tadi bekenikah atur pejalai latihan kita hanya mai ujung minggu aja, mai malam kini atau ke bekeni
3: kami orang selalu kami selalu berlatih tiap hari 5 berengkah jam 8 malam bak galeri St. Joseph.
1: St. Joseph dia
3: nama hal aku milih hari 5 laban aku ngekak ngacau dak dancer ku lagi bersekolah.
1: Ujung minggu
3: sudah. Jadi aku ngambil hari 5 untuk sidak laban the next day saya nadai bersekolah. Okay. And then bisik gi orang tu bekerja Monday to Friday, pelelak sidak pun bisik komitmen. Jadi aku perlu mikir gak komitmen sidak yang ngau family. Jadi nyam eh. Kami orang just berlatih hari Jumaat. Tapi nanti bakal utainya dah semak, event dah ke semak-semak. Then baru kami orang akan nurun praktis seminggu, kadang-kadang 3 kali ataupun 2 kali.
1: Artinya tadi kita hanya nak maya orang ke bekerja meh. Praktisnya tadi ini. Giga orang ke lantai-lantai lagi.
3: Ya.
2: Laban penari kami itu mayuh student kadang-kadang. Jadi kami dia itu udah nerap ke nebiya ke baru-baru itu. Didedah kami ngau kumpulan itu. Laban sidak itu orang ke nyambung kebudayaan itu lagi. Ya. Kami nerap ke sidak dia itu nyau orang teh biak-biak lagi itu DJ kenyak lah
1: ya. Kalau kini kita nganjung berpikir grup kita tadi kalau nganjung berpikir kan kira kini
3: nakalak DJ bedau nadai kalak bedau sampai ke
1: bedau bisa hati nganjung ngau berpikir ne.
2: Dapat jam ke dia tu nya DJ kami fokus ngau nama utai te digagak kami pak gereja. Nanti bakal pengawal gereja tu bisik perlukan kami gagak persembahan kami datai. Nanti bisik bakal subak gereja bisik temuai dari Korea ngori Jepun lebih maya sida ya lunch ke dinner. Jadi gereja madah kita minta tolong gagak persembahan so kami datai. Mayanya kami datai nang kami tu nang segi orang digangau orang nang segi udah bersedia. Nama-nama utai kami nang sedia napik ke nama
1: penawar. Utai ke dia
2: sama. Nama utai ke datang.
1: Bakal ke beberapa yang bila-bila masa dia di namanya di kangau korang dah ready bagaimana.
2: Ya laku rindu ke pertubuhan kami itu lepas utainya nang segi udah bersedia semua. Ngagak tu udah bisik, ngagak tu udah bisik. Tarian tu udah nemu, tarian tu udah nemu. Jadi bukan suti tarian aja dia temu sidak tu, manyuh macam-macam tarian. Jadi nganti ka ngau bangsa tu tarian tu bisik. Ngau temuai itu tarian tu nang udah bisik. Jadi jaklah keistimewaan kami nang si usra baka bisik beng tarian udah.
3: Bekitnya maybe kita boleh mikir nah. Ngawande lah kita nganjong dak student kita dancer kita. Tapi selain daripada pekit tu dak dancer ku bisa masih dak ya involve apanya dikangau oleh sida Asapai Production. Yeah. Sida yang jadi backup dancer untuk Mawat.
1: Ba video klip Mawat.
3: Ya, MV. Ya bisa untuk Mawat ya Mimpi Malam.
1: Mimpi Malam okey.
3: Ah adanya Tungkat Semangat terbaru-baru tu. Ah and then Clement Saran.
1: Lagu
3: Ensinat and then lagu Lelaki Sarawak oleh apa nama teh? Nama teh Grace Prinsiana.
1: Jadi Mayu kira ke penari atau ke dancer kita ni habis tinggal aktiviti luar kelimpah rika buat gereja ni.
3: Perlu kak meluaskan bakat sida ya buat luar-luar meh. Anang terperap buat dia aja
2: Jadi DJ ngau peluang tu mangga DJ nanti bisik bala tekak nyukuang kumpulan kami. Ni nomo bala YB ni. YB bisik sini ya. Toke-toke besai bisik ni ngabu. Ku kan nolong kumpulan sidak tu. Awak ke kumpulan itu sidak tu dikermai ke. Awak sidak tu boleh berpekit. Ni nombor berpekit ke Semenanjung ke kami lagi ke nama
3: minta sponsor.
2: Minta sponsor tu. Jadi minta lah bala tukai-tukai. Bala YB teka di sini nga. Minta tolong. Tau agak merik danang ke kami. Awak ke kebudayaan kami tu berkembang. Bukai aja buat gereja. Ya berkembang. Luas lagi ngagai menua bukai kena maka leban udah komadah tadi penari kami tu dang segi udah bersedia nang sidak cukup bersedia nama-nama tarian nama-nama utek di tanda di tari sidak nang udah bisa jadi nyamai untuk kami nanti kat nganyu berpekit pun kami nang udah bersedia
3: nanti button di klik aja
2: nanti pakai button di klik utanya on
3: terus
1: iyalah nyebut berkawan dengan dana lagi ko nerang ke seluai ngau sidia bisi ke mana ya alaban ko kemaripan bisi ngau namanya tadi YB tau ke siapa yang menteri ke bisi tanggung pengawak bak dana ti nolong kita ngerbaik ke hasilnya dan lagi kita beranau kini lah cuma itu lagi lah panjang lagi
3: boleh aja
1: okey. Ngepan gari dini modelnya dah dari bodoh ke bisi ngegereja
3: semua senyuan berhad senyuan berhad dari
2: bebeli ke bebeli. Semua no duit dari impo
1: artinya nanti ini asal nurun dia tu mai ngedimpo banyak nah
3: tanya aku dulu kita orang bisi kostum apa and then tia nadai then kami orang akan start lah aku tok ngau pembantu aku ngau dak choreographer
2: begaga.
3: Ngau begagak mikir kang agak apa dan nyak ke bebeli ke uteto biar ngeluar duit dirimpu
2: jadi sidap tok kebenarnya DJ landiak bertanda landiak megak ngagak ngepan
1: ngagak kostum
2: sendiri ngagak kostum sendiri
3: bisi private tailor gak kami orang DJ
1: entuan
3: dirimpu
2: cita rasa sidap tok ngenak cita rasa sidap empu aku kak kostum tu berketuk aku kak bongai ya berketuk sidap yang nang nemu gagak ya.
3: Masing-masing luar belanja dirimpu melitok ni tenak nadai belitok belinya.
2: Setiap hari belanja si datuk nemu bertanda, nemu gagak kostum.
3: Kena dan bergagak kostum, bergagak ke aksesori, bakal Sabah, kami orang bedak. Lepas bisik siku dancer memang dah Sabah. So yang ada berketuk color-color warna-warna untuk Sabah dan yang pun buatan aksesori yang berketuk dan kami orang nitih gagak. Lagi jimat.
1: Ya.
3: Daripada dek meli marmai.
1: Meli pamadir ya.
3: Berasap asalnya.
2: Udah gak dana nyawa-nyawa ikan.
3: Nyawa-nyawa ikan dana kami orang.
1: Okey. Tahun tu nama aktiviti aktiviti ya kau dah bisi kita ngau masuknya tadi. Bisi ngau dina kini aktiviti gereja ya kau bisi dia dipasuk gerempong kita.
2: Jadi bakal ke tahun tu kami udah ngatur ke gawai misa ngau dina gawai
1: dina gawai
2: misa tu pun kami nerap ke walaupun kami tu bersemayang ngau cara bersemayang tapi diterap ke ngau kaum-kaum ngau warna-warni pakaian ngau kebudayaan ngau tanda
3: ngau
2: lagu-lagu pun mayanya lagu-lagu Iban, lagu-lagu Orang Ulu, lagu-lagu Melanau, lagu semua. Jadi udah kumadah tadi hari pun kami tu nak nulung gereja lalu nerap ke kebudayaan Dayak tu di dalam pengawak bersemayang. Jadi yang kedua nya kita baru dah ngagak dina gawai.
3: Dina gawai.
2: Jadi dalam dina gawai nya DJ bukai seminar orang Dayak datai. Bisi orang Cina, bisi mega orang India, bisi mega Melayu nak datai. Bisi godak bisi datai tapi dari segi pemakainya bisi nemu ya sidaknya Melayu kenama. Jadi apabila kami medak utai itu udah begitu manyuh sambutan yang tadi kami ngagak dina gawai itu senang mai. Nyamai mai laban semua komiti-komiti kami nya nah udah landek ngatur utai.
3: Berbagi kerja.
2: Berbagi kerja.
3: Tugasan.
2: Jadi bakal orang ke cermin tu aja medak aja duduk aja ya. Duduk ninga-ninga. Nama Rita Rito. Nama nuan udah sedia, udah. Pemakai udah sedia, udah. Siapa ngatur kartu udah. Semua tanya udah. Nah, jadi kami bisi mega orang te menghias pentas kami. Pol kami nya pol bisi. Landia amaya ngatur kartu ngatur kartu. Jadi udah aku medah tadi nanti kami tu ngatur pengawal. Utainya tetapnya di laban pengelandi atau bukai basiku aja. Semua kami ahli-ahli kami, komiti-komiti kami semua landi.
3: Idea mayo. First time kita ngagak apa nama Queen and King of the Night. Berapa lama?
2: Hari gawai itu.
3: Gawai itu tadi baru ya kami orang agak sekumbang.
1: Queen ini senanggai.
2: Jadi kami ngagak King of Queen tu. Laban tiap-tiap tahun DJ, lepas kami ngagak dina gawai tu, nang orang tadatainya ngau pakaian asal, nang cukup mana? Nang sidaknya kak nunjuk ke kawan ya aku bisa tahu pakaian aku begitu, pemaci aku begitu. Jadi sidak tahu alu
3: rugi kan tak ngagak makanya alu kami orang
2: alu wujud ke King and Queennya. Saya alu bertambah curia lagi. Macam-macam mutai ditampiak kia tampiak keng kita.
1: Iyalah. Mana anda mana lah ya.
2: Mana ada.
1: Laban dia mai kerindu bantai ke.
3: Ya, rugi benda orang kaca-kaca apo. Saya mai dek nada yang agak nyak King and Queen of the Night begitu.
2: Ya.
3: At least kena nambah lagi program malamnya nak ya semestinya makai karaoke. Persembahan nya aja tiap-tiap tahun
1: bekerja.
3: Boring ke orang. At least orang ya jangan kita bisa King and Queen. Beraramlah kita itu.
2: Ya, 87 tu DJ, 7 ngagak dina gawai tu. Kita kak ngerami ke gawai ba namanya menua ba bandar tu dulu kita.

0: dah diberkat ke dulu, dah bersampi dah dulu, okey.
1: Yeah.
0: Okey, kita mujur pula kena lah tuju ngagak dina gawai tu awak ke bisik dina gawai bat negeri dulu. Bat Kuching dulu sebedau mulai ke diri ngagak kampung-kampung.
1: Ya. Yeah. Jemai lah nama kini aktiviti 2-3 bulan ke dekat datai kini bisi tai ke dekat diatur kita gerempong kita kini main Christmas kini tau ke maya pengarami buka
0: ya. Ya, jam ke dia tu kami nang sikit selalu hari bulan ke bulan minggu ke minggu nang sikit kak meramu ke utai nama tekak dia gagak. Laban nganti bakal subak sidak DJ YFM tu nak bisik ngagak misa Christmas.
1: Misa Christmas ya.
0: Jadi misa Christmas ikat besar itu lagi kami kebudayaan Katolik tu nak segi datai. Nak segi kami tu arti ya ke cukup jadi ke ketuai bak semua kerja tu. Jadi ya ke jam kebukainya kami cuba kak ngemesai ke namanya gerumpung kami itu awak ke ya berberita lagi ke berpikir gitu ke berpikir gitu nanti bisik dana nanti dana jadi nyak mau tekan tapi kami bulan 12 tu lagi nanti bisik misa Christmas jadi kami dekat ngagak ya lah
1: perambut kereta ya ke ngenyian-ngenyian ya nak kita nemu
0: ya lebih gerumpung kami itu DJ nanti ngenyet pun kami sudah bersedia.
1: Ya,
0: kami sudah bersedia.
2: Mayanya pada madah bisik kak ngaga ordination. Ordination. Oh, sekian-sekian hari bulan tu sudah. Pagilah. Aduh, kita pergi latihan. Kenya. Alu pergi mah on mah. Nya mah kami madah button on terus.
1: Okey, madah sim. Ngambil ke contoh ni. Dina gawai ditetap ke mayat tu. Okey, berapa lama tempoh kita practice bertanda tadi? Praktis ke persembahan kita mah?
2: Ngambil masa 2 bulan lebih. Laban kan lama. kami orang
1: kita ke jarang.
2: Ya, jarang. Laban hari lima, sentiasa hari lima. Laban bisik sekedaknya dia jauh.
1: Amat.
2: Nya aja. Ya, bisik dia bak batu 13. Imagine miyak sekolah.
1: Semarinda.
2: Semarinda jadi.
1: Semuanya.
2: Kami orang ambil latihannya awal dalam bulan 3 dah start. Udah start kami orang berlatih sampai bulan 4, bulan 5 nya dah heavy udahnya. Kemuncak ya. Then baru kami orang datai and then bisik rehearsal lagi bak gereja. Memang kami orang perlu kat nurun lah.
1: Untuk dancer kita macam ni. Semua kini kini ke sedang kena main musiknya.
2: Sama.
0: Lapan kumpulan kami tu nang udah bisik cukup instrumen ya, gendang, tawa,
2: gong,
0: kromong, sape pun kami sudah bisa. Jadi bala nganti datai sidak tu menari, bala sidak geng-geng teh nebah, kromong, nebah gendang, nebah semuanya, nang datai semua. Jadi bala EJK pun datai mangka, meri perangsang kan sih tak. Jadi lebih orang tengaja orang menarinya bukan ya si kuto. Semua sih tak ya bergerumpung.
2: Bisa teng medak patah liu ya betul nak cun. Ya hitungannya betul kena cun kah dan yang medak bisa step tu nak cun buai ambil baru lagi gagak baru lagi. Jadi mentaliti dia nyak mesti kak bersedia. Laban hari tu dia agak step tu pedak dia bakal bisik something is nadai mana. They have to they perlu kat tukar.
1: Tukar baru.
2: Jadi dancer yang akan bekerja keras lah. Tapi kami orang tu fikiran kami orang tu mental kami orang tu bekerja keras kak. Mikir ni betul ni tenang.
1: Ni ke step ke mana ya?
2: Ya. Pecahan lagi lari kita.
0: Tapi sidak dancer tu DJ. Sidak tu landi ya, walaupun ia berubah landi ya, ia nemu
2: cepat nangkap.
0: Tanya ada cepat nangkap, berubah macam mana pun ya, cepat nangkap. Jadinya lah apabila kami itu ngagak persembahan, utanya nang smooth aja, utanya nang lancar.
1: Ya, nadai menanggul.
2: Tapi TBC salah sikit dia orang nak nemu. kami orang ajak nemu. Dancer nemu cover, dia nemu salah, dia nemu cover. Jadi kami orang temedak tu memang bisa salah. Dia direct aja. Okey. As long you boleh cover, okey.
1: Orang yang kemakai-makai.
0: Oh dia. Ya, dia

0: time dah apa mana
1: oh mana yang tahu. Mana
0: dan nombor step kaki dah mah jari semua
2: mana nanti yang nyala buah dia
1: nombor yang cover nanti lah buah cover mana lalu nombor lah.
2: Okey, pengharap gerampung tu jemahilah tuan dulu. Pengharap.
0: Jadi kami nanti bakal aku tu udah ngambil pucuk pimpinan tu. Jadi pengharap kami tu lagi kak namanya ngeriang kage. Awak ke kami kak ngambil nembiak ke baru-baru. Awak ke sidak ya lagi lebuh kami tu udah tuai, udah berhenti, sidak tu udah nemu. Udah nemu ngatur pengawak bak kumpulan kami tu, bak grup kami tu. Jadi dia tu kami tu udah bisik kak meramu ke, kak ngagak persembahan, kak ngagak persembahan bak sutik ngarami orang kawin ke, kak minta sidak ya sponsor kami ngangau ke kami, mungkin bak hotel-hotel. Jadi kami tu mupuk kak ngermai ke. Kak ngeremai ke kami empu pertubuhan tu ngagi luar. Jadi jam ke dia tu kami cuma berfokus bak gereja.
2: Gereja aja.
0: Berfokus ngau aktiviti gawai, aktiviti misa kudus, ngau aktiviti gereja. Nama-nama aktiviti gereja. Dan kami tu jadi warna-warni gereja. Jadi nyaklah pramu kami tu awak ke nemiak rebak baru tu ya nemu keturunan sidak ya. Asal sidak ya hari ini. Oh kami itu bisik budaya, kami itu bisik nama-nama utai sidak ya. Kami rindu mendak sidak ya. Nemu kebudayaan sidak empu, nemu bangsa sidak empu. Nyak utai ke penting kak diterap ke kami mayatuk lagi lah tahun-tahun dekat datang.
2: Kira ke luar hari aktiviti gereja.
0: Luar hari aktiviti gereja.
2: Mana sih?
1: Pengharap aku.
2: Pengharap abah gerempong tu.
1: Aku ngarap mayo gi nembiak terangkat baru tu berminat belajar ngajat main music tradisional ngau ngelala budaya asal kita ini ngambil kewarisan tu nak lenyau jadi siapa-siapa tekak masuk grup kami orang pintu sentiasa terbuka. Peace.
2: Nanti sidak yang bakal aku lah nak nemu bertanda terus. Uliah kini?
0: Uliah.
1: Bisa kami orang ngajat.
2: Kosong-kosong lalu.
1: Kosong. Bisik.
0: Memang bisik ya ngajat.
2: Nemu lembut gitu.
1: Nemu.
2: Bisik. Lagi salah singkang lagi.
0: Tak lagi bakal aku dah. Tubuh aku keriang dah. Tubuh aku tu keriang bakal kayu. Lebuh deh dengar musiknya nemu liut ya. Nemu liut nak. Nak nemu ngajar pun nemu singkang ya, bakal singkang ngajar.
1: Lebannya bisi cara bekene kak ngajar orang step ya.
0: Sidak tu landiak. Nang landiak DJ. Sidak tu nemu leban sidak tu nang sigi ngajar orang menari nang sigi udah cukup lama. Sidak nemu orang tu baru. Begitu kita ngajar ya. Orang tu lama. Begitu kita ngajar.
2: Ya bisa. Bisa ni apa cara yang
1: buat. Sama.
2: Ngajar orang kau dah pandai bertanda ngau orang ke baru.
1: Laban mula-mula nanti bakal sedak penari tok datai, laban sedak yang baru je kak join kami orang nak. Asuh kami orang menari dulu sedak semua. Dia kami orang merati gerak-geri sedak ya. Ni bagi sedak ya nang bisi bakat. Nadai bakat nang agi kosong. Then you take note dan pergi ke tepi. Dia akan diajar selok-belok patah liuk slow-slow ngajar lama-lama ya akan
2: asal ya
1: asal ya bisik asal ya bisik pengrindu nanti minat ya dah bisik bekene-bekene pun ya kak keras tubuh ya nanti ya minat ya bisik memang ya pasti akan lembut
2: Bolehlah tu dia bisik peluang.
1: Boleh lagi bisik peluang. Tahu datang.
0: Tahu datang.
1: Report direct deh.
0: Kami kami nak muka pintu guys semua orang.
1: Kami gak penari lelaki aku. Penari lelaki aku.
0: Kami sikit penari lelaki kurang.
1: Kurang.
0: Manyoh penari Indo.
2: Indo ke Mayo. Dan gak orang Indo mudah Indo ke bertani.
0: Enggak di ni lelaki. Lelaki bedau.
2: Darah mereka muda lelaki bertani.
1: Baru tadi baru 4 ikut penari lelaki. Syukur pada Tuhan. Sudah ya kak engau.
2: Puji Tuhan pada bisiknya. Bisiklah.
1: Bisik tekat terbuka.
2: Kita namanya tajapan kamu dah sedak ke hidup. Dan patut bisik lelaki.
1: Bisik lelaki. Lepas yang mesti kapsi partner. bakal ngajar iban nak patut dia nak nada si ngajar laban, lelaki.
0: Laban tarian tu DJ ya. Ya bukai seminar ya menari. Bisik cerita ya, dalam ya. Penarinya. Ah dalam utai ke dia tari sidai bisik cerita. Mesti bisik cerita laki ngoi indu.
1: Yang ni dia tema.
0: Jadi dia ke tema ya.
1: Tema.
2: Ganya diga. Ya, lelaki itu tadi main kereta orang indu atau ke indu main kereta lelaki.
0: Ya. Main ya.
2: Okey, terima kasih dengan guys duanya makan aja. 3 jam boleh mak kita itu berada apa
1: bapak. Tahu ah.
0: Adika,
1: Adika. Lagi banyak.
2: Lepas aku lagi mayu tadi. Ternyata ni apa jam kita itu nyo zuntuk bab 34 selanya waktu. Sekali lagi terima kasih yang guys dua dari Limpang dengan Kuanti YFM di tu.
0: Sama-sama main DJ. Boleh bertemu baru.
2: Ya, asyik bisik maya kita bertemu baru di mana lah. Tenda bab Kuanti, bab gereja agak atau ke bab pasar kini. Ngaruh ke gerempong kita hanya tadi majang gerembai kebagi
0: puji Tuhan
2: ngambil ke bisik maya orang yang rindu kagi pengawak main asal kita itu
0: jadi terima kasih DJ ngarapkan wan ngau kami menari lagi
2: lagi
0: kami dua yang sikit ganti dah lagi
1: nganyong dire ya
0: nganyong dire oke terima kasih DJ
1: terima kasih DJ
2: oke sama-sama oke nak tu aja program 34 saran yang kita ke sore itu terus menang ke kami YFM.
3: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri music. Penglandiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba'adat.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta dan jepat penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Pendengar Mayu hanya jadi lagu ke ni baik Crash Topper Kelly. Kelebih agak kita ke dekat bermain bak terbiang tasi bakal ke ngali hari tu ya. Kita hujung ke jam kita pukul 4 lemai. Kita baru medak. Maka ninga ke 34 nyawa. Gula yang kami baru pergilah ya. Berita-berita ke Bukai Megah. Ya nama pengawal bala peninggal kita jam ke dia tu. Lebakku sekedar hari bala peninggal kita. Asai ke gaya hari kelalu hangat pelabakku ya. Bisiknya najuan kederek kait kubi lagi kita ke diau di benua pesisir ke dampi hangau air sungai. Lalu bisa sekedar hari kita bawa aku benar di rantau jalan kanya dekat menindang hati diri. Tau ke ngau nguluk pengerami-pengerami ke dekat datai ya. Tau ke bisa pengerami kini malam tau. Jadi pergilah megak bisa mayu macam pengawak ke dekat dia tu. Okay, aku dekat madaka kita nama ini bagi atur pengawal ke dekat diatur. Tangan sebenarnya kita dulu berperindang lagu ya. Kita lagu ke dipinta bala peninga kita megak. Peninga ke suah nyukong wife yang kasih nepeng. Kau bala bestie ya. Bala bestie kita ke benu-benu yang ke wife ya. Jauh tau ke semua.

Ya, peningat mayu, pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional. Kang sebenarnya dekat bergelai dengan kita ya. Serai aku merindang bala peningat. Ya, mega mengelantai ke sekedar info ngamik ke nyadi ke penemu ramah kita ke bisik bergelai dengan kami. Jam ke dia tu. Yang ambil ke kita nemu bala peningat. Kelebih lagi kita ke diau di Sibu. Dia program SKS atau ke dikumai kita Sarawak Ku Sayang bagi menua Sibu dekat dia tewel. Kena 10 ngagai 12 hari bulan 7 tau ya. Jadi program tu dekat nyadi pelasal dikena ngempuang rakyat ngau rakyat dengan pengawak ngenatai ke mayu macam servis penerang ngau peluang pemansang bak sitik palan. Ini dia ke penerang kelipan seresiden bagi menua Sibu. Ianya Superi Awang Syed. Bisa mana ke program CBI kelima tu mai konsep perintah di siru ke rakyat. Lalu program tu apa ni ngemudah ke rakyat ngulih ke mayu macam servis perintah ngawan nak ibu minah ngagai mayu bengkah luar ya. Jadi program ke dia tu pengelamat 3 hari berunggu bak dataran tuan-tuan ku bujangnya ilah. Bisik muka 6 kluster pengawak mandang serta Sarawak pavilion hatinya dia ke mayu macam servis berkawa dengan innovation serta digital pelajar pengawak dagang peluang kerja dengan inisiatif pemansang perintah. Hanya tadi peningat mayu semengkah pengawak ke dekat di atur di Sibu. Ke berengkah dia tu kena 10 hari bulan ngagai 12 hari bulan 7 tu berserimai ngau SKS tau ke Sarawak Ku Sayang bagi menua Sibu.

Ya, berkenaan ke pemansang tau peningga mayu. Kelebih lagi kita kerja di Serian. Kelai rengat kedua projek air paip kandang menua Serian ke berungkus RM260 juta ringgit. Di sadang dekat Temuk dalam bulan 4 tahun 2027 tahun ilak ya. Siak ko penerang ke di bantai Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahi Narawi pada ke projek tau diperjalankan dua batang rengat. Rengat ke Terubah, mungkul pengawak ke ngagak tangki peninggit 3 juta liter ngimbai jalai melikin. Nyambung payet besar dari Palan Permelisi Aik Selabi ngagai jalai melikin ngau pengawak di nyambung payet mit pengagia. Lalu rengat kedua projek tu mungkul pengawak tinggada ke tangki air 1.8 juta liter ngagai sistem booster pump. Nyambung paip besar dari simpang jalai melikin ngagai simpang jalai semalatuang ngau pengawak di nyambung paip mit pengajian. Keluar projek terbesar pastu endang sebengkari inisiatif dikena perintah ngangkat ke pemanah sistem paip air di menua pesisir serta ngerbaik ke bungku air paip dalam menua pegai Serian. Yang tadi peningat mayu berkawal dengan projek air paip kanan menua Serian. Yang beri selamat ngali hari ngagai peningat kita di Serian. Pihak-pihak megak melalui peningat kita di bangsa Bukai, bangsa Bidayu, Kayan Kenyah, Melayu, ngau bangsa-bangsa ke bisik di menua kita di Sarawak ke benda-benda yang ke YFM. Bakal ke ngali hari tu. Kita terus berperindang.

Ian Krasmajan. Itu peningat mayu ngagai kita ke narai kini-kini pergilah lagi. Alah peningat kita Ambil ke kita nemu bala peningat kubi lagi kita ke Semayang Bak St. Joseph pergilah. Mengkah pengawal bisa diatur dia. Berserimai dengan St. Joseph Paris Family Day Sale, ya. Dekat di Atul pukul 7.30 pagi untuk ngegai pukul 1 ngali hari. Dua lebar, dua ngengkah ke kereta pengangkut. Tengah halaman Jaya. Ya, datai bambala mayu nyukuang pengawak tau. Mayu macam pemakai bisik dijual, ya. Nah, bisiknya pada aku, hadiah aku ya bisik. Macam-macam tadi, ya. Bisik sekedar berjual ke kasam, bisik, ya. Engau megang. Airup, ya. Anang-anang nangi lapal. Sambil kita main, habis pengawal main gerito pada aku, ya. Nyak tadi peningat mayu semengkah pengawal ke bisik diatur Bak St. Joseph Cathedral di Kuching pergilah dan ingat notai berbalang mayu pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngali hari berserimai dengan St. Joseph Paris Family Day Sale, ya.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2000.

Ya berkenaan ngau pengawal kes penyalah jenayah di menua kita di Sarawak. Yang itu ke penerang hari Datuk Muhammad Zainal pada ketika kes jenayah penyalah jenayah di Sarawak mengikut ke kurang 21% maka 31,005 tu tadi ya. Artinya 1,611 kes bisik direkodkan dibandingkan dengan pemayuh 2,042 kes buat timpuh ke sebakar dalam tahun sitik yang kemarin. Ianya ngayan ke bisik kurang 431 itik kes. Jadi yang mana ke kes nyamah rekod ke pemadu mayuh. Ianya 262 kes. Serta bisik nurun 5% nanti dibandingkan tahun sitik yang kemarin. Dan atau cakap pihak sekedar kes yang kawam kes masuang bisik nambah ya. Langkah jenya kes ngerumpak nadai ngenak senyata ngayan ke bisik kurang 61%. Lalu 1,349 kes penyala jenayah ngerusak ke reta tengkira dikuat ke nurun ngagai 24%. Ya kita lagi berperinah ngau lagu-lagu peningai ya. Tahu kita ningai ke berita pukul 5 lemai tu lagi.

0: Orang kegula berapa makai?
1: Satu, irupai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih hari sesuduk teh gula dauka susu pekan manis bak secangkir air irup.
1: Tiga, minta kurang kegula tak ke susu pekan manis mayan mudar air irup bak kedai.
3: Empat, persaduluk penyampau gula bak tanda TBC bak air irup tin kutak dauka butul.
0: Kurang kemanis bak pemakai, tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu, RYFM.
4: Ya, kena nulis ke rentak ngalih hari ya. Tok lagu ke dipinta loop. Ya, mulai selamat ngalih hari loop. Utai orang.

Ya, peningat Melayu, jam kita tinggal 8 minit lagi nyawakan pukul 5. Alah, pukul 5 kita dekat meniangkan berita nasional di dalam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut, wai. Ya, nang dulu untuk radio kita, ya. Udah tak lagi kita berdandut, ha? Ni Raban Besti. Ya, sebelum kita mulai program Aram berdandut. Pupu Bansa, ya. Tok lagu ke diminta Cecilia Melon nak ngelebu ke peningat kita Cecilia Melon hari. Derek Warren Sulu, nama berita.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagaimana itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiee Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Rentak Dangdut, Pupu Bans.

Hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

0: kenyang dengan lagu dangdut. Pala anak aku ngeraro aku duit wan ada kebuka yo aku minat ke YFN telepon lo
1: kepada ambil kredit sudah ya.
0: Au ambil pesan lagi enggak uga.
2: Au enggak au.
0: Kirim pedan duit enggak uga. Semua minat. Ma batu, gigi batu.
1: Rumah batu.
2: Rumah batu ku ya. Lah si uke ati batu na.
0: Ati batu.
1: Semua batu
2: mak. Batu mak ya.
3: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Begulai Sejalai.
4: Ladies and gentlemen, YFM
3: Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

peningah kita dah datang bak jam 2 lah. Kita dengar ke lagu-lagu dandut. Lagu ke truba. Kita lagu ke dibai Lisita. Lagu ke diberi nama milih laki.

0: Radio.
1: Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
2: Ya, peningkat mayu nak kata aja aku sekolah jalan ngau kita bawa rentak ngali hari sarito 4 hari bulan 7 2026. Jadi pergilah kita dekat bergulang aku baru. Kalai aku dekat bergulang kita 9-12 pergilah ya. Jadi ngotok peningkat mayu lah. Aku nyurut kerik nyerah ke penduduk aku ngagai baki aku Mimeliza bawa sadalamai ngotok mumpuk aku. Bye-bye. Sampai jumpa.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: 24 ite lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Okay, lagu kena mungkal sada lemai kita ke lemai untuk peringatnya tadi. Lagu kena by Ruby J, Aku Mang Menua. Okay, rentak ngalih hari kita baru aja udah bergulai ngau Nancy Nanggai. Okay, baga bergulai ba program 34 Seranyawa Neban Badan ungkup ke Sarito tadi. Jadi Sarito 4 bulan 7 2026, ianya kena hari 6. Ba segmen dah sada lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi bajam ke terubah tu lagi enten ada penangguh kita dekat ni ke berita ke dikunci ke menti sigah ba hello Y Kapir. Tanya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik di terima kami ba YFM. Biar megang peningan aku dekat terus menang kita ngau lagu. Biar megang natai ke sekedar berita serta info kuliah dikunci ke aku gulai ngau kita ba jam ke dua atau lagi. Sebenarnya aku natai ke berita lemai pukul 7:30 lemai tak lagi. Pukul 8 malam aku anti Min bisi temuai ke di Kangau atau ke datai ke konti YFM bakal ke malam tu. Ya, siapa nak temuai anti Min buat program Nambi Amir kita ke malam tu ni sekolah hari ni. Kita terus gulai sejalai haba sada lemai lebih lagi ba program Nambi Amir ke di panca terus hari Facebook YFM Iban tak boleh daripada kita live ngena Facebook YFM Iban pukul 8 malam tu lagi. Ya, sebenarnya kita ingat ke berita kedekat dikunci ke menti ba arus telefon kita kita berperindang dulu ke sekali tu lagu Ari David Ilio Jayau Pasakapit.

0: FM. Nya frekuensi kita ya di pilih menua kapit ne nyam di bakal kudah di padah kaku tadi kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigeh baru telefon kita ya ke Adiato. Hello, sama lemai orang kapit.
1: Ya, sama lemai.
0: Nama berita kita dia.
1: Sama jalan ke pengawak ne.
0: Sama jalan ke pengawak. Ketawa dulu nanti.
1: Ketawa dulu kita. Kena ngepon kari deh.
0: Ya lama.
1: Tanya pelemah ya, hari betul apa kau?
0: Ya hari begitu. Ya. Sih hari-hari kebaru Blamon kau deh.
1: Betul. Ya. Okay. Hari itu mana hari kami di kapit?
0: Ya, na langkang air dente.
1: Mungkin kau bolak kedai kau. Na ada nyengok tak kebaru ah.
0: Amat gengnya. Na ada hujan dia na.
1: Aau, na ada. Hujan na ada. Yang kau kena ke langkang na.
0: Aau mau mas ya, memang.
1: Mau mas. Aau nyampe.
0: Okey, nyak tadi berita gaya hari kita ini, maneh ne. Sama muka ada kucing di tok meh, maneh gaya hari.
1: Maneh lo?
0: Nyak main dong ngerti, ya meh.
1: Nyak. Oh, ya amatnya. Bukan nama ne, lawan baka tu dah di lempu, ente baka aku deh hari pagi tadi. Nu sibuk nal ke sekolah, setelah hari sekolah pukul 7 lah. Laban ke ngau orang PIBG ngau pemau paketan. Saya ngan nak mayu wah nya.
0: Ya, mat genya ne. Lalu lekor ke nya si kita pengawal kiki kita ai genya ne.
1: Ya. Au tajak pan munyi ko utai na kita meda. Ya ke mayu ga tai Reno munyi ko ke siko nya tadi ko ya. Ngan jadi nak mayu Reno ya ke laki ngi ka duit kerja ke ya tino tu nak kerjanya meda tai. Nak tu berapa? Kau betul sudah, kan? Zaman kita dah tahu ne, saya ku ini orang lelaki lebih kurang belak mayu gawok.
0: Ya, sama aja ne. Sama aja. Boleh nangkap ku pesentelnya tadi ente.
1: Lebih boleh tengah kau nak. Kau jadi siapa beri nyak meratai ente apa ini? Nau leh ngari ke ayah ibu ya ke kini ya. Tahu tak ke bekerja ayah baku mana agak tuan buah apa ini? Kami ke tuan mau bekerja ke utai kerja di basko. Napa ya? Kau kita nyak meh tadi tapi ya sari tu tadi sibuk buat makau tu jadi naik untuk ketengari. Ya nyak utai ke abro jadi dan nyak bisa mereka fun run ke dia tu muak ke pagi tadi atau gereja besar kita yang berpasar kapit mereka udah muju dia tu nyak mien eh jadi ya ke belanak-belanak ke nyak pihaknya ya ke ngau PIBG ya ke drama darah pan bisa nyak mereka dia tu bahawa ultim ligai bagi menua kita di kapit pengawak dalam darah jadi kita ke ngasai ke rempu nu genap 3 bulan ipak kita nya di nindu selalu ya berkapit tu amanya persatuan ke bola yang hospital deh ngatur utai ke bekenya ni min laban ke dia pada ukas bina hospital aja ambil ke bandiang baka siti persatuan yang ngatur bola yang namanya sibita sidak yang atau bestek no sidak yang ngau pasentanya lalu sidak yang mega mare sumanga mimit ngagai orang ke mendera mau pia antaranya utai ke mana ke depeda aku ke udah dah meh au nya meh sambut orang ke mendera mau pan sikit nak kurang sikit boleh berlama sidak ya pia aku nah
0: agak pemanah kita kita merek darah ni ko denti
1: betul au maka tu dah dalam pun mu mengaku dah cukup 3 bulan dah aku nu limpang dulu bisa pengawak ngaji sekolah ni dah ngawak aku ngepak baru gerempuang ke kang atau minggu baru ni
0: ya maknanya maya ni kita bisa awak ngau maya ni boleh
1: betul betul nanti ayah ngasai tu bergerai tu bisa awak limpang-limpang nanti ya
0: nanti ngasai rempuang nak gerai nak cukup ke
1: uang aneh enggak
0: aneh enggak deh.
1: Ya betul. Au tu akan ulung orang tak pasti ketua dulu gerai napa ya?
0: Au pia.
1: Okey. Ha min ngam ngap ninga mayu. Nanti kita berarti seberapa tu aku selalu nyebut bakawong separir bali rakyat kita ke dekade tu ke 17 ke 19 dari bulan 6. Di bulan 7 sudah di inso baru. Atuk dekat dia tu kena 24 25 ngam ngak 26 hari bulan 7 2026. Berarti ya saya nak salah kunus lebak ngau safari bas langau. Kita itu ne. Jadi nyak meh tang taja pia aku nemu support ke mana sokong ke mana mengga hari semua pihak bas tentang balik safari rakyat kita namanya tahu muncul ke pengawal kita itu satu nak ngira ni maya hari bulannya pia ya hanya sendiri kita di kapit kuah kuunya
0: ya.
1: Sehari balik rakit ke tahun tu bagi menua kita di kapit dekat di hatu menyuka kota ni udah lanya ke baru hari bulan ke baru ianya 26 hari bulan 7 2026 kalau ia tidak ada ke dilepas ke dari rumah Jonas ngagai wap kita di kapit tu sepenyawah 42 km. Jadi reti ya semina sekali ngelepas tidak telak min eh. Dengan lama tu kita meda tidak dilepas ke ba sangkai ba setiap rumah dengan lepas ke baru ba kategori setiap pihak antara ni. Dan sekali tu mina bepalan ba setiap palan aja nong lepas tidak ya. Lalu penyawahnya hanya 42 km dari rumah Jonas. Jadi apa tentang tu mereka utai ke ngerino kati nah mereka selama pama bisa safari karena kengantin safarinya katai rakyatnya katai pihak aku tentu ya bisa buat laju jadi itu berbaik ngetu lumak speedboat perapap kita ini
0: yeah.
1: Jadi itu dia itu namanya bersama dengan ras safari kalai bisa beberapa itu kategori ketika dipekit ke bakal 18 kuasa kuda tenabot 30 kuasa kuda tenabot biar mega 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan mega 50 kuasa kuda tenabot hanya ke bahas tentang pekit namanya speedboat ke dia tu bersama dengan safari rakyat Malaysia kita. Jadi penerang kasih lihat bakau ngau nama to powerboat tu kita tahu bertahun-tahun ya kayak Encik Edmund haba lumo 019-897-8055 ngarap ke megak sambut ke cukup mana haban ku nemu bukan semina bala ke dikapit ke rino ke lumo berketau tang di serata menua Sarawak termasuk juga termasuk muka balari Brunei nanti bakal tahun-tahun kau dah pandisik datai ngau pekit bahas tentang powboat ke dia tu bersama ngau safari paling rakyat kita harap ke dalam kanang 2 minggu lebih nah lama dah gitu ni amin ngau peringat mayu lah tau dah berapa hari bulan eh pawak tu dekat dia tu ujung bulan tu nah lama dah gitu yang kaku sudah ke ngau rakyatnya tentu ya mereka udah nyedia ke dia rempu. Okey, nya ya, mien ngam ngap dengan mayuh. Utai ke ulia dikunci ke aku bawa kita ke sekali itu bawa hello why kapit kita ke sekali itu nah.
0: Okey, nanti
1: okey, boleh.
0: Okey.
1: Ya, harap kedai ulia ngau kita safari.
0: Nak ada nyong ko tanya nyong.
1: Oh, nah. Ini awak kita benar di tebi yang nyada ya. Oh, ya. Sebenarnya kita ila mana baru sebelum kita nikah yang Bukit Mabuang. Laban berita ke makanya ila dekat dia bayar aku sebab genap iko pengurusi lebih agak ke Bisingato pengawak safari ngau mega namanya ekspedisi Bukit Mabuang kita 2.0. Okey. Pula baru ngan Wandi Konti di YFM. Terima kasih ya. Udah bertelepon. Ya, terima kasih ya. Bye bye.
0: Okey, sama-sama nanti. Sama jalan ke pengawal. Yeah. Okey, berita akan dikunci ke Menti Sigih bahawa hello Y Kapit kita lebih lagi berkawa dengan pengerami ke dekat diatur hatungak ke menua Kapit ianya Safari Baliah Rakyat. Nah, ngarap ke kita ke bisik ngau ngulu pengawalnya udah bersedia meh dekat ngulu pengawal berakit tu nah. Okey kita ya terus berperindang ba jam ke terubah tu sebenar aku berarti ke sekedar pesan ke bisik di terima kami ba YFM lagu kita ke sekali tu. Clean anang jakunya.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Yagi segulai sejalai ba segmen nasada lemai jadi tu awak andur aku ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami nuju kita ke dekat ngatai ke pesan berat tu anjung ngai WhatsApp YFM Iban tau ke anjung ngena email YFM Iban di Kuching. Jadi tu pesan ngetasulit eniang jepai anak Alan ngetasulit eniang jepai anak Alan. Jadi pengawak ngetasulit eniang jepai anak Alan tu dekat diatur 5 bulan 7 2026 ianya pergila hari Minggu balot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi ngautuk peninga pesan tu dituju ke ngagai semua ke anglala niang jepai anak Alan ngau kawan belayan ke diau di nanga tulik kapit nanga merama kawan belayan di nanga pulang nanga sepulau nanga setekam nanga sud nanga ngemah kenawit rumah ngindang benar Suat, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, Kabam Belayan di Limbang, Kabam Belayan di Sungai Manapsung, Nyengkawum, Kabam Belayan di Kapit, Sibu, Ngau, Bala Kabam Belayan ke Bukai, Kenauliah di Selintiang nama itu. Jadi pesan tu diterima kami hari Rabuang anak sulang. Jadi nanti kita dekat nemu Ngau Siliak, kita tahu bertanya ngagai anaknya, hanya Rabuang anak sulang, buat nomor ya 014-987-9891. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat niang jepai anak Alan kena hari Minggu 5 bulan 7 2026 baklot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi berita keterang agi tak kesilai agi berkawa dengan pengawak ngetah suliat tu kita tahu bertanya ngagai anaknya ianya Rabuang anak sulang bak nomor ya 014-987-9891 Rabuang anak sulang 014-987-9891. Ya tadi pesan ke terubah jadi ke nangkan ke tu ianya pesan ke bisik diterima kami ari juru X-ray Aisyah ari hospital di Sibu. Jadi madah ke temu janji mamogram di lanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi ke Tegal bisik perkara kena uliah di Seliah ke. Jadi orang ke dipesan tu tadi ianya Si Chong Seng Si Chua Seng ia kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi aku maca baru jaku pesan tu ke diterima kami hari juru X-ray Aisyah hari hospital di Sibu. Jadi ia madah ke ngagai Si Chua Seng kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang madah ke temu janji tau ke appointmentnya dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai hari bulan ke baru ianya 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi minta Nuan Si Chua Seng ke diau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi appointment Nuan tau ketemu janji memogram Nuan dilanjar ke ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Tidakkan nemu ngau siliak. Nuan tau bertelepon bertanya ngagai klinik pakar tau ke terus datai ngagai hospital di Sibu tu. Jadinya tadi pesan ke bisik diterima kami ari pusat X-ray hospital di Sibu. Jadi pesan ketiga ianya pesan rabat. Jadi pesan tu diterima kami ari ngadan anak Radin kalai madah ke menyadik ya. Ianya tambat anak Radin tambat anak Radin tau ke Lumuang udah nadai 3 bulan 7 2026 ba spital DK Batu Kawah di Kuching. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai dimbab anak gindal ba semunjan, terma gandek loi ba ruban, bara anak radian gasah kancau di julau, bunut di sebubut lubu antu, serang kipun anak maluang di sebang pelai, langgung anak lempak anak empam di skim batang ai lubu antu, rojis anak meringai di engkaras lubu antu, serta ngau bala kemamblayan kebukai tindak ulia disebut dito kenglala niang tambat anak radian tu. Jadi minta kita datai ngagai gereja St. Thomas di Kuching, laban niang tu dekat disenggai bak gereja St. Thomas serta kak diintu babala maiwah malam arinam bak gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam di siburan hari Minggu 5/7/2026. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga, nyadi pesan tu tadi madah ke tambat anak radin, tambat anak radin. Kuda nadai 3/7/2026. Ba Spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi bala kemamblayan kuda disebut namanya tadi dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Aban ya deka diintu tau ke niang tambat anak radin tu deka diintu serta deka dibaik semayang ke gereja St. Thomas di Kuching. Jadi niang adeka diintu babala mayuh malam tu hari 6 ba gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam Kristian di siburan pergila hari Minggu 5/7/2026. Jadi tu pesan ke 4 kebisik diterima kami kedatai Ari Suzy. Suzy Ala anak Inka natai ke pesan pemati petungga ya. Kalai pesan tu dituju ke ngagai kabamblayan di sebarang alai diau Ari Ulu Ari Lek kenglala Catherine Saleha anak Randi. Kita kenglala Catherine Saleha anak Randi. Jadi pesan tu minta ke dipesan datai ngagai rumah panjai terumalang Sungai Ilas Batang Igan laban Catherine Saleha anak Randi. Tau ke di kelala orang ngau nama Saleha. Udah nadai 2/7/2026 lalu dekat dia kubur ke 4/7. Jadi pesan tu yang ada 4/7 jadi pesan tu baru diterima kami ke lemai tu ngarap ke orang kengannya pesan tu tadi berarti ke baru pesan tu ni peninga. Jadi dah tu lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram merindang bala nembi amin.

Aku mang berarti ku mai jam kita 42 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ha, jadi aku lagi nampung pesan berat dengan pesan ngata sulit ke diterima kami. Sekali itu berarti ke pesan hari email YFM. Jadi itu pesan diterima kami hari Dumi anak kula atau ke Inai juga. Kalau yang natai ke pesan pengawak ngata sulit niang anak ya, ianya Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat di intu sidak ya, ianya nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai kabar belayan ari bunut pantuk balau merakai panjai kedumbi sama empit rumah panjai cangkul kelampuk buluk lubuk antu danau San Lubuk Antu, Panjai Ruai Lubuk Antu, Kumpang Langgir, Kabam Belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Niah, yang kaum Kabam Belayan di Entulang. Pia mega dituju ke ngagai Kabam Belayan ke Jawah atau ke Semak, kenalah dirintai. Kita ke ngelala Niang Catherine Liba anak sulang. Jadi kita dipinta datai magang maya ke udah dipadah atau ke disebut akunya tadi. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat diatur nitiah ke hari bulan ke disebut tu nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Hanya tadi pesan ngetas ulit ke bisik diterima kami. Jadi berita ke sila agi berkawal ngau pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai Inai juga bak nombor ya 019-860-1351 tahu ke nombor telepon juga 016-872-1283 tahu ke telepon ngagai Japang enyak laki nana 011-9028-946. Aku nyebut baru nombor telefon Inai juga 019-860-1351. 019-860-1351. Jangka aku terang nombor telefon di tanduk akunya tadi. Tidakkan nemu ngau sila agi berkawa ngau pengawak ngetas ulir niang Catherine Liba anak sulang.

Jadi lagi maca pesan berat ke Bukai. Jadi ke Siti tu megak. Ianya pesan ke diterima kami. Ianya pesan ngeta sulit. Datai Arisaka anak unggah. Ngau menyadik ia lien anak unggah. Madah ke ngetas uliat niang apa ya. Ianya unggah anak medan. Jadi pengawak tu dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak Kantabalu malamnya megak. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat diatur bak rumah anak niang tumpu. Ianya bak rumah Saka Ulu Tiris 2 km 46 Jalai Selangau Mokah. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan kediau ba Tiris, Bayan Ulu, Megau, Temesu, Ulu Mokah, Matadeng, Liu, Jalai Tebiang Tasik, Belengian Mokah. Kembelayan di Bintulu, Sibu, Miri, ngau semua kembelayan ke ngelala niang unggah anak medan. Tau ke Apai Saka, tau ke Aka. Ngau tu, sidak Emri, terima kasih yang megak. Jadi aku macam baru, tau ke nyebut baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit niang unggah anak medan. Kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat lalu dia terus ke ngau pengawak nyuak ke Antabalu malamnya megak. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat dia tu berumah anak ni yang tumpuh ianya berumah Saka Ulu Tiris 2 km 46 Jalai Selangau Mokah. Tadi pesan kebisik di peratik aku. Jadi udah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

Okeynya tadi lagu Ari Inel Vino Anang Salah Singkang. Jadi aku lagi nampung pesan berat ke sekali itu. Jadi itu pesan pemati datai Ari Timah Anak Aji tau ke Inai Rebecca Ari Rumah Igang Sungai Selepin Baruh Beluru Bakuang Amiri. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kabam Belayan Bak Selepin Atas Ngau Selepin Tengah Bakuang Sungai Nipak, Bakung, Sungai Entulang, Bakung, Rumah Ungge, Satap, Bekenuk, Sanan, Sungai Temam, Sungai Bakas, Bakung, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, Kaum Kabam Belayan di Sungai Malang, serta menuju semua bala Kabam Belayan di Miri, Selampur, Batang Bakung, Ngau Kenalah di sebut di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke apai timah tau ke di kelalau orang Aki Rebecca udah nadai lemai 2 bulan 7 2026 ianya arimpat tu tadi. Jadi ia dekat di Intu tau ke dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 6 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur pagi 6 bulan 7 2026 ianya hari Sabtu ngagai pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua bala Kaban Belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat disemayang ke ngagai gereja St. Philip Miri. Aku macam baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu madah ke pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah Aji anak inyang ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke apai timah tau ke di Kelala Romega Aki Rebecca kuda nadai 2 bulan 7 tu tadi. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu pergila yang dekat dikubur pagi hari 1 6 bulan 7 2026 Mak Pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua Kawan Belayan ke dipesan kita kenglala megak dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Philip Miri. Ya tadi pesan ke uliah dibaca aku jadi agi berarti ke sekedar pesan ke bisik di cermak kami ngena email tu bisik ubah ba ari ngintu jadi ya tu pesan rabat megak datai ari Gregory impian anak kaluang tau ke bue madah ke pemati apa ya kaluang anak ajan tau ke apai bue udah nadai 4 bulan 7 2026 inya sarito tadi. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 7 2026 inya hari Minggu lalu dekat dikubur hari 1 6 bulan 7 2026. Jadi rumah panjai di padah inya bakato Kabam Belayan di Batang Jelalung, Kabam Belayan di Tisam 4 berumah, Kabam Belayan di Sungai Teh, Kabam Belayan di Jambu Kerampak, Kabam Belayan di Temawai Tinting, Kabam Belayan di Selangking, Kabam Belayan di Luyang Sepak, Kabam Belayan di Setiam, yang kaum Kabam Belayan di Sab Rumah Nyanau, ngau Kabam Belayan kebukai kenglala niang tu kita dipinta datai ngagai rumah lot 74 pasal 3 Austra Height Bintulu. Jadi berita ke terang lagi bekau ngau penusah rabato kita tahu betelipun ngagai anak niang ianya bue ba nomor ya 019 991 9600 tau ke Nduk Gunin 012 812 9599.
3. Aku nyebut baru nombor telefon Bui 019-991-9600. Tau ke Nduk Gunin 012-812-9593. Jadi berita tu tadi ianya madah ke pemati Kalung Anak Ajan. Kalung Anak Ajan tau ke apai bui kudah nadai saritok tadi 4 bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh pergilah 5 bulan 7 2026. Jadi ya dekat dikubur 6 bulan 7 2026, ianya hari 1. Berita kesiliak kita tahu bertanya ngagai nombor aku dah disebut aku, ianya nombor bui 019 991 9600.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, ya Sandi, sekedar hari cara nur kita ninga ke kami yang peningah, yang ingin RTM Klik tau ke MyTV. Hanya di tu kira ke pesan ke penudi, kau lihat di tanduk aku ba sadalamai, jadi pesan berat. Uliah di tanduk pengeluar program ke bukai, ba awak penggerak pagi, pergilah. Jadi tu pesan datai Ari Melia Anak Wat tau ke Petut. Jadi madah ke pemati Indaya, hanya satu anak beliang tau ke Inai Alut udah nadai 4/7/2026 ianya Sarito hari 6 lalu deka di Intu Babala Mayuh hari Minggu 5/7/2026 bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman jadi ya deka di kubur hari 1 6/7/2026 jadi ngau tu pesan dituju ke ngagai kaban belayan ke diau bak pengansah Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ilik, Tawai, 4 buah tawai, Pak Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Bintulu, Piamega dituju ke ngagai Joni anak beliang, Among anak beliang di Salim Sibu, Dimbu anak beliang di Bintulu. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai bala kawan belayan ke Bukai kena uliah disebut ditu. Kita ke ngelala. Yang satu anak beliang tau ke Inai Alut. Di dekat nemu, ngau sila agi, bekau ngau pesan rabatuk, tau bertelepon ngagai anaknya, ianya Melia Anak Wat, tau ke Petut, bak nombor ya 019-521-7923. Melia Anak Wat, tau ke Petut, 019-521-7923. Jadi isi pesan tu tadi, madah ke satu anak beliang tau ke Inai Alut udah nadai 4/7 hanya sarito tadi hari 6 lalu dekat di Intu Babala Mayuh 5/7/2026 ianya hari Minggu barumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman jadi ni yang dekat dikubur 6/7/2026 ianya kena hari 1 berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai Melia Anak Wat tau ke Petut buat nombor ya 019-521-7923 019-521-7923 sekali tu kita berperindang dulu ngau lagu Ayun Londai, Ngenang Nuan, Ari Aldrin James.

Okey, lagu ke di baik Linda Jamah Udah Japai Udai hanya di pukul 7:30. Lemai itu lagi, mari kita mendiang ke berita ke di tabur terus dari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi sehari itu aku bisi temuai hari sekolah SK Meredang. Sapanda anembiak ke bisi Dubai bala pengajar bak program anembiak amiat kita ungkup ke malam tu bulai ngau anti min. Ya, nama nak penglandia ke dekat dibantai ke bala anembiak kita bak program anembiak amiat ke malam tu sama kita medak live ya lagi jadi tanduk ya bak minggu baru. Terima kasih ke sokong kita pihak megak dengan bala pengajar apa inai yang kawan bala nembiak amiat kita ke bisi ati deka ngau buat program nembiak amiat atau kena tai ke komen kita lebih medak live program nembiak amiat tika nemu begini cara ya anti mien oleh madah PM tepi ke kita ini. Terima kasih megak dengan bala pengajar kesama megak beri kerjasama hanya kawan bala apa inai Kaudas Puting anti min tetap nyedia ke sijil ngagai bala nembiak mit kita pian mega bisi penaja bulan tu ni. Lagi anti min dekat nyebut siapa sponsor tau ke penaja kita bulan tu buat program nembiak mit. Sudah mendiang ke berita kita terus merindang kita ke lemai tu peninga gulai ngaku min bahasa dan lemai lagu kita ke sekali tu Jamal Ubah hari Ika Saiful.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Sama lemai peningap gulai dengan aku Min Meliza Rayon bawa berita lemai hari 6/4/7/2026. Keterubatu batang berita. 10 hospital perintah di Sarawak bisi nyedia ke servis sekretari. Palan transit gelandangan Bintulu Ngau Miri dekat Berengkah berjalai ke Pengawak habis lawan bulan 10 tu ilang. Servis neurosurgery ngau berubat telih untuk ditegap ke rakyat dekat nerima perubat ti berkualiti. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Servis sekretari udah basic disediakan bak 10 buah hospital ke dipegai upis Menteri Pengerai di Serata Sarawak. Kelimpah harinya 5/7 sub kepakaran sekretari menua disediakan bak hospital besai Sarawak. Lalu servis sekretari forensik dibuka bak hospital Sentosa ngau sekretari community disediakan bak semua 10 buah hospitalnya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah tu dikenal ngangkat ketikas pengelantang rundiang rakyat serta akses ngagai servis pengerai ti berkualiti. Servis pengerai rundiang berpelasar ke komuniti megak ditegapka dengan program Pusat Kesihatan Mental Komuniti Mentari. Teks Jakob Premier dibaca Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah maya berjadi ke awam pengerai rundiang Sarawak ketujuh di Kuching. Dua palan transit gelandangan TTG ianya di Bintulu ngau Miri dekat Berengkah berjalai ke Pengawak antara bulan 9 tau ke bulan 10 tu ilang. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Madah dua bengkapalan ke dibukanya dekat nyukong fasiliti keendang udah bisik di Kuching ngau Sibu. Tu dikena mantuk raban orang berkedayau ti nadai ndo diau boleh alai diau ti likonage. Raban tu megak dibantu dengan program padanan kerja ngau pengawak ngangkat ke pemanah pendiau sidak pulai begulai ngau Mensia Mayuh kelimpah hari nganjung pulai ngagai kawan belayan di engkeman alai diau. Nakak kediak tu, TTG Kuching alai diau 14 ikut lelaki, ngau 2 induk lalu di Sibu bisi 12 ikut lelaki, ngau 6 ikut induk. Ngenang perkara kesama Datuk Sri Fatimah Madah, batang pamar sidak mayatu ianya mantuk raban orang berkedayau ti bisik penangguh pengerai mental. Palan penglantang kenang bisik nadai bisik lesen kena ngengkah ke sidak ti berguna ke perubat khas. Nyalai kerjasama rat antara upis Menteri Pengerai, upis pengintu penglantang raban bangsa, NGO ngau Mensia Mayuh berguna bendar kena nentu ke sidak tu uliah diperubat, gerai serta penglantang dijaga. Ia megak ngarap ke tanggap tindak manah ngagai sidak TBC penangguh rundiang uliah dikurangka dengan pelajar, pemerhatiati, ngau sukuang diri sebilia ngambil sidak tu uliah pulai ngagai penghidup ti manah agi serta uliah ngati ke diri. Servis berubat neurosurgery ngau telih untak di Sarawak majak ditegapka kena nentu ke rakyat derma akses perubat pakal ti berkualiti. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Tayyip Madah, upis menteri dekat numpu ngagai pengawak negap ke asas klinikal, pemansang penglandia serta guna teknologi. Pengawaknya setipat ngau komitmen perintah tidak akses servis pengerai datai ngagai semua orang yang kaum di menua ulu. Ia madah ke Sarawak dia tu bak jalai ti betul nuju menua ti keterubah berjalai ke sistem pengerai digital. KKM dekat majak bergempung ngau perintah Sarawak, palan pelajar ngau badan profesional ndo negap ke servis penglandia serta ngada ke mayu agi raban profesional bak bidang neurologi ngau rehabilitasi. Yang maksud ke Jakoto lebih berjadi ke Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai RYFM.
Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bisin Muai ngabas tabak palan niaga Bandar Pintar Miri dobrati ke gaya pemansang projek Bandar Pintar tidak negap kagi penyikar pengurusan bandar ngena teknologi digital. Premier Bisik diberi penerang pasal palannya sebedau yang mata kecara ngap pameran projek dimantai ke mayo macam inisiatif Bandar Pintar. Tun Jengkaum guna teknologi kena ngangkat ke pengawak matau ngenatai ke servis mensia mayuah serta pengurusan bandar ti teratur serta bespadu. Ngelancar kepalan nyaganya, nyadi siti agik pemujur ti berguna bak pengawak ngangkat ke Miri, nyadi sebuah bandar ti pintar agik, likun, meruan serta tan ariti ngena teknologi serta mutar ke ia belabuah serta mutar ke ia belalau ke data. Pengrami bekawa ngau pemakai serta main asal serta seluruhan rimak sambut ke cukup manah. Tengujung kayanya dicara ke pemaduk manah kena mantai ke identiti serta main asal pupuraban bangsa ngagai orang di menua tu ngau temuai ari menua luar. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah ngatur mayo bengkak pengrami pemakai ngau main asa di menua tu mega ngayan ke konsepnya oleh ngempung semua orang ari pupu rapan bangsa. Tu mega meri empas di mana ngaga ekonomi ngau industri dagang temuai. Ya maksud ke jakut tu bak pengawal alai berjadi ke Majlis Seni Budaya Tarian Borneo Berserimai ngau Test of Borneo 4.0 di Miri. Enam ikut tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK kesita Dun Semanggang nerima surat mangkuk pengawal ngau nyambung baru pengawal ti di pangkuk. Pengawak nyuak ke suratnya di penyadi ke Adun Semanggang Datuk Francis Hardin Hollis yang harap ke sidak tidak padunya oleh berjalai ke pengawak tidak beri engkau mana nitih ke garis lalau tidak ditetap ke bak suratnya. KMKK nyadi jematan antara perintah engkau rakyat dikena nentu ke polisi serta servis tidak bisik disedia ke perintah dikenatai ke engkau mana ngagai rakyat. Dato' Francis Mega bisik nyerah ke geran projek Mien menua pesisir RM5,000 ngagai klub sukan ngau rekreasi Upis Pelilih Suriaman ngambil bisik dikena ngatur aktiviti klub. Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak patut sedia nyerungkai cara baru ngambil meruan relevan bak pemansang inklusif menua. Kelebih agi lebong natai ke penerang ngau randau ti mana ngagai rakyat. Chairmannya Dato' Ismawi Ismuni Mada randau dia tu ukai semina ndur ngenatai ke penerang tang dikena ngirik pemerhati hati ngau ngangkat ke pengarap ati rakyat. Pemar tidi tapi rakyat dia tu jauh bida enti dibanding ke ngau 40 tahun dulu keliak kelebih agi ari sukut cara berandau ngenatai ke penerang ngau bungkur rakyat ti maja nambah. Ya maksud ke jakut tu bak pengrami gawai Azam Sarawak 2026 di Kuching. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 10 hospital perintah di Sarawak bisik nyedia ke servis psikiatri. Palan transit gelandangan Bintulu Ngau Miri dekat berengkah berjalai ke pengawak habis lawan bulan 10 tu elak. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubati berkualiti. Nakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai tu openinga nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya ari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landia di pebasa serta angkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenyali orang tinggepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai penyawaknya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sitak parlimen tiket terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megai penyawak jadi sapit ketua Menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak penguat berpilih besar tahun 1991

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nah, ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerah.

0: Kup ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Beserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kitai dini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai segalai.

Okey, peningannya tadi lagu kena kita berperindang pengudah mendiang ke berita dulu tadi lagu kedai Joseph Dresa nyewa pintu besi biar mega lagu dari Renny Pat awus pengrindu ke Tegal Nuan mai jam kita 5 minit lagi ke pukul 8 malam. Ya, bakal aku dah dismaya kaku kita dekat bergulai ngau nembia ari SK meredang di Semarahan. Empat ikut sidak ya bisi datai ke konti. Gulai ngau timin ba program nembia amit sebenarnya kita boleh medak live tu lagi ba Facebook YFM Iban tang sidak ya bisi peminta dekat ningal lagu ari Mawat Dayang Bintang. Udah tu lagi kita dekat terus gulai ngau timin ba program nembia amit.

0: Okey, selamat lemai dengan semua balau peningan nembia amin anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Neh bertemu baru kita gulai baru buat program nembia amin dengan anti min pia mega. Temuai nembia amin ke bisik datai ke konti gulai ngau anti min baka ke malam tu. Nya sida ya udah ayan ba screen Facebook live kita ke malam tu kita tahu ngabas Facebook YFM Iban hab gulai ngau timin enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega siko lelaki kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia min ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne timin nak kediri mega sidak tu tadi di sempul pulang apa ngau indai yang kaum cegu ke bisik mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembiak Miet kita berkelala dulu ngau sida empat tu ngambil kita nemu siapa nama sida ya ne laban timin semina nemu nama pandak sida ya ja tang kita kak berkelala ngau sida empat tu ne ianya ari kanan ke kiba kanan ke kiba antimin kita milih hari kanan antimin dulu kena ngepan Iban jadi buah tangguk ianya tadi bercorak peng tau ke bercura kalas ko kita ini kita nanya dulu siapa namanya selamat lemai mang selamat lemai selamat lemai nyeliang ya malu ya ne siapa nama non mang
1: nama aku Helenika Latai anak Meringai
0: Helenika Latai Helenika Latai anak Meringai nyak nama penuh ne berapa umur
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 nah. Berapa ikut diri menyade?
1: Bisi 4 ikut.
0: 4 ikut ne. Induk berapa ikut? Nah salah tanya antimin tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi 6 ikut.
0: Antimin induk nundek dulu ne. Ngamai enak kesal. Budak kita tucu mene. Antimin ngangau ke Helenika Latai tadi nah. Anti mengangau ke nikah meh uliah?
1: Uliah.
0: Berumah ke ni orang ngangau berumah?
1: Dedek.
0: Dedek. Oh, tu mesti manja ne amat.
1: Nak.
0: Nak agak. Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Supaya Helenika bisi sikok dagi Indo bajia kita ngena ngepan Iban mega langgo bunga bunga tanggo ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke kita ini merah jernang siapa nama nuan kumang
2: nama aku Danisha Rini anak Hetela
0: Danisha Rini anak anak siapa tadi
2: anak Hetela
0: anak Hetela berapa umur nuan kumang
2: 11 tahun.
0: 11 tahun pemberi 5 mega ne sekelas duai. Sekelas ne. Nanti pedak kita ya udah ngena ngepan Iban, udah bersungguh tinggi dikira ke tentu tu negi ada kak ngajat ne pia. Kak ngajat seduai lagi. Kak ngajat ne. Uliah ke? Mesti uliah apa ada data di tu ne. Okey, tadi dua ikut darah bajia kita ini umur 11 tahun. Benung yang badas-badas, gamak sedak tu ne. Jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikat berkelala mega, tengah-tengah bawa mua hanti min tu berbaju celum. Uliah nemu kini siapa nama?
3: Nama aku Daris Ali bin Harith.
0: Daris?
3: Daris Ali bin Harith.
0: Darius Hali.
3: Ali.
0: Alip ne?
3: Ali.
0: Ali. Ha, Ali. Darius anti panggil Darius.
3: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
3: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham boleh. Kan?
3: Faham sikit.
0: Okey, sikit ah. Okey, asal Darius?
3: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
3: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
3: Dua
0: orang. Darius anak pertama kedua?
3: Kedua.
0: Okey, seorang abang ke kakak?
3: Kakak.
0: Oh. Alright, nya tadi Darius ne umur?
3: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6.
2: Ya.
0: Mhm. Okey. Darius, jadi ke bah ujung kita sekali tu, induk Megak, kita kat Kelalau dengan Megak, boleh bagi tahu nama?
4: Nama saya Clarissa Milena, anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
4: Miliana.
0: Meliana, anti ngangau Clarissa nah. Mhm, Iban ke?
4: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
4: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah. Tapi nanti tak pandai cakap Bidayo, ha? Bidayo sebelah tu. Okay. Berapa umur?
4: 12.
0: 12 tahun. Primary 6. Mm-hmm. Okay. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
4: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
4: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
4: 8.
0: 8 tahun. Mm-hmm. Sama sekolah SK Merdang juga?
4: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Mm-hmm. Okay. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
4: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyilah. Mm-hmm. Kalau menyanyi tu lagu apa?
4: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Lebih tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mian tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikuk kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada Hanti Miannya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, laba ya kelalu kesal. Jadi kita akan sesidak relax dulu, ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri dekat Merindang kita buat program Nembiak Miat udah tu lagi ni. Tang lagi kan randau sidak ya, ngambil sidak ya. Anda lebak ke Dreampu datai ke Kunti YFM bakal ke malam tu ni. Okey, Hanti Mian dekat randau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
2: Ya.
0: Mm-hmm. Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Macam.
0: Okey. Okey. Kira aku dah relax mimet dah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia? Betul-betul? Dah ready?
2: Dah ready.
0: Dah ready ya? Okey. Nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey. Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri? Boleh berdiri. Okey. Berdiri ya? Tarik mic. Okay, Darius dah ready. Okay, kita boleh medak Darius dekat mic lagu Bruno Mars ke sekali tu. Nih, ha, kita boleh medak buat screen jam ke dia tu. Kita ngatur ya dulu, ngambil ya boleh belagu ngau lantang lagi ni. Laban yang ngasai berdiri tu, ya boleh belagu nyamai lagi ni. Kita boleh medak Aunty Min shoot kamera tu ngagaya. Nyak mua ya tucum-tucum manis, jak gama ya ni. Mm-hmm. Darius kat mic lagu Bruno Mars ne. Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Okay. Anang nervous, relax. Okay. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban nebiak kemayari dia tu nang ya ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke pengelandiak sidak ya. Bak program Nembiak Miat. Jadi kita mic ya sedia dulu. Boleh pakai itu dengar kan? Okey okey. Pakai kan? Dengar music. Ah.

0: Okeynya tadi lagu kena kita berperinang habaq program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti, lagu kedai baik Sherina ni. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya besai Maya ya dah besai lah. Jadi antimin kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai hari SK Merdang tu ni. Kita nguji nanya sida ya dulu anti besai lah kat nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kat kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kagawa ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical. Tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Rindu ke pengawak bekenya. Pengawak ke lebih lagi ngena kini kita kat madah tu ne. Penglandi atau ke skill, skill. Rindu ni. Nanti berumah bisik ngaga pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Bapak sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Sikit uliah hanya. Nanti min pengharap ke ilak nanti dah gawak bak Sarawak Energy lah. Uliah ngigak nanti min baru ni. Okey. Ya, tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai atau kejuluk hati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu meh. Tujuh mana? Halo jeliang ya Cikgu Mei. Cikgu Mei, ianya Mei Franklin. Bisa ingat kita buat konti di itu. Nah, okay, Mang, Nuan Mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mayuh mato, kak jadi cikgu ne. Tentu bisa inspirasi tau ke orang kak jadi contoh ya mereka kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Kak ngajar nembiak. Kak ngajar nembiak ne. Okey, nyak cita-cita sida empat ya tadi ni. Jadi Antimian mega amri terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kadikuna bala nebi sekolah atau ke alat tulis ko kita ni ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke Bempu tau kuda sponsor kita ari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kaum stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli bak program nembiak mit ungkup ke bulan tu. Timin angka uli ya. Magi perengka ke dikena tak ke perengka lah tulisnya mai ko kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mit ke bisik di kangau datai ngagai konti bak program nembiak mit live kita. Okey. Jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang.
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Antimin ngiga ngajat ngalu temuai. Jadi seraya kita ke ngantiknya ne, pelabak aku bisa lagi sitik lagu ndo kita berperinang, ndo kita nyedia ke diri ndo seduai atau ngajat ne. Kita ninga ke dulu lagu tu.

ingat tadi lagu kena kita menggal program Nambi Amir sebedau kita dekat Medak Siti Agi penglandia kedekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nambi Amir seratuk ne seduai udah nyedia ke diri kita oleh Medak ne udah tu lagi kita sama Medak Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nambi Amir seduai pabak kudah nyedia ke diri nanti min ngira arito neh ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi neh. Okey, kita dah sedia kak Medak seduai ngajat

Okey, peninggal Hanambi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau siko Hanambi Amin dekat Perindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian bawa program Hanambi Amin.

0: lagu bab gidi bab bimbo Ari Deliana Beatrice kena merenang 4-6 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan tim mien. Oleh mana baru live kita iba Facebook YFM Iban makin lama sedak ya pun yang ada kesal lagi makin lama mua pun makin tampak lagi perinciang lagi kita dekat ngerandau sedak ya dia tu ne. Okey, anti mien ke nanya peninga nambia miet kita Clarissa tu ne. Peninga. Lama anti mien ingat ke bala peninga nambia miet kita bak luar. Tentu si daya pun kebenar ya bisi ati ka ngau bak program nambia miet. Nada salah nanti kita ka ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu ka berandau go sida 4 tu pun ulih mega. Laban telefon anti mien di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peninga nambia miet mega ne. 082258634 ngau 082258633. Okey, sebenarnya anti mien kak nanya sida tu dulu ne. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ini. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai ne. Okey, Clarissa oleh Jakob Iban memimit gak ne? Mm-hmm. Okey, Clarissa, memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu atau ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: Dari kecil tak ke arimet? Arimet dah nemu berlagu ne? Oh. Selalu ya lagu nama baik nuan mang?
1: Lagu English.
0: Lagu English ne? Lagu bidayuh kalak mai?
1: Nggak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban na. Okey, Clarissa, nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Aya rindu bak pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya sedua Aida Nisha ngau Helenika. Anti min kat nanya ne. Semak kagi mic-nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisi.
0: Okey, cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sida ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita abak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah banyak ni, hari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh, sekolah hari ni?
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke engkau nya. Berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5 nya.
0: 5. 5 ikut lah Maya nya. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badini kita bertanding? Pertandingannya. Badini?
3: Ba SMK Hajah Laila Taib.
0: Ba SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang tok mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ke ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi ke ngau.
0: Agi ke ngau. Jadi dito nare malu gi na. Nadai na. Okey. Maya seduai ke ngau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Saya tok kira ke seduai aja ngau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai ka ngau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ko nanti mien tu ukai ila pergi lah ya ukai. Ila tahun-tahun akan datang.

0: uliah kini?
1: Uliah.
0: Uliah ne? Hmm, kira ke family tau ke apa indah itu ngasuh mana? Ngasuh ne?
1: Support ya.
0: Beri support. Hmm, mana ne? Okay, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa alih yang dikerinduk ke seduai?
1: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Hmm, senang gak belajar ke?
1: Ya.
0: Okay, kita ada masa jam. Laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembia amit kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa, ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, baba aku kita semua dah sedia kat medak. Ya berlagu live pa Facebook YFM Iban yang kau ninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig berlagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. Kena headphone eh, ngambil ni ngam music. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesari relax. Ana takut benda anti mian. Okey, relax ah. Okey, kena sitik mic. Sitik pun nyak ulih agak, sitiknya pun ulih agak mang. Mhm. Okey. Relax out. Laban program ni tu kita ngasuh nabi ambil kita itu tadi terlebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida yang manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha, tentu dah nyedia ke diri kita nak masa jam. Kita dekat ninga ke belagu, umat lagu Sanggup Aku.

0: Tok mak anti mian meda sida tau belagu ha ngajat ngau mayo macam agi penglandia ke di bantai ke sida empat tok kedatai ke konti gulai ngau anti mian. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tok gulai ngau nabi ari SK meredang. Nyenadai lagi takut, nyenadai lagi kesal sida empat ya. Pelabak aku lagi belalak nih mulai nganti mian bawa program nembi amiat kita. Kati nanti bisi peluang kak datai baru. Nata kepala nih. Akhirnya ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi nih. Nyenadai lagi kesal sida ini. Okey, kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bak sekolah?
1: Cikgu Mi.
0: Cikgu Mi.
1: Music kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mi.
0: Cikgu Mi. Bisik ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Ngajar tonton ngajar English ne. Kira ke agi uliah di ansiang ka agi menya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ko anti mien ne. Cukup landia nembia kemayari dia tu anti di dinga kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembia SK Merdang pi megak apa inai ke medak live anti mien mere. Terima kasih lagi kita kuda kiru hamat datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pi maga balo peninga kita ke nyukung program nembi amit kita ke serato anti min maga amri. Terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke dia ba atau ke nombor kedai nombor 436 Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke watercolor pensel bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey, kira kena ka tu dulu meh kita gulai ba program nembi amir gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min. Padah bye bye dulu, bye.
2: Bye.
0: Okay.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke tu? Apa tak boleh ke macam tu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK team yang menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perniagaan Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa serta angkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai pengawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tik terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawa jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawa berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri di bempu tanggung pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besai ngau negeri di Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Okey, hari Syah Payeng, hari kabar nyadi pangan. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Begulai kita malam hari 6 ke malam tu malam hujung minggu. Kita begulai dengan aku Sam ke malam tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agis gulai sejarah dengan kami di YFM. Malam hujung minggu tu pelabak aku tentu mayuh program ke diatur. Rupiah muka kita ke Hengka Nademin dah belalak ajak ke malam tu. Harap ke sama lantang likun. Terima kasih yang mendiang ke YFM. Jadi Pak Tusun segmen pemerintah malam kita nak bakal selama jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke udah disedia ke aku. 10 malam, no nabur ke berita malam. Lalu 10.15 minit malam tu lagi. Kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Nyak ke Tusun tau kerintai awak pemerindah malam ke malam tu ya. Okey, jadi terus merindang kita. Di YFM.

0: 26. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12/7/2026.
2: Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Okey, pilih lagu hari May Franklin, siang malam sebana kena merenang kita malam hujung minggu atau peninggal ya. Jadi tu berkongsi ke Siti hari program ke dekat dia tu rendah lama ke. Ianya program atau ke pengerami nyambut hari Sarawak 2026. Kalau ya bagi menua sibu, sekali lagi sudah dipilih nungatur pengerami hari Sarawak 2026 ke dekat diatur selama 3 hari ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu elok. Jadi nitiah ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak, kemegak Menteri ke diberi tanggung pengawal ngintu pengerami hari Sarawak 2026 Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke pengerami ke tahun tu berambai ke Jako Sarawak Maju Makmur, lalu dekat di Golo Pupu Raban Bangsa di Serata Menua Sarawak. Hanya dia madah ke mayuh pengawak ke udah di Perambu dikenang ricah ke hari Sarawak 2026. Kalai tu nyengkawam 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila. Bisi diatur pengawak berjual bak dataran Tun Tuanku Bujang ke berengkah dari pukul 10 pagi nyentuk ke 10 malam. Okey, lalu sama bisi diatur mereka ianya pengawak bersembiang Jalai Pengarap Bukai ke dekat diatur 20 hari bulan 7 tu bak Hotel Kingwood Sibu berengkah dari pukul 8 malam. Lalu 21 hari bulan 7 tu ialah bisi dekat diatur ianya Zumba bak dataran Tun Tuanku Bujang berengkah hari pukul 8 pagi, lalu dipelabak ke dekat di Golo 5,000 ikut orang. Sebedau ngatur pengerami bersembiang bak Masjid An-Nur Sibu muak ke Lemai ya, pukul 6 Lemai. Okey, lalu 22 hari bulan 7 muak ke pagi dekat diatur Unity Walk bak dataran Tun Tuanku Bujang ke di pelabak ke dekat di Pasuk 10,000 ikut orang. Lalu pihak mereka pengerami berkelomo dekat diatur ngau mereka konsert rakyat dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malam. Okey, hanya sekedar hari atur program dikenang ricah ke hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di pagi menua Sibu. Okey, lalu pengerami telak meka dekat di Golo tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gau Pinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu sama mereka di Golo Premier Sarawak ya, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Okey, jadinya berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di bagi menua Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila. Ianya diatur sepenglama 3 hari ya. Okey, okay, terus merindah kita ke malam untuk peninggal atau hari Ricky Anderson.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.

Nindiang aku 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ditabur ke terus hari YFM dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti muka program ke dekat diatur pagi pergi lah ya. Ianya program ke dikumbai Kuching ke Free Morning ke dekat diatur bahawa waterfront Kuching berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ke 10 pagi. Mayuh macam pengawal muka ke dekat diatur bawa Kuching ke Free Morning tu pagi pergi lah. Ianya bakal aerodance, apron walk, wellness of wheel, cabut tiket bernasib ngau meka program ke Bokai. Okey, jadi ia tahu datai berbala mayu lah. Baik bala diri sebili, bala anak ngau bala retuai. Sama ngau ngulu program Kuching ke Free Morning bawa Kuching waterfront ke dia yatur berengkah hari pukul 6 pagi pergi lah ya. Okeynya buka Siti hari pengawal ke bisik dekat diatur pergi lah hari Minggu ya 5/7/2026. Okey, kita terus merina kita ke malam tu. Bedau kita mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Hari ini utai orang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam peninga. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Sepital Sibu diatuknya di sebengkah hari Sepital Kengrandang Pengawak Berputung Neurosurgery di Malaysia Timur semudah sidak tip jalai ke sekedar innovation tiup lih merik penguntung ngagi orang ke sakit. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke unit Berputung Neurosurgery Sepital Sibu diatuk udah mansang jadi palan dor bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua dap kita. Tundang berduduk hari pengawak ti semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak berobat neurologi ke mana. Tunjung kaum pengawak berputung epilepsi ti ke terubahya mujur diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun siti tu kemari. Arinya orang ke sakit oleh diperubat ke Bala Lutur ke Tebangkar lalu tau ndak ibuh diancung berubat ke Kuala Lumpur. Kenyauri tahun 2013 ubah, pengawak berputung saraf bak Sepital Sibu udah mujur ngelimat ke lebih 50 juta ringgit hari belanja kena mindah kurang ti sakit ke Kuching. Ngena Medivac, kelimpah hari tengurang ke ungkus belanja, ungkus ngau pengangkut, ianya nengah servis klinik Dutur Tebangkar di muka, Bintulu, Serikai ngau kapit. Ia mansut ke jakunya lebuh kebejadi ke awam Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Raban nembiak kemayar itu ndak seminak betapi ngau penanggul fizikal aja kenyadi ngelingik sida tan mengkap betapi ngau dunia digital ti mai mai macam risiko ke baru. Tunjung kaum buli cyber kes nipu cara online orang ke bambi ulih cara seksual ngau sexual grooming ti macam ngirau kati. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah kepala Paindai nyandang rapan orang ke madu berguna dikena nyaka bala nembiak hari perkara-perkara tindak manah bekanya. Bala Paindai Mekau dah diansak suah hakik nyengulai anak sida merti ke dunia digital sidanya serta berjalai ke pengawak ngemata ngambil ke anak sida nguna teknologi ngau cara ke mana. Kawal tirat dalam ruang bilik muka oleh nyawa pala anak sida ngangkak pemutus di betul serta nyeliah ke sidanya ari ke tepawah ngau perkara-perkara tindak mana. Dato' Sri Nancy mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi ke program pekerti negara Rengat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program pekerti negara ianya atur ke berguna benar dikena nentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri asil ngau empas ngakai bala nembia. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ketuk nang dikena nampak rapan nembia ke pepenemu bisik pengarap ke penaut diri serta oleh ngagak pemutus dibetul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nampak raban biak tingembuan pemanah ulah serta bisi tinjau nyak ndak patut dilempai ngagai sekolah aja dan berguna ke sawup hari semua raban tinjeng kaum bala Paindai, balan pelajar, urang mayuh ngau gerumpung kukai dikuasa perintah. Hari program pekerti negara, lebih 25,000 ikut nembiak di Selampur Sarawak disadang dekat boleh penguntung lebuh datai bak tahun 2030 nyinilak. Ia mansut ke jakunya lebuh kebjadi ke program pekerti negara Rengat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Programnya ngemporok ke 8 buah sekolah sekendri ke bisik ngatur program ngemalin kaban seramau PRS K-15 di Sarawak. Pengawak pelajar, pengawak negap ke ekonomi ngau penyeraku Pak Raban Bangsa Kayan patut meruan nyadi agenda besai dikena tentu ke Raban Bangsa Kayan semampai nyingkang nitih ke kuyang pemansang menua. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang madah keraban bangsa Kayan patut bersukung ke pangandiri dikena ngangkat ke pemanah pelajar negap ke ekonomi serta nambah kaki ungkup ke dipejalai ke sida ba pemansang sosial.
Raban bangsa kayan megah ndak patut nyingkang ngati kediri dan patut bergempung raban bangsa kebukai ngulih ke penemu serta nlebak kediri ngau pemansang kemayari nyengkaum pengawak tinguing ngakai ekonomi jauh. Dato' Liwan ti lalu nyadi penyandian penemu seragup kayan Sarawak mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi kaum besai 3 tahun sekali seragup kayan Sarawak dimiri. Yang megak bisimri akih belanca RM100,000 dikena nyukung program ke diatur serakupnya. Inakah nabur ke berita malam? Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Kaya Bisi undang Selepak Batu. Jadi udah lagu hari Ika atau lagi Malam Agi Muda. Kita terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

0: dalam agi. Dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukus Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Aku Alessandro, kita boleh dengar kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM.
1: Hai, aku Sumitri. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ya, carta siapa juara. Begulai kau.
4: Jackson Jabot.
3: Oi. Aku dengar kita namanya nadai sekolah sari tau.
4: Nadai si sekolah. Kau sari tau kira wah.
3: Nadai si sekolah. Bukan nama hari cuti peristiwa sari tau.
4: Bukan nama ibu minat. Aku gegetar kan dengar ketika meda orang bas langau. Oh. Laban dari bulan udah sebut orang gegetar nih si kor.
3: Napa pengawal itu ketar dah?
4: Kam dak balasan nanya ya, kayak mayuahnya.
3: 22 namanya tadi ukai nyang dak nyiko ga. Laban bisik ke Braban. Tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya subah. Nak sabar kak datai ke Selangau nah.
4: Ya, laban hari bulan udah sebut orang.
3: Ya, mana jabut? Kati kedua di nek dengau lah.
4: Aku jangka aku. Ngau aku medare tebayang jangka aku.
3: Jangka dia jalan. Ini di Sangau kau?
4: Ini kuare ulah ya. Laban dia tau.
3: Nyana dapat.
4: Okay, lebih kurang bekenyak lah.
3: Lebih kurang bekenyak. Nah dapat, nya padah nya dapat.
4: Ngai danu ya.
3: Oh danu ya pia. Nada ini ngah.
4: Udah puen lagi.
3: Oh nada ini ngah. Benar mata kelengan ya dia.
4: Okay,
3: jadi bertemu ngau kami dua, aku Monica Medi lalu Jackson Jabut. Begulai ngau aku ke ngalih hari itu buat program carta siapa juara. Sari tu tusun ke 26.
4: Live tu aku ebo minat.
3: Live lah.
4: Oh amai.
3: Siaran langsung maka kita mendap paket main bowl. Ya aku lumus satu lagi goal ku ya.
4: Ya.
3: Okey, jadi yang kembali kita ke benda-benda ke YFM. Terima kasih lebih milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak carta siapa juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah carta siapa juara. Berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban. Nah, jabut.
4: Betul.
3: Okay, jadi minggu yang kemarin lagu ke bisa dipasuk ke dalam carta lagu ke di aku nak nemu tu penanyi baru tu pelabak aku jabut
4: baru menyebut nama baru pedak baru mak kasih bilnya
3: kasih bil kasih bil ketina
4: nggak oh kasih kas
3: okay KCBL KCBL okay jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama nyemak ukai dipinta ko ya nyemak okey dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut. Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta siapa juara ke yes. Hari tu.
4: Yes.
3: Tentu ya. Tentu ya kita ninga ke
4: recap tu dulu.
2: Recap minggu ni kemari. 10.

0: Carta Sapa Juara kuliah dengan Inting hari 5 pukul 1 ngali hari lalu tandok ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta Sapa Juara.
2: Ianya tadi recap tau ke penduduk 10 itik lagu Minggu Nyin Kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
3: Ya.
2: Ya ke agi ngenan ke juara sepenglama 3 minggu Minggu Nyin Kemari. Tahu dia nyebut nama tua hari belakang.
3: Nih tahu.
2: Ya ke minggu juara 3 minggu juara Minggu Nyin Kemari.
3: Kasih puak kan.
2: Tahu nyebut tua hari?
3: Tahu.
2: Oh, tahu.
3: Laban udah. Berceraian.
2: Oh, pia. Berceraian.
3: Berceraian.
2: Oke, jadinya juara Minggu Nyin Kemari sekali ke Minggu Tok Batusun ke-26. Nik Rafinsi ulih ngelampat penduduk Ika.
3: Betul.
2: Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nik Rafinsi, ne? Oke, pia mega ka bisik bala kita ke rindu ke lagu rock-rock nyawan tadi jabut.
3: Ya,
2: kesi entar.
3: Ya, ya.
2: Membunyi dininga sida awi-awinya.
3: Ya.
2: Dini nak duduk itu lagi sama kita ngantik ke penghujung program. Okey, jadi nak masuk jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pian mega ke sida dekat dininga promo bekawan ngau ICSJ na jabot.
3: Betul.
2: Tuan terus berarti ke lagu penduduk tiket 10.
3: Penduduk tiket nombor 10 dak gaya mesti ke semangat tu bu menak.
2: Nemu me aku nyindo.
3: Lagu tu bye-bye lah. Menemu 10, 19 minggu.
2: 19 minggu, pengadu lama dalam catatan.
3: Betul, eh? Minggu tu ya sementum. Titik gigi ngelincir, gigi anak tangga.
2: Oh, pia turun dari minggu 9, minggu je kemari.
3: Betul.
2: Hmm.
3: Ya tu bisa ngau masuk CJ tu ke?
2: Tahun tu bisa.
3: Okey.
2: Pernah di poster ya, ba anunya, ba Facebook anugerah catat sepa juara bisa.
3: Oh, bisa kan? Leka lagu ya tu digagak Lesri Luyuh. Tiwan lagu tu digagak Jambul Murdoch.
2: Aha. Ata jap ya lagu tu bunyi ke nama lagu tu makan eh
3: yeah.
2: Lagu nombor 10 Nuan ngelengkak aku melekak aku,
3: ya. Yeah,
2: yeah. Atang yang nak pansut hari cata tu nama tadi ukai pansut engkau ati ke tusah laban dia udah bisa boleh tiket.
3: Betul.
2: Udah kalah 3 minggu jadi juara cata sebedau tu
3: nyam aku
2: tajak pen minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninggal ke lagu penduduk tiket 10. Berunikan Natasha, nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ninggal ke lagu penduduk tiket 9.
1: 10.

0: nya tadi lagu baru ke di pasuak ke minggu nyin kemari.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyodok ke diri ba gigi tak tangga tikas ke 9.
1: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nanti tanya mana anak peminta ni peminta.
0: Engkau tanya mana bayamnya gini. Bawa orang bukan kena mana pinta ayamnya.
1: Namanya kena. Okay. Mana mesti kita minta. Nak minta kan kita akan minta.
0: Nah, kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Jadi boleh pinta ya datai. Ya ke manahnya jarang ya kada tai. Pinta di bedau bertemu kada tai. Atau munyi kepada aku tadi kada utai kena manah bak siku-siku orang. Engka manah bak orang tau ka?
1: Ya, amai.
0: Kenyak ke dipinta ya ga? Oke nya lagu ka di baik Kesi BL. Aku nak nemu BL tu nama?
1: Aku ada yang nemu.
0: Engkanya nama?
1: Ya, aku nyebut Kesi BL tadi.
0: Engkanya nama Tita yang belakang nama apa ya kini?
1: Iya.
0: Mumi kita ne. Jadi lagu tu kebenarnya bisi dua ikut orang pendeng kebang lagu.
1: Iya.
0: Yang nyak siapa nya jabot?
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah.
1: Nikel Bugulai Ngoyampo.
0: Bugulai Ngo penanyi tumpo ne. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Artinya baru seminggu dalam carta Nyemak Ukai Dipinta kok ya.
1: Iya.
0: Kita nama barang teh pinta na jabot.
1: Tang aku tu mumi ku lagu. Aku nyemak ukai dipintanya. Aku sikit minta bakal ke lagu nomor 8 tu aku.
0: Bakal ke lagu nomor 8?
1: Saya warintan.
0: Oh pia. Oh pianya ke pinta dia pia.
1: Betul.
0: Dia utang ke bergal makan ke pinta dia.
1: Betulah.
0: Orang minta batu bata dia. Minta intan.
1: Kira batu bata. Kapak kena nanti pintu.
0: Bisa guna betul watana kenyak deh.
1: Bisa kena nanti pintu.
0: Ya, ni lah minta intan jaja.
1: Di kalam dah kata tiap pintu kelihatan.
0: Oh kalau. Alu tati yang baru rumah. Kena kena butual kak. Hari baru aja. Orang nemiak keliak gukainya. Bisa sebelah belah ruai, sebelah bilia. Sekarang dia baru rumah. Lena.
1: Betul.
0: Tarik ke pintu. Tati yang pintu orang.
1: Aku akhirnya cerita itu sih. Ayah ujap semua. Sida ya no kok ya. Ino nyata buka pintu. Tapi pintu dikat sida mati yang pagi. Siti muka ada buka. Ketika tadi pintu dikat depan tiang de baru ada.
0: Depan tiang de baru ada. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau enggak ya lihat pansuat.
1: Kita.
0: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
1: Nanti nak stopa panai kita keliak orang keliak ni.
0: Oh, katanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tadi pintu kan disebut yang tadi jabon. Nanti aku kalau mendagi dia tu.
1: Nanti ada. Mana stopa? Dos stopa ada.
0: Aku dia tu sempat gi benda untuk besar aku sempat mendaknya keliak.
1: Bisa kurang ke? Kau bisa lagi keliak minum. Ibu minat.
0: Ketik.
1: Nginjen tiga kuda nanti apa?
0: Oh kelalau no. Ketik injen tiga kuda kena nanti pintu ya bu. Pemandu pemeratnya dah.
1: Empat pemainnya tu, ya menyata deh.
0: Oh, di semak kurang.
1: Kami untuk ni berkira deh. Injen tiga kuda kena nanti yang pintu. Ya kau.
0: Empat pemayuh
1: tu ya.
0: Bergam yang tadi nyok kena nanti yang pintu.
1: Ya.
0: Oh nyak tadi nih macam-macam sembah marah keliak nih jabot. Oke, punya kena sebut deh tadi jabot. Utai kena pinta deh utai kena nomor 8. Kudeh lagu kena nomor 8.
1: Betul.
0: Jadi tu terus kena nomor 8 mis kali tu.
1: Betul. Lagu tu peminat seminat udah 2 minggu.
0: 2 minggu bak cata. Dudi seminggu dulu seminggu hari lagu kesinya tadi.
1: Betul. Nah,
0: jadi penanyi itu enti nak salah aku dalam tahun 90-an ni kelab lagu suba. Kelimpahnya ia pun kelab namanya berlakon menyikir pada tua sebenar itu. Jadi ia tahu siku hari penanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi ke Iban itu. Bangsa Kenyah jadi Kiban.
1: Nemu mandiri apa
0: mana? Nemu apa na? 8 bulan 8 tu lah. Bisa program pak menua sedetau.
1: Oh. Program pak menua Kenyah kah?
0: Menua Kenyah menua kayaan menya.
1: Oh, mai.
0: Tunggak ke Sungai Asap kian.
1: Oh, Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida webi cupai deh.
1: Oh, webi ke Ya tengok kita kian ngakak coba.
0: Webi kengau kita ngakai tubau.
1: Tubau. Rumah mulai. Boleh.
0: Baru le. Jadi ya tahu siko ari penanyi ke asal ke bangsa Kenya ari Sungai Asap ataja pia ya ngagak lagu Iban. Antin asalah ku nak ke dia tahu ya nemu ke bisik nemu ke nadai lagu ke bisik. Dua nama yo lah.
1: Nama.
0: Lagu Kenya.
1: Dangka.
0: Nama yo.
1: Ya kan.
0: Nama yo. Semua lagu yang segi banyak lagu Iban.
1: Oh ya.
0: Jadi lagu tu kira ke ya tu nanti nasalah aku ke 20 lebih tahun sudah ndak masuk ke lagu.
1: Oh.
0: Lama dah. Dahnya ke nyanyo berunding ke nguji lagu baru.
1: Betul.
0: Masuk ngau single ke umur 8 tu tadi.
1: Oh.
0: Ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Awalnya lagu ke bab nurut ke 8.
1: Artinya lagu tu digagak yang pun.
0: Ya, digagak yang
1: pun.
0: Leka ngau tiun. Terus tinggal nurut ke 8 nangkan kenyak. Ninga ke lagu penuh 2, 3, 7.
2: 8. Kita dia tu benuk ninga canta sampai juara.

0: permainan.
1: Laban sida to baka kabaruan ada dengar tadinya jabut penanyi Braban.
0: No.
1: Ya slow rock yo kayak ukain to rock rock ke hard rocknya.
0: Iya.
1: Lagi boleh diterima
0: rock,
1: kita
0: ya. Rock Belanda.
1: Rock ayun lundai rock.
0: Iya. Rock Belanda lo ukai Belanda putih, Belanda celon.
1: Lada Belanda rock.
0: Belanda rock.
1: Oh iya. Oke, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire. Nama lagunya jabat
0: Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua Launas Empire penduduk tingkat 7. Lagu tu baru 3 minggu udah buka lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggau minggu sebedau tu.
0: Ya. Tiga itu sama tu.
1: Tiga itu sama.
0: Nomor 6, nomor 7, nomor 8 sama.
1: Nomor 6 ada sebuah nomor utai dek.
0: Oh, amai. Ye. Tang sama tang bedau siapa
1: bedau tu mama orangnya nemu maya dia. Okay, lagu tu kebenar ya lekang ngau tion digaga siko Ari Raban Tumpo kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire.
0: Oh.
1: Kebernama Leslie Launas Empire.
0: Oh, Leslie Lee.
1: Leslie Lee. Leslie Launas Empire. Leslie L E.
0: L E.
1: Launas Empire.
0: Nyok kamu munyi tancut.
1: Wah.
0: Nyok kamu munyi tancut payai jin.
1: Nemu mai dia jabuat
0: kate dah medak cop Leslie Lee.
1: Nama dia suah dia beli kini dek tancu jen.
0: Siti aja suba udah cariak dia tu mana.
1: Ada ame kana dia ngira tancu jen jabuat.
0: Ukai nama sangkut sangkar babi.
1: Sangkar babi.
0: Au.
1: Kadang dia bisi pakau dan nak.
0: Dia bisi mah. Ukai pakau peminat. Dawai teh berdure nya nemu teh ka.
1: Iya lepai ini ni mega masang dawai berdure basang kajane.
0: Kati dah ngai kajane lepai.
1: Oh, nada jane mega lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya ada udahnya lu cari lah. Tanjut jane.
0: Nama jane dikunci pemin.
1: Ya, jane dikunci. Udah tanjut jin di cari ya. Lepai dia nyari ke mayo-mayo kan. Ndak berupai. Nya pisian bah.
0: Oh, tangannya di ada kalau pisin cari ada tumbuang.
1: Nanti bisa.
0: Nanti
1: bisa.
0: Ngam-ngam buat tumbuang katanya mau pisin style.
1: Pisin baru dia tahu. Barang dua dia boleh cari aku mana katanya. Oh. udah ya cari dari tumbuang. Cari ya gede banyak gede.
0: Oh. Nyaw bakat kena bom.
1: Ayaknya mia, nya pisan kena bom.
0: Tau ka baru udah ada keremak beruang.
1: Iya, nya artinya pisan keremak beruang.
0: Ah, pisan keremak beruang.
1: Nanti urang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
0: Ah, tu nama pisan beketau. Nanti ini kau nanya bukannya apa ya?
1: Ya,
0: pada aku. Tu pisan keremak beruang.
1: Amai?
0: Oh.
1: Kenya mela.
0: Oke. Okay.
1: Nanti nyemak ke baju ke seluar cari cari kage.
0: Cari kage.
1: Nanti sepiak cari sepiak cari ka. Ndak ya berupai ku merah cari ya.
0: Bisa.
1: Nanti nanya aku pisin ku kita. Pisin baru.
0: Pisin keremak beruang.
1: Pisin keremak beruang.
0: Jadi ngakai kita ke luar din. Nanti kita anak nemu pisin keremak beruang. Kalau ndak tahu ngagai ibu minat kita ya nemu madah ke kita bekendi pisin keremak beruang.
1: Tang model ya jabut lah. Pisin keremak beruang model ya jabut.
0: Betul.
1: Oke, nya penduduk tiga tujuh udah ditemu kita empat itu penduduk lagu ni jabut.
0: Iya.
1: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6 tang sepedau nyingkang ngagai lumur 6 tentu yang megak ngerah bala kita terima kasih ya. Ngagai bala kita tim mendiangka YFM. Tentu yang ninting hari 5 program carta sepa juara oleh dipedian ke kita berengkak hari pukul 1 ngali hari
0: ya.
1: Lalu tanduk ya
0: kena ke 10:30 malam hari 6 ya nyak malam pegila
1: malam hari 6 jadi ya kedekang ngundinya pasti ke kita ngundi namanya bang ujo program hari 5 aja
0: ya.
1: Lebih lagi ingat bala kita kedekak nguliah ke prize ti diungkup ke sponsor carta sapa juara.
0: Biar mengata dunia kita udah pengujung program tu lagi. Berpun hari nya undi pun mega ditutup kena ke tengah hari 4.
1: Retinya agak kita kena sempat telefon ngundi harus telefon kita uliah ngundi lagu ngau penanyi dikerindu ke kita ba Facebook
0: Cata.
1: Undi lagu ya. Carta Sapa Juara. Tang undi dia nadai boleh prize mah. Seminak prayas ka diberi sida ka ba telepon ba mujong program aja.
0: Ya, pia maga ba undi ba cata sa pajuara dekena ngeninggi kagi penuduk cata sa pajuara ngagay penyanyi ti dekrino kaki ta.
1: Oh.
0: Anai ka koy ba mena?
1: Ndak ga enti ya. Enti puene ABC kumre di si jelah.
0: Si aja oke menya janyi lu.
1: Janyi lu ya. Oke, jadi kita terus ngagai penuduk ti ke 6.
0: Ya.
1: Jabot terenyuka macak kersia da.
0: Amai.
1: Pada di jabot sapa nemu 6?
0: Dinga di lu peminat. Lagu tu amai pedersia-resia. Kalak jadi dua minggu kalak jadi juara.
1: Oh, kalak lumur satu, dua pengelama dua minggu.
0: Ya, kumai di calang-calang. Tajak bekanya nomor dua lagu ti pemadu lama ibu minat dalam cata.
1: 17 minggu dalam cata.
0: Betul.
1: Okey.
0: Minggu tu ya nu agi ngentap kita penuduk ti samainya nomor enam. Leka ngotio lagu tu digagak. Penyanyi Tumpo.
1: Penyanyi Tumpo. Tapi saya pihak yang nak berlagu ke diri.
0: Betul
1: kan?
0: Ya, ngai berlagu ke diri.
1: Ngai nak bisi orang bertabuah ke.
0: Betul.
1: Ya? Raban The Crew begulai ngoya ke sekali itu. Lagu Berpadu Nyawa, Berpadu Nyawa Raban Gau Solo Artis. Lagu Kedebri Nama
0: Last lah, Quarreling.
1: Ya. Apo pihak nyak lagu nanti dalam jako ibannya layak ke penuding. Kita dengar ke lagu nomor 6 The Crew Gau Lucy M
0: layak ke penuding.
2: 6.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Gau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Gau Tiun, Matthews Mambang Gau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Gau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Gau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal, ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
3: 5

0: Ya tadi kaya.
1: Ya. Nanti berasai bumi.
0: Nanti berasai
1: wow, kita. Wow, udah tay bat top pai.
0: Lagu kebaru di dengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima bacata. Siti yeah. Lagu timanggai ke ati ya.
1: Yeah.
0: Ngagai Lumur Lima.
1: Dua minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara lagu tu. Tajak pan ke minggu tu bab penduduk tik ke lima. Sama enggak penduduk yang minggu nyin kemarin.
1: Betul.
0: Lagu tu kebenar ya. Udah 9 minggu bak cata.
1: Yeah.
0: Lagu leka.
1: Ngati wan tiga ke wan di ali.
0: Lalu disada ke ayak di Yus Andrew.
1: Angka Yus.
0: Angka Yus dia nak. Okey, manggai ke ati ngedua tiga lima. Okey, sino aku mendak ditanya bak jadi dengan lagu
1: dari aku lapan hati ikut panggai dengan lagu tu.
0: Panggai di ne?
1: Panggai bate yura tengempu lagu tu.
0: Oh pia?
1: Ba leka lagu pia.
0: Oh leka lagu. Oh terpanggai dia.
1: Keujuannya tengah soko sino mai.
0: Namanya leka lagu.
1: Nya ujuang ya.
0: Ketegalnya aja. Ay, nyukain tu leka. Itu kue uliah mau.
1: Kue lah iya ngalah antau
0: enggak dikasih sino ni enggak nyala antau.
1: Ujuangnya tadi tengah soko sino.
0: Namanya bisi mama. Bisi mangka-mangka deh jebol.
1: Mangka nade nuso.
0: Mangka nade nuso. Ini deh memberi di tuso. Okey jadi yang tadi penduduk Lumur Lima sudah ditemu kita 6 itik penduduk lagu sebedau tua mai kita kedekadinga ke 10 itik penduduk penduduk tiga empat tentu ya berita berkawal engkau UKSSJ tu lagi kita nyebut SSJ.
1: Betul.
0: Bekeni cara sidak ke lebih lagi ya kedekak ngundi sambil nguliah ke prize. Salah peratus jumlah undi ya.
1: Aku kan nyebutnya.
0: Dila.
1: Wow, antu.
0: Naik. Di pula aku merkah dulu.
1: Okey. Ngagai kita kan nemu cara peratus ya kebolehan undi bacata siapa juara tu undi bak telepon ianya 60% undi bak Facebook ianya okay Facebook YAM nya undi bak Facebook cata siapa juara 30% lalu 10% nya hari peminta lagu ke dedinga kita setiap hari pak radio
0: RTM. Nanti lagunya suah mai dipinta suah mai didinga alu mirah hebat sistem kami nya jabat
1: betul.
0: Nanti ya bisega didinga datang ndak tiang hari lah.
1: Yang kerabul aja ya.
0: Ya cura urian ya.
1: Urian.
0: Tangti yang nadai di dinga. Okay, kadang-kadang di dinga kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
1: Kerabul.
0: Kerabul. Nadai kalem. Nadai cerut. Nadai cura. Bekerja cara meda entah. Engkau sedai nanya bekening uliah peratus puluhnya aku sedai ya. Sistem tu bisa deh. Bisa. Bak utai kedi kumbai orang Zenon terkena orang main lagu. RTM dia tu.
1: Munyi nama kami serumah.
0: Oh kita me. Siapa nama kita semua? Kita Banuan?
1: Zinon.
0: Ya ibu dia Banuan ya.
1: Ibu Banuan. Oh Michael.
0: Okeynya cara undi dikira ukai 100% hari telefon, ukai 100% hari Facebook. Mesti mayuah cara. Ngambil ke leban kena orang kengundi bak harus telefon tu orang sama. Orang kengundi bak Facebook jauh macam-macam mensia. Kadang-kadang boleh ngundi terimpo, kadang Facebook terimpo. Lalu ke situ yang genaknya baru nak boleh tipu ya ke bak Zenon ya.
1: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu bak penduduk tiga empat jabot.
1: Jago. Ya, lagu tiba penduduk 64 ibu minun. Lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban.
0: Beraban. Orang temulan telah laban tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu Siti ja Beraban.
1: Betul.
0: Lagu tu lagi sama penduduk anggo minggu nyin ke mari ne.
1: Ya, udah 4 minggu dalam cata.
0: 4 minggu tau ke sebulan. Sedalam cata.
1: Oh, sebulan.
0: Siti Raban ia ke dekat Megak engkau berpikir ba anugerah catat sepa juara tahun tu. Engkau lagu ya penerang dalam petang.
1: Ya, lekang ngutian ciku aja orang agak tiba mina.
0: Sama megak ya engkau berpikir tu pa orang kesama ngagak ya.
1: Dixon Boss.
0: Ya, ayak bos dia tu.
1: Ayak Dixon Boss.
0: Dixon Boss ngagak lekang ngutian lagu. Ke Kelemayang Band lagu ke bab penuh dua tiga empat
1: ya nuan barulah
2: empat

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban.
2: 3.

0: Nama dia ada bunyi. Ya buat.
1: Iga penawar.
0: Iga penawar? Mm-mm. Aku nemu ke buah nama bunyi.
1: Nama ke buah.
0: Lagunya mada sayau ke nuan siko. Ah, di to mayu mai ura di ke sayau.
1: Aku iga penawar aku.
0: Ninya kan jadi udah bisa sebaik kak ke kebukai.
1: Nganang kenya.
0: Eh, nada yang tuli aku mana kada entik kita kalau mayu pangan.
1: Nya.
0: Ah, sayau masih siko bunyi ke lagu entade.
1: Aku kan iga penawarnya ngambil ke siko aja.
0: Hai, penawarnya sih minat bisi badu nilang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya, lagu tu 7 minggu.
0: Sebulan
1: lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyokak 2 bulan banyak.
1: Betul.
0: Tajam pihak penuduk yang sebakar ngau minggu nyin kemari. Penuduk tiket 3. Penuduk tiket 3. Leka. Ya. Ngau tiun.
1: Dia kagak penyanyi tumpung.
0: Ya. Jadi, ya, siku hari penyanyi ke dekat ngau berpekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilang.
1: Betul.
0: Lagu yang nak uleh ku lengkak. Tidak salah aku. Nak mudah ku lengkak. Lagu ke dia kagak dunia langpu megak. Siku hari penyanyi ya ke namanya udah mega engkau pekiat tu tahun yang kemarin SSJ 38 SSJ 39 tu mega terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu sudah ditemu kita penduduk tiga dua. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tahu ke agik ngetan ke juara. Tua dekat nama yang tadi bukan nusi bakawal engkau sidak ke bisik nanya bakal ni cara dekat nganjong lagu ke RTM ya kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta tentu
1: betul.
0: Ya bala ke dekat nganjong lagu ngagai RTM semua lagu ke dianjong ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan ke bisik bala nanya ndak boleh anjong ke Semangga ndak boleh anjong ke RTM Sibu ndak boleh anjong ke Miri ndak boleh anjong ke Atasken semua mesti dianjong ke Kuching
1: betul
0: laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Tajak pihak nanti nyemak ke lagu dianjong katanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tahu ke bangsa Jakuk Kenadai di menua di Kuching itu, leka yang dekat dianjong ke Limbang contoh. Dianjong ke Limbang tantiun ya, ngau vokal ya panelnya tadi agi di Kuching itu. Laban urus setia ya dito. Sidak ya kan nganjung ngake sapa ya kenya di panel. Jadi kita kedekan nganjung lagu, tahu anjung lagu kita enggak bisa tanya maga tahu email ngake pplterrtmswk2@gmail.com. Nyak lagu ke di anjung ukai-ukai catanya. Lagu de ke di anjung ngake RTM ngambil ke di uliah dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata adik nu saya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak RTM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: nanti kena ada berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya kok.
1: Ya berat ketika nak tetapi ada bekuci yang tu dulu udahnya.
0: Tapi agak kian. Tapi
1: kalau lumpur.
0: Yukin kita napi ya na.
1: Sebetau ya dipasuk jadi calon cata siapa juara.
0: Tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didinga. Bakal jabut ke dicalon ke namanya Mbak Ati Sida
1: Sebai
0: lagi. Bukannya itu contoh tadi bisik. Patut gagalan aja buat.
1: Tidak
0: semua lagu ke ditapin dari mujur masuk dalam cata. Lebih lagi entidah juaranya gagal lagi ya.
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjong lagu ke RTM ngau megak lagu ke dipilih ngagai calon cata siapa juara.
1: Aku nanti berlagu ialah berminut. Nanti berlagu ialah ni buah juara pun janji bisi.
0: Janji bisi berlagu.
1: Jadi pasal baca cata pun udah paham.
0: Tapi ya janji lagu bisi didingat tiap-tiap minggu nih. Betul. Nanti lama lagi ya baca tak lama lagi gak kita masang ya.
2: Betul.
0: Okay, jadi ya tuan nak masuk jam. Tuh. Bunyi keripadah ke sebeda tu. Nanti nyemak ke lumur satu, lumur dua tu. Tuan ibu nyebut dulu ne. Awak ke tetu surprise bunyi korang. Kenyit sedang dengar. Okay, ngotau kita terus dengar ke lagu dua ngot tiga. Udahnya baru ke mi dua jabut. Mic kita. Madah ke kita?
2: Okay, dua ngot tiga. Dua ngot satu.
0: Dua ngot satu. Baru tuan nyebut lagi. Ngebik ke sidak tekenyet.
2: Ya.
3: Dua.

0: Juara baru kita yang aja buat.
1: Udah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di sekumpai kita baru. Betul tadi. Baru didengar agak sadar nyawa tu. Untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama Pengerindu Nak Datai Bak Adan.
0: Tang ya pula. Lawan pengerindu ya sekali tu Datai Bak Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu.
1: Satu.
0: Lumur satu. Lagu tu leka engkau tiun ya. Di Gaga. Versifier.
1: Versifier.
0: Versifier. Nyak siko orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumbai kita ya udah
1: terbangkar nama.
0: Bedau gitu terbangkar. Nanti terbangkar tu bakal selaja sili jabu. Udah lama dalam dunia perundangan. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut.
0: Baru nyulut lah. Udah ya ke boleh ya. Trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kedidingan kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesadaran nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu dah ya nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Raffinsi 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Leka ngotion ya ayak dek.
1: Gondro.
0: Just le jabu ngau Matthews Mambang ya. Lagu umbas Ika tadi. Lalu juara baru kita bisik Nick Raffinsi. Lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik Mayo pemenang kali tu jabu tu luput anaknya ninga tu.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor 1
0: Nagai nomor 5.
1: Ya keterubahnya ten Abado.
0: Dahnya Rahim Maris Riaman.
1: Ya Dennis Ari Miri.
0: Peter Megari Miri.
1: Ya Alex Ari Batu 7.
0: Udahnya aku nak nemu tu hari ni.
1: Aki Bujang Sigat.
0: Tajap pihak ya ke diberi kita yang mamai Rahim, Dennis, Peter, Alex tahu diberi tang abad dom seduai akhir bujang sigat nyemak ke seduai dekat boleh prayas seduai mesti madah kena mamat.
1: Betul.
0: Laban siapa-siapa boleh madah ke aku akhir bujang sigat.
1: Betul.
0: Tajap pihak abad dom di sini ngelala lah.
1: Ya.
0: Laban dia tu kita serumah ayak kit ukai serumah ngau akhir dek.
1: Ya.
0: Serumah dia.
1: Nama abad. Nama abad ya pun sama ngau. Masih papunda dia.
0: Oh si papunda dia ona. Ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisi ninga ya dia tau.
1: Betul. Berhenti lagi bisi ngundi. Kumai di juga apa domnya.
0: Sapa pakai Rubina. Okey, kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebedau lagu baru tentu ya. Kita ninga ketau lagu ke pansut ari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansut ari carta tu jabut. Lagu ke di bayi siapa tahu pangan lama itu.
1: Ya Veronica Natasha.
0: Lagu
1: Nuan Ngelengkak.
0: Aku melengkak. Artinya kita sama melengkak meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Ya.
0: Meri penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu baru. Ya ketau berengkah di undi.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi Najabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke di baik Dayana Shini. Ke juara SSJT ketujuh.
1: Ya.
0: Kelapan.
1: Kelapan.
0: Kelapan Najabot. Okey, lagu tu sekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
1: Paulus Morris.
0: Tionya
1: Paulus Morris
0: Dulai Nauden
1: Aladin.
0: Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu abadau merik terima kasih ngagai sponsor ke merik prize ngagai orang ke uliah nekak lima itip nuduk lagu ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper. Tajak pengelamat tu suah tiap minggu di tiap minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dekatnya pemayuh ya.
1: Iya. Laban okay. Laban anaknya kemarin sida maya copyright ibu minot.
0: Maya copyright. Iya nih. Copyright. Aku nunda ke sano ya. Undi sano nunda ke sano.
1: Nya muka aku alit atiko.
0: Kulanguak. Ngai kediri empo nih. Jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi dia nyebut baru lumur satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalon lejabot
1: ketika
0: satu nomor satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalon nama lagu ngau penyanyi
1: ya nomor sepuluh
0: sepuluh awat kuasa
1: ya nomor sembilan nyemak okai dipinta
0: KCBL.
1: Nomor 8 Sayau Ari Intan
0: Idi Kuing.
1: Nomor 7 Les
0: Launas Empire
1: Penyayau Tua.
0: Nomor 6
1: Layak Kepenuti Lucy M. Begulai Ngau Raban Tekro.
0: Nomor 5
1: Manggai Ke Ati Yus Enro.
0: Nomor 4
1: Nuan berulah kelamayang ben.
0: Nomor 3
1: Penawar pengubat hati Doni Lang.
0: Nomor 2
1: Umbas Ika.
0: Nomor 1 juara
1: Pangrindu Endak Datai Ba'ada Nick Revensi.
0: Lalu kabaru dicalon ketadi Dayana Shini Isi Atiku.
2: Jantan sempat juara.

0: Hashtag Nami Active Dirtu. Boleh dengar kita Intel hari luar
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai. Anang nak ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
5: Hello.

0: Sec Numpia Active.
1: But why FM?

Limpa Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web titik asal skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau wai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama, duit nadai duit. Kita kerepai dia begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ya, nama ke sedua dia nyak. Nam raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu Maya yang berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Setiap jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya. Kau pi abah penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot dengan wa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Oh, kau jago ke healing? Tindu-tindu apa nak boleh healing?
2: Nggak saya kumpul kurat tindu ada. Nggak, aku kasih orangnya nak jelak mata. Kau dah tindu ada kia. Nah, dah yang mata nge tindu. Tinggal kurat lagi.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2, 3.

0: Alhamdulillah.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai. Yeah.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: Go!

0: ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tantuya. Bak YFM.

0: sudah sedia. Bersediakah menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu? Sapa kedekat lupi surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah,
0: dulu. Lagu engkau.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai seminar uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita temeka namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta dan japan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pemelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culi atau kelembiak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang dak di kemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak di kelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: pengantar kami subak yang spray na. Harga subak muda, harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa ini kurek ngok. Tok pakai sanggol suma. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju kurek, bakal baju serumahnya. Baik sida inai bujangnya. Sida getuai dek. Ngan wal nyekep bahasana. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya. Dini yang ambil peridang. Kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai, sejalai.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik je tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: ana ubat telefon lebih mai kereta kita tau menapai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubat perangai kita pesan tu dari YFM.

saya rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat berendang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

0: Ya, jadi yang berasal pagi dengan guys semua malam tinggal kita ke pagi tu bulan engkau kami ba awak pengerap pagi kita pagi hari Minggu hari tu 5/7/2026 lalu ke pagi tu kita dekat bulan engkau aku Melati Badi ba pengerap pagi kita 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Ya, jadi ya pagi tu sama bersampai ke semua malam tinggal kita yang buat berita ke mana kita bersampai ke megak semua tu pengawak ya ke dekat di penyalai ke kita hari tu lagi pandai sama tulis ke Mujur Magar ya. Jadi sebelum kita ngerja pengawak bukai pagi top ninga, aku dulu mai kita sama bersampai dalam hati diri ke pagi top ninga gulai engau Kristian hari Gereja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 5/7/7. Aku Pendiri Joseph Jai hari Gereja Methodist Iban. Dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dami dari surat Injil Saint Mark bagi 3 ayat 31 datai ngagai 35 menyituk ku ya inai ngau menyadik Jesus. Inai ngau sidak menyadik lelaki Jesus datai. Sidak berdiri di luar. Lalu ngasuh orang madah kaya. Mayu hamat orang duduk ngelingi ya. Lalu ku sidak bejaku ngagaya. Inai ngau sidak menyadik lelaki nuan bisik di luar ngiga nuan. Jesus lalu nyawun. Sapa inai aku, sapa menyadai aku. Ia lalu merening ngagai orang kedua-dua ngelingi ia. Lalu bejako. Tomeh inai aku, ngau menyadai aku. Barang sapa ngerja peneka Allah Ta'ala, nyak meh menyadai lelaki, menyadai inu, ngau inai aku. Tu jako Tuhan, ke Tuhan merekat kea. Bala menyadi sebelum kita ini jaku Tuhan haram bersampi dulu semua kita Tuhan Allah Ta'ala pai ke di serga Tuhan pagi tu kami kan ini ke jaku nuan nyalai buka rundi yang ngapraga mati kami ngamik ke kami tahu nemu nama teh kedekat dikunci ke nuan ngau kami bakal ke pagi tu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ka batang penemu kedekat dekunsi ke kungau kita pagi tau nyanya ngeneng. Sapa menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus dalam baca kita pagi tau babu kudus kita itu kita ningal pasal Tuhan Jesus ke bejaku ke sapa inaya ngau sapa menyadik ya. Tuhan Jesus nyebut jaku tu lebuh ya ke benung berkunci ke berita mana pasal perintah Allah Ta'ala dalam remes semiang. Maya Tuhan Jesus ke nyebut jaku tu yang merening ngagai orang kedua-dua ngelingi ya. Lalu madeh ngagai sidak. Barang siapa ngerja peneka Allah Ta'ala nyak meh menyadik lelaki ya menyadik induk ya ngau inaya bala menyadik lebih kita berhati ke jakuk Tuhan Jesus tu kengeneng ke siapa menyadik ya siapa inaya ianya orang ke ngerja peneka Allah Ta'ala harinya pagi tu aku mai semua kita sama ngerja peneka Allah Ta'ala ngambil ke kita tau jadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus nama bagi pengawak ketau di kerja kita ngambil ke kita boleh nyadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus mayuh pengawak ketau di kerja kita ngambil ke kita boleh nyadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus utang nama utang kena perhati ke kita dalam baca buku kudus kita pagi itu ianya lebih Jesus ke berjaku dikelilingi orang mayu kemadeh ke tu menjadi aku tu indah aku retinya Tuhan Jesus dalam rumah semayang berkongsi ke jaku Allah Ta'ala dito terang amat madeh ngagai kita. Kita menyuah siapa menjadi ya, siapa inaya. Ianya orang kedatai bersemayang, baru mesemayang, lalu orang keninga ke jaku Tuhan. Nyalainti kita retinya kak nyadi menjadi tau keindai Tuhan Jesus. Kita mesti selalu datai ke gereja. Labantu meh pengawal. Kedepatut di kerja kita orang kedekat nyadi menyadi inai Tuhan Jesus datai bersemayang ke gereja ianya kita ninga jaku Tuhan lalu tu siti ada cara berkeni kita tau ngerapit ke kawal kita ingat Tuhan Tuhan ukai ngasuh kita ngerja utai kemang dan Tuhan ngasuh kita ngerja utai ketau ngenyemek kaki kawal kita ngawya pengujungnya bala menjadi dalam nama Tuhan kerja meh nama utai kedasuh Tuhan kerja kita laman pengawak kedasuh ya kerja kita nyak berkat kebesai dalam penghidup kita nyadi menjadi ngoinai Tuhan Jesus ya nyak siti berkat kebesai dalam penghidup kita. Kita ulih diau dalam perintah Tuhan. Kita bersaum dalam perintah Tuhan. Ti kita tadi ianya nyadi menyadi ngau inai Tuhan. Tu jaku Tuhan awak kia merekat ke jaku ya. Amin. Aram bersampi kita. Allah Ta'ala pai kami ke di surga pagi tu kami cukup gegati lepas boleh ninga ke jaku nuan sekali lagi. Tuhan tunjuk kemeh penekat nuan dalam penghidup kami ngambil ke kami tau nemu nama utai kepatut di kerja kami lebih ke nunak kerja nuan pagi itu awak ke kami tau nyadi menyadi ngai indai nuan dalam penghidup kami terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin.

0: dengan ke pengap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita Dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga tamua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bulan 2 ajaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngaur sam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urara parugan menyodan. Munuh gemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Kiba kanan lepas ke udah badu lantang ngiga ikan
0: wai seberai WAI FM
2: nyak baru ngam
0: kan
2: WAI FM
4: jaku prangsang kesar itu patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik ke pahit tahu ke manis. Ngembuan cita-cita tahu ke julu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib guliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Jadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ia kena meri kita pemaya. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisik berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisik megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indah kalah tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak, batu tinggal suah sida tersangkutnya, tau megak dikena sida berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki ngai paras tinggi agi, rampau perendian kita megak luas agi, rundiang kita lapang lagi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari baru, bisi maya kita yang resak lebak, bisi maya kita bertujuang. Nadai mai pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawo kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuka kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talalam sampi. Lalu ia tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
5: Sibu 87.6

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: World Cup 2026. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: YFM 106.9 FM.
3: Oh, pengantar kami subak je. Sprenya. Karga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa ye ku dek. Ngok. To pakai sanggol suma. Temau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek ketuai dek. Kan orang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ora silia bajiak magayang kurang ya geburayak ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
4: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu ke di kedang pun ke pengerak pagi kita pagi tu setiap lagu ke di baik Datuk Zamri Amira ke pagi tu peningat kena jayau tubuh nuan. Harap ke kita terperindang meliang ke lagu-lagu retro kita ya pagi tu buat pengerak pagi kita pagi hari Minggu 5/7/2026. Ni nemu sekedar kita yang tadi baru dani ya pagi tu Kak Minda jauh kini atau ke bisik pengawak ke dekat di kerja kita pagi tu kini Kak Nurul Semian ya tahu ke nama-nama pun pengawak ke dekat di kerja kita sehari itu kami sampai ke semua atau pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita ya. Jadi 6:30 pagi itu lagi kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah. Jadi sebenarnya tu merindah kita ngau siti lagi lagu retro kita pagi itu. Lagu ke di baik Johnny Aman berpadu nyawa gau Jospin Jalin ke pagi itu. Mana terus bertunang.

kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu

0: ini. Nanti kita pada kapal ya, batasia dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
0: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai mai utai kena mana. Jaku dia boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak kitempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku taiti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku taiti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Sibu 87.6
5: FM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?

0: padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu peninga kalai pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ya ke dia buatkan dia sengkelili seremat bukung kawan belayan bermeriuk tambak kumpang pawah sebangki panjai kawan belayan berlubuk antu bintulu sepatak undup liuk empaguk kawan belayan buat sebangkui undup sebujuk titingkah tintiang kubal batu lintang kawan belayan buat sekayuk batu lintang undup langgau Indonesia gau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke dituk magang jadi pesan tu madah ke sembiang 100 hari ke niang Nurin anak bentai madah ke sembiang 100 hari ke niang Nurin anak bentai lalu ngambil terbalu ia ke dekat diatur kena 11/7/2026 pukul 10 pagi, pagi hari 6, ianya berumah panjai rumah Morin, anak Michael John entebar batu lintang undup. Nyalai, ianya tadi pesan nuju kawan pelayan ke dia ubahkan dia sengkelili, seremat, bukung, meriuk tambak, kumpang pawah sebangki panjai. Kawan pelayan berlubuan tu, bintulu, sepatak undup, liuk empaguk, sebangkui undup, sebujuk, titingkah, tintiang kubal, batu lintang, kawan pelayan sekayuk, batu lintang undup, langgau Indonesia. Siang, gaul semua kawan pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala niang Nurin anak bentai jadi pesan tu tadi madah ke semiang 100 hari ke niang Nurin anak bentai lalu ngambil terbalu niang ianya kena 11/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi nyalai kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Morin anak Michael John bantebar batu lintang undup nyalai penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai bayang anak utak berumur 017-808-4069 tau ke 012-881-9209 nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami ke pagi tu nyalai pesan nangkan ketuk dinga pesan nuju ke pembelayan ke diau bagat balih kapit ke pembelayan di sibuk Bintulu, Miri, di Kuching, di Kalimantan Barat Indonesia. Kawan Melayan Ban Sebang Pelait Serian, gau semua kawan Melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala. Niang resah anak igam, niang resah anak igam. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak bergempuru malam berserara ngau niang resah anak igam ngena cara semiang kedekat diatur ba rumah anak yang punya berumah jelina anak resah ba saplot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan di Kota Semarahan. Jalai kita dipinta datai ngagai rumah tu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai 7.30 lemai pukul 7.30 lemai hari Minggu 5/7/2026. Jalai penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jelina berumur 019-82-65058 atau kerunggah buat 011-7802-922. Nyalanya pesan ke bisik diterima kami bak YFM ke pagi tu.
0: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Yalah, gue Ria Gwen pagi tu sanggup aku nyalai aku ingin natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke basic diterima kami bahawa YFM pagi tu peninggal kalai pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke dia rumah Nugu, rumah Puin, rumah Lidang, rumah Patrick Suli, kawan pelayan bak rumah Mudam, rumah Usin, rumah Pari, kawan pelayan bak rumah Jimbu, rumah Patrick Jimat, David, rumah Manggang, kawan pelayan bak rumah Moses, bak Batang Kerubung, kawan pelayan bak rumah Agustin Payak, kawan pelayan di Ulu Roban, Grand Stumien, Batang Awiak, rumah Dumang, Sungai Kedang, gau semua kawan pelayan bukai ke Naulih di Rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Len Anak Kote, Len Anak Kote tahu ke di kangau ke nama Tambi udah nadai ke 4 dari bulan 7 2026 lalu ni yang lain anak kote tu dekat di Senggai Belah Mayu Barumah Kucun Jabe Baru kena lemari 1 6 dari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke bab 6 Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyalanya pesan madah ke Len Anak Kote tau ke Tambi udah nadai ke 4 hari bulan 7 2026 lalu yang Len Anak Kote tu dekat di Senggai Belah Mayu Barumah Kucun Jabe Baru kena lemai hari 1 6 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke bab 6 Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyak pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu nangkan kenyap pesan sekali tu nuju kawan pelayan ke dia buat selepin atas selepin tengah Bakung sungai Nipak Bakung kawan pelayan buat sungai Tulang Bakung rumah Unggik Satap Genur sungai Temam sungai Bakas Bakung kawan pelayan buat sungai Sebatang Buak sungai Lutung sungai Malang kau kawan pelayan bukai ke nak ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah haji anak nyang madah ke ex tuan rumah haji anak nyang tau ke Paitimah tau ke Akik Rebecca udah nadai kena lemai 2 hari bulan 7 2026 hari 4 jadi niang tu dekat di Intu Belah Mayu kena hari Minggu sari tu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 bak penam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalai semua akan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah igang sungai selepin baruh bakung miri jadi sebedau niang tu dikubur ke pegila jadi niang dekat di sembiang ke bak gereja St. Philip Miri nyalainya tadi pesan madah ke ex tua rumah haji anak inyang tau ke Paitimah tau ke Kek Rebecca udah nadai kena lemai 2 hari bulan 7 2026 hari 4 lalu niang tu dekat di Intu Belah Mayu kena malam sari tu hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 Bapendam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalai kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah igang sungai selepin baruh bakung miri hanya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan di Kapit Batang Anau ke pembelayan di Senggam Kelabat Genan Bintulu ke pembelayan di Miri Kucing Sibu di Sebawah Gau Bandundur ke Bukai ia kena boleh dirintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Peter Bansa Sakam udah nadai ke 4 dari bulan 7 2026 jadi ni yang Peter Bansa Sakam dekat di Intu Belah Mayu Barumah yang punya Barumah Bansa Sakam tak tahu lalu ni yang dekat dikubur ke 7 hari bulan 7 2026 jalai kita ke dekat mu ngau silih age berkawan ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Atun ba 014-504-1949 tau ke 013-8497-575 pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan nuju kawan pelayan ke dia ubat tiris bayan ulu megau ulu muka kawan pelayan ba Tebing Tasik Balingian Muka Kapal Melayan di Bintulu Sibu Miri Ngau Bandun Nur ke Bukai. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit Niang Ungah Anak Medan madah ke pengawak ngeta sulit Niang Ungah Anak Medan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak ke Terbalu malamnya megak. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur berumah anak Niang Tumpu yang bermasak ke Ulu Tiris 2.4 km Jalai Selangau Mukah. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit Niang Ungah Namedan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat diatur pegak pengawak nyuak ke Entebalu malamnya. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur baru mana Niang Tumpu ianya baru masa ke Ulu Tiris 2.4 km Jalai Selangau Mukah. Lalu nangkan kenyak tu pesan megak ke di tuju ke ngagai kapal belayan Babunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Samak, Empit, Rumah Panjai di Cangkul, kapal belayan di Kelampok, Buluk Lubuk Antu, Danau San Lubuk Antu, Panjaruai Lubuk Antu, kapal belayan Bakumpang Langgir, kapal belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, kapal belayan ke Diaubat Suai, Sebatu Niah, kapal belayan Bantulang atau kapal belayan Bukai ia kena uliah disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit Niang Catherine Liba Nak Sulang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit Niang Catherine Liba Nak Sulang kalai pengawak nguan nulit dekat diatur kena hari 6/11/7/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 12/7/2026 bak Kampung 1 Malaysia Jalai Miri Bypass. Nyalai penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai lumur inai juga bak 019-860-1351 tahu ke 016-872-1283. Nyalainya sekedar pesan ke sempat dikenatai ke aku bak penggerak pagi bak YFM ke pagi tu harap ke pesan-pesannya tadi terang didinga dibagi dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kitanya tadi bisik mulai ngau kami bak penggerak pagi
1: YFM
2: Penggerak Pagi
1: Penggerak Pagi
2: YFM.

0: Bergerak Pagi
1: YFM
0: World Cup 2026. Hari Minggu 5 Ogos 2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 buat jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi. Berita pagi YFM, pagi hari Minggu, Saritok 5/7/2026, lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Miri jadi model negeri pintar kurang karbon ke Terubah di Sarawak. Plan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama ngau menua bukai. Spital Sibu jadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pengawak ting lancar Kepalan Penyaga Menggeri Pintar Miri MSCCC ngujung ke Miri sudah resmi jadi model Menggeri Pintar Kurang Karbon ke Terubah di Menua Tu. Penumbuh palanya megak ngayan ke Perintah Nang Nakak Uliah dekat Nyaga Pengelantang Rakyat sebeda watur ke Sebaka sama dikerembai ke Ngagai Menggeri Kebukai di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah kepalanya dekat guna real-time teknologi galai pengawak ting mata ke pejalai perengkap pengangkut penglikun orang mayuh gau pengawak ngatur kanan negeri boleh dipejalai ke gau mana hagi dengan gempung kerjasama antara agensi kebekaul. Atur kengguna teknologinya oleh nyawup ngangkat ke penglikun orang mayuh, ngangkat ke pemanah hasil pengawak tidak berjalai ke ngagai mensia mayuh, serta tentu ke pengawak dagang oleh bersemekiah. Ia maksud ke jakut tu dimiri bahawa pengawak itu berjadi palan MSCCC ke diatur bahawa palan Majlis Bandaraya Miri. Pengawak tip jalai ke plan kandang menua limbang lawas 2035 dengan ngemeran katul tenegap ke kawal kerjasama engkau menua bukai. Tu boleh nyawup ngelati ke ekonomi serta ngerembai kagi peluang dagang bak kandang menua adab ke utara Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke plannya ndak seminat mekuah ke pengawak pemansang ajak dan megak samangira pemesai guna kerjasama strategik engkau menua-menua bukai ke Berimbai. Kawal kerjasamanya megak oleh muka mayu hagi peluang beranak ke pukuk serta negap ke hagi penduduk limbang gau lawas jadi palan penamak strategik ke pengawak penatai pemisik berkandang menua adab kita. Yang maksud ke jakut tu lebih ke berjadi pengerami irau Aco Lumbawang tik ke 39 di lawas. Spital Sibu Diatuk nyadi sebengkah di spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur pengudah sidak tip jalai ke sekedar innovation tulis beri penguntung ngagai orang kesakit. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Haji Tayyip madah ke unit berputung neurosurgery Spital Sibu Diatuk. Udah mansang nyadi palan nur bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua adab kita. Tundang berduduk hari pengawak di semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak perubat neurologi ke mana lagi. Tunjeng kau pengawak berputung epilepsi tika terubahya mujur diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun siti tu kemari. Harinya orang kesakit oleh diperubat ke Baladutur ke Tebangkar lalu tahu ndak ibuah dianjung perubat ke Kuala Lumpur. Kenyau hari tahun 2013 subak, pengawak berputung sarap bak Spital Sibu udah mujung limat lebih 50 juta ringgit dari belanja kena mindah kurang kesakit ke Kuching dengah Medivax kelimpah hari tenggurang ke ungkus belanja ga ungkus pengangkut ianya dengan servis klinik Dutur Tebangkar di Mukah, Bintulu, Serikai, Enggau Kapit. Ia maksud ke jakut tu lebih ke berjadi Ahum Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Berbangunnya Chairman Ahum TBI 6.0 Dr. Nixon Yap Kobing madah ke Ahum Transforming Brain Injury TBI 6.0 tu dekat jadi ke pelasar ke cukup guna dikena negap ke perkara pelajar kawal kerjasama gawatur ke berkongsi ke penemu bahawa pengawak berputung neurosurgery boleh ngangkat ke pemanah pengawak perubat di Menua Tu. Yang madah ke Sekumbang tidak tumbuh ke awamnya sudah semampai mansang lalu dia tu awamnya sudah diakuknya di awam pelajar pengawak berputung neurosurgery multidisiplin ke Nyulut di Malaysia. Pengawak tengatur awam tu megak ngayan ke pemujur pelajar pengawak perubat nyaukai seminat direkod ke bak menggeri-menggeri metropolitan aja tak megak sama tau mansang di Sarawak.
Awam dua hari nya udah ngempuruk ke 450 ikut neurosurgeon. Doktor ngau orang kegawa menyagap ngerai kalai sidak dibaik mendiang ke lica serta nguluk kerja jurai ke bekawa ngau pengawak berputuang neurosurgery ngau neuroscience. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Raban miak kemayar itu tak semina betapik engkau penangguh fizikal ke nyadi ngelingik sidak jak tak megak betapik engkau dunia digital temai mayu macam risiko kebaru. Tu nyengkau membuli cyber, kes nipu cara online, orang ke bambik uliah cara seksual, engkau seksual grooming, temai jak ngirau kati. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke Bala Pindai nyandang raban orang ke pemadu berguna dikena nyaga bala nebiak arip perkara-perkara kendak manah bakanya. Bala Pindai Megau dah diansak suahagik nyunggulai anak sidak mereti ke dunia digital sidaknya serta berjalai ke pengawak mata ngambik ke anak sidak guna teknologi engau betul. Kaul tikrat dalam ruang bilik megak oleh nyawup bala anak sidak ngagak pemutus setiap betul serta nyeliah ke sidak hari ketepawah ngau perkara-perkara kena mana. Datuk Seri Nancy maksud ke Jakut Tok lebuh yang berjadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Program pekerti negara yang nyatur ke berguna benar dikenan tentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh merehasil ngau empas ngagai balan biak. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ketuk dan dikenak nempak raban biak ke berpenemu bisik pengharap ke penauk dirik serta oleh ngagak pemutus betul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nampak raban biak kengembuan pemanah ulah serta bisik tinjau nyak tak patut dilempai ke ngagai sekolah ajak tak berguna ke sawup hari semua raban kenyengkawum bala pindai palan pelajar orang mayuh ngau gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Hari program pekerti negara lebih 25,000 ikut nembiak di Selampur Sarawak disadang dekat bulan penguntung lebih datai bat tahun 2030 nyinilah. Ia maksud ke Jakut Tok lebuh yang kebejadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Programnya ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bising ngatur program ngemalin kaban Serambau PRS Cafe Tin di Sarawak. Sarawak ngerikut ke Bala Kaban Parlimen Demiak Malaysia ke Pemaduk Mayuah. Speaker Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah madah ke nakat bulan 6 tu tadi. Kaban Parlimen Biak di Sarawaknya bisik 20,000 ikut. Penyampaunya ngayan ke Raban Biak Rimnuatu cukup ransiang dekat nyadi Ketua Menua. Parlimen Malaysia ngadang sidak dekat bisik 300,000 ikut kaban di Serata Malaysia dalam tahun tu. Ialai Balan Biak di Sarawak sudah diperansang register diri nyadi Kaban Parlimen Malaysia. Labanya dan peluang di mana ngambil ke penemu sida ulih di dinga. Datuk Awang Bimi maksud ke Jakutu ngagai RTM udaya kebejadi hari bergulai ngau komuniti Kampung Gedung di Gedung. Sikul lelaki ke berumur 56 tahun terdirau kelemah sudah ia ke dipelabak ke labuh hari perahu bas sungai Bangkit ngimbai rumah panjang Lasin di Katibasong. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke lelaki itu sumuk juga. Diriput kena temu penungak kenyauri hari lima tu tadi udah ia kenurun beli gas buat sebengkah kedai di Nanga Bangkit. Penusah tu semina ditemu nyadi lebuh orang rumah panjainya ketemu ke perahu yang rarat di ulu sungai Bangkit tang sumuk juga tu nada dia. Bilik operasi upis bomba menua Sarawak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 9.40 minit pagi kemarin. Pengawak ngigak ngau nyelamat lalu dipejalaikan ngena dua buah perahu panjai, raban penyaga penglikun orang periman, APM, ngau polis, kalai pengawak ngigak dipejalaikan ke tungak ke ulu sungai, dur sumuk tu ke dipelabak ke labuah. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita dibaca baru. Miri nyadi model negeri pintar kurang karbon ke terubah di Sarawak. Lan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama engau menua bukai. Spital Sibu nyadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur.
Yang dekat berita kita ke pagi tu pendengar, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, nganjur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 5/7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai ngau rampak menua. Dato' Amar James Wong udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti didapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megak bala temuai ari menua bukai ketika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong Mega muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta mega ngagak pemun baya besai ke buliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tinggunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta mega jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tu lah dekau dia mansut ke 800 siku anak baya tiulah dijual sebagai tikas antara bangsa.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Y Seberai.
10: WAI
9: YFM. Ya, baru ngam.
10: Kan?
9: WAI.

Yalah, juga di bayi saya biar banyak pagi tu peningga diau ketika saya nyari gaul lagunya. Hujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi pukul 8 pagi tu lagi Nur kita mendiang ke program Lalau Penghidup. Jadi tu gerah rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan ke dekat terjanggal kena 6/7 berengkari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 5 lemai ba RTM Sri Aman serta ba Kandang Nur ke Semat ba menduanya. Jadi penanggul terjangka kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur baru ba maya kebukai nyemak sarinya ari endak manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilet. Jadi peneran ke siliak tau ditanya ke ba lumur telefon 1300-88-3111. Ya, jadi udah tu lagi terus sampai kita mendiang ke program Lalau Penghidup. Jadi sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih aku merindang kita bawa pengerap pagi ke pagi tu lagu ke di baik Linda Enggai Berkunsin Wan.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpionjingan datang baru setiap bulan bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ialah minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19 dan ayat 25 dari ujung. Saint Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19 lalu ayat 25 dari ujung. Jadi tu tahun pedak kita berbuat penyakit baru lambar 16 dan 17. Lambar 16 dan 17. Nyala dia tu ketika macau gentran angel tu. Ku Tuan Jesus, baka ni ku aku tak mandiang orang kemayar itu. Sidak baka nak mit tiduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah nebah lagu tikah ku kita, tang kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ku kita, tang kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ku antu. Anak mensia datai, ia makai serta ngirup, tangku sedak, pedak ianya. Ia bam serta pengirup, pangan sedak pengumpul cukai, ngau rap dosa. Penemu Allah Ta'ala, dekat datemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25. Lebuh mayanya, Jesus berjaku, apai Tuhan tibempu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, laban Nuan dah ngayan, kutai tu ngagai sidak tinade penemu. Lalu ngelalai kuya ada sidak tiba penemu. Amat, apai, kutai tu digagak dari pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku mega orang nemu apai, semina anak, ngau sidak terdekat nur anak malang kuya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak ngemu utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karya aku. Laban aku nelap serta baru hati, lalu hati kita dekat boleh pengelantang. Tangkun terdekat diberi aku ngai kita mudah. Lalu mak terdekat dia suh aku baik kita lempung. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16 ngai 19. Di tu kita medok, Jesus mansut ke penusaha tiyo